0: Hai teman berdua, sepadanya kamu masih barengan sama Sulis dan juga
1: Mina.
0: Ih, bukannya Minul.
1: Aduh,
0: Mina mantul maksudnya itu. Atau Mina cantul.
1: Cantul apaan lagi, Kak?
0: Cantik betul.
1: Oh my god, makasih ya Kak Sulis di pagi ini sudah memuji, Masya Allah, tabarakallah.
0: Aku tarik lagi. Gak jadi teman berdua. Gak jadi. Mina rentul.
1: Apa itu?
0: Rempong betul.
1: Udah deh, aku diam aja.
0: Kamu jangan speechless gitu dong.
1: Iya, enggak kok.
0: Ya udah lanjutlah teman berdua, kita ngebahas topik kita pagi hari ini yang bikin kamu kayaknya juga ikutan
1: apa?
0: Relate gitu loh.
1: Emang iya?
0: Males deh teman.
1: Kayak dia udah, Kak Sulis sudah capek banget loh teman pro 2 hari ini.
0: Enggak sih, bukan capek sih, lebih ke buak ya, jujur. Back to the topic teman pro 2, kita ngebahas soal
1: Gen Z.
0: Iya, soal Gen Z yang kayaknya sih teman pro 2 enggak mau ditelepon dulu.
1: Enggak mau ditelepon kalau sebelum di-chat.
0: Iya, pokoknya emang harus di-chat dulu teman berdua. Kalau enggak di-chat, jangan harap itu bakalan di ini teman berdua.
1: Enggak kok, buat orang-orang Gen Z pembaik bakal angkat kok.
0: Pembaik. Tapi ada satu kebiasaan teman berdua yang sekarang mungkin kerasa biasa aja, tapi kalau dipikir-pikir ini juga cukup unik ya. Kadang kalau misalkan kita nelpon satu orang terus enggak diangkat, ya enggak langsung telepon balik, karena kayak nggak tahu itu tuh unwritten rules, unspoken rules dan lain sebagainya yang bikin kita itu kayak ya udah aja gitu loh teman berdua. Kalau misalkan kamu nelfon orang terus nggak angkat, oh ya udah berarti dia lagi sibuk, atau oh ya udah deh gitu.
1: Yeah.
0: Bukan yang langsung nyecer nyariin gitu loh teman berdua.
1: Emang pernah ya Kak?
0: Pernah gimana maksudnya?
1: Enggak, maksudnya emang pernah ketemu konteks yang kayak misal kita nggak angkat terus kayak nyecar dan nyariin.
0: Ada sih, jujur dulu waktu sebelum ada internet, jadi kayak pas zaman itu ya kita miskal pasti kayak ya kalau misalkan kita nggak tahu nggak ngangkat pasti ditelepon sampai ngangkat atau nggak kayak ya udahlah minimal 3 kali gitu.
1: Oh, tapi sekarang emang aku baru sadar kalau telepon biasa sama WA, kan WA juga punya teleponnya. Sekarang itu telepon biasa yang maksudnya pakai pulsa itu beneran ditinggalin atau sebenarnya masih ada yang pakai? Aku mikir deh.
0: Ada sih beberapa tahu teman berdua, jadi kayak ada orang tua yang nggak usah jauh-jauh deh, mbahku masih pakai itu telepon pakai pulsa. Terus ada juga mamanya temanku yang teleponnya masih pakai pulsa, karena yang nggak semuanya, yang apalagi yang udah tua-tua ya, itu tuh jago untuk kayak pakai internet, WhatsApp, apalagi Facebook gitu. Makanya kayak kalau misalkan ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah sepuh terus main Facebook, teman berdua bisa dipastikan setiap hari pasti upload foto.
1: Itu pasti update terus setiap hari, bener apapun yang dilakuin. Tapi berarti kalau yang temennya mbahnya Kak Sulis itu dia pakai HP yang HP Android atau yang kayak HP jadul Nokia mungkin?
0: Jujur aku gak nanyain sih teman berdua, nanti kita bikin sensus dulu ya. Kamu boleh gabungan nih merapat di 88,5 FM sampai nanti di jam 9 pagi untuk topik ini teman berdua. Sebelum nanti kita juga bakal ngebahas soal AI.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Tapi ya kayaknya kak, enggak sebenarnya enggak semuanya itu ninggalin telepon. Soalnya ada yang memang cocok buat di chat, cocok buat di telepon. Kalau misalnya
1: contohnya apa tuh?
0: Kalau misalnya panjang gitu kan, itu kan kita lebih enak ngobrol. Terus atau enggak sekarang ada masalah yang kayak beda cara baca nada chatnya. Itu kan kadang cara menafsirkan sebenarnya lebih enak lewat telepon kan,
1: daripada
0: yang kayak kita harus chatan tapi ternyata dia salah cara baca nada.
1: Tapi ada ini sih, sekarang ada fitur voice note teman berdua. Jadi kayak kalau kamu gak suka teleponan, menurut aku sih ada alternatif lain kayak voice note sih. Jadi kayak kamu tahu nih teman kamu ngomongnya pakai nada apa, terus kita bisa bales juga. Cuman minusnya adalah ya tadi gak bisa ini loh teman berdua, apa sih namanya, kayak real time gitu gak sih responnya?
0: Iya, gak langsung respon.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kita telpon kan kita kayak langsung dapet jawaban gitu. Tapi kalau misalnya kita lewat chat atau voice note tuh kayak kejeda gitu loh. Ada kesempatan untuk mikir buat jawab, terus kayak kita harus nunggu lagi. Tapi kalau telpon itu kelebihan banget sih, karena kita langsung dapet jawabannya saat itu juga. Terus kayak ngobrolnya dua arah.
1: Iya benar. Terus sekarang tuh teman berdua kayaknya kalau misalkan kita telepon ya, itu kayak jadi momen langka sih kalau aku. Aku bakal teleponan sama temanku kalau misalkan emang penting banget dan momennya itu adalah pas curhat.
0: Ah,
1: atau
0: iya,
1: kayak gosipan. Sumpah.
0: Tapi
1: jam,
0: kalau
1: aku bisa
0: curhat
1: atau 2-3 jam tau.
0: Curhat atau gosip lebih enak ketemu langsung lagi.
1: Iya, cuman kan kalau misalkan terpisah jarak dan
0: iya,
1: waktu
0: betul,
1: sih,
0: betul.
1: Menurut aku teleponan udah oke ya teman berdua.
0: Iya, benar. Karena kayak emang waktunya nggak ada jeda gitu. Tapi kalau misalnya kita chatan, kan sering tuh, misal aku chatan, terus aku jawabnya agak lambat, terus pasti kesel kan orang. Jadi mereka langsung telepon karena biar langsung dapet jawaban, terus kayak langsung misal ada dua pertanyaan tuh langsung bisa terjawab dalam satu telepon. Tapi kalau misalnya kita chatan kan tanyanya satu-satu, karena ada yang bales chat itu bubble paling bawah aja.
1: Oh iya.
0: Kayak chat di atasnya gak dijawab.
1: Yang di atasnya gak dibalesin.
0: Iya padahal ada beberapa pertanyaan juga di atasnya. Tapi kalau udah chat di baling bawahnya doang yang dibaca, terus itu doang yang dibalas di replay.
1: Ih tapi ngeselin sih orang-orang kayak gitu. Alhamdulillahnya aku gak pernah ketemu sama orang yang begitu. Jadi kayak kalau misalkan aku alhamdulillah kayak semua teman-temanku atau kayak sejauh ini yang aku temuin itu adalah orang-orang yang emang misalnya aku chat 3 bubble, nanti dia respon semuanya itu atau
0: oh, berarti
1: kayak
0: respon 3 bubble nya juga.
1: Iya atau gak kayak semua dirangkum jadi satu bubble tapi kayak semua terjawab. Kayak misalnya eh besok ini aja ini berangkat ke sini gak sih, tapi kalau kayak gini gimana, eh cuman gitu kan. Biasanya tuh aku jadi 3 bubble, nanti temanku jawab kayak yang bisa sih, cuman kayak kalau misalkan kesana kamu ini nggak sih, kamu begini-begini kan, gitu-gitu udah terjawab semua sih teman berdua. Jadi kayaknya ini sekaligus evaluasi buat kita para Gen Z ya, yang emang suka bermasalah dalam komunikasi, padahal suka bete kalau misalkan ketemu sama orang yang nggak bisa komunikasi. Boleh gabungan sama kami berapa di WhatsApp, Instagram, dan RRI Digital teman berdua. Masih ada waktu ya kurang lebih setengah jam lagi lah ya, sebelum nanti kita ganti lagi ngomongin AI.
0: Aduh ini aku suka pakai lagi.
1: Kamu berarti salah satu orang yang menyumbang kekeringan di muka bumi ini. Tapi apakah benar AI bikin kekeringan? Nah,
0: ya itu ya bikin penasaran sih sebenarnya.
1: Iya,
0: beneran gak ya? Atau sebenarnya itu cuman apa ya? Apa ya, mitos, maksudnya apa sih kalau lagi ramai dibahas?
1: Tren, dibilang aku namanya tren viral.
0: Iya viral, tapi ada kan, apa sih ya katanya, pokoknya itulah teman pro 2.
1: Aku juga bingung mendefinisikan, kita kesana sini aja yuk, mau sama Leodra sekarang gas nge.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Cepat cek budaya.

0: tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya.

0: чола.
1: Hey! 나는 약 어둑한 총잡이 탕탕.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Teman Pradua, kalau di M Yamin sih sekarang ini udah ada mendung-mendung ya Mina. Adalah tipis.
2: Ada, iya. Tapi masih ada cahaya mataharinya juga. Betul. Soalnya dari betonnya kayak ada itu.
1: Ada dari betonnya gimana sih? Tapi intinya sih hari ini di sekarang di M Yamin nih lagi ada mendung tipis nih teman-teman.
2: Iya, soalnya dia berawannya cukup tebel juga.
1: Bener, apakah bakalan hujan atau enggak? Daripada nebak-nebak, mending kita langsung tanya barengan sama yang ahli-ahli aja teman berdua. Kita langsung dengerin informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Dan untuk edisi hari ini ada Kak Irfan yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Irfan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RMI di mana Anda berada. Saya Irfan dari Meteorologi Pantau di Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Cuaca di wilayah Kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan pada pagi dan siang hari dan berawan pada sore hingga malam hari. Sementara angin permukaan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 17 km/jam. Adapun suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 96%. Untuk tinggi gelombang laut perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam, Balikpapan, serta Samarinda Bontang dan Maratua, tinggi gelombang umumnya pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari timur hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 18 km per jam. Sementara cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan berawan. Demikian selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
1: Terima kasih Kak Irfan untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Itu tadi update perakiraan cuaca hari ini ya Mina.
2: Iya, cerah berawan.
1: Dan ternyata berawan nanti sore ya, malamnya.
2: Muncul dari sekarang nih teman Pro 2 berawannya.
1: Berarti hari ini kita tetap bisa nyore. Iya, tapi mungkin gak bakal ketemu sama senja kalau awannya tebel ya teman.
2: Iya, soalnya pagi ini udah kelihatan cukup tebel dia. Tapi kemarin
1: tebel cintamu ke dia.
2: Tapi kemarin panas banget kan? Cuman sempat hujan yang
1: jujur kemarin enggak ngerasain panas lagi.
2: Hah, emang iya?
1: Kemarin jujur ya enggak ngerasain panas, kayak ya udah biasa aja gitu. Enggak yang panas-panas banget. Apakah aku tinggal di kutub?
2: Mungkin. Soalnya kemarin panas terus tiba-tiba hujan deras.
1: Nah, itu hujan di mana ya, Kak ya?
2: Ah, emang gak hujan di tempat kakak?
1: Di sini gak hujan, aku di sini teman.
2: Di AWS hujan, deras banget.
1: Oh, tar hujan, iya kemarin iya hujan. Tar, nanti kita lanjut lagi deh teman berdua nih. Kayaknya obrolan harusnya off air sih. Jangan lupa stay tune dan juga gabungan barengan sama kami berdua di Spada. Selamat pagi teman berdua.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Dari semua hal yang paling aku benci dari habitnya Gen Z yang kalau misalkan ditelepon harus izin dulu adalah yang sider.
1: Gimana tuh?
0: Ih, enggak pernah tahu istilah sider. Sider tuh bahasa anak muda zaman sekarang enggak sih? Sider, tahu sider enggak sih? Ya.
1: Istri, aku baru dengar.
0: Jadi itu tuh kayak kalau misalkan kamu di grup terus dia tuh diam aja.
1: Oh ya, tahu nah, kalau itu. Iya, iya, iya.
0: Iya, jadi kayak kalau misalkan ada di grup, gimana? Kita
1: enggak ada yang respon.
0: Mau bukber nih ini ya, ini. Ya. Ada beberapa yang respon tapi pasti
1: ada yang ngediemin.
0: Ya. Oknum-oknum yang emang kayak jangankan kamu balas, bahkan baca aja udah untung-untungan teman berdua. Jadi kalau misalkan baca ya udah scroll sampai bawah terus nanti kadang suka bilang kayak gini, itu lo nggak ada, kalian share nggak ada, ada di grup.
1: Gitu. Iya. Soalnya gak banyak
0: ada,
1: tahu.
0: Ada, gitu.
1: Ya kadang aku juga sih salah satu pelaku yang.
0: Ya lagi-lagi kita ketemu pelaku teman kedua.
1: Soalnya kadang aku lebih suka ngebaca, aku nggak bukan yang nggak ngebaca ya, tetap ku baca. Tapi kadang kalau misalnya full banget, terus isinya mereka lagi menggosip, kadang aku suka scroll langsung. Tapi ya itu jadinya ada beberapa yang ketinggal.
0: Padahal teman pro 2, gimana Indonesia mau maju? Baca chat aja gak mau.
1: Apalagi disuruh baca yang panjang-panjang.
0: Tapi aku selalu bilang kayak gitu sama temanku yang kayak misal nih aku udah jelaskan panjang lebar udah di atas kan. Terus dia tuh gak muncul terus nanti nanya lagi hal yang sama. Itu loh sudah aku jelaskan kemarin ikra pang aku bilang begitu.
1: Yeah.
0: Terus nanti kayak gak sempat baca kemarin makanya aku tanya lagi. Beuh, banyak tuh dalilku. Pasti aku langsung bilang kayak gimana Indonesia nih mau maju kalau kalian aja begini-begini bla bla bla.
1: Langsung panjang banget ya.
0: Tapi aku cuman berani kayak gitu sama teman dekatku. Yang deket banget ya, bukan yang kayak teman sekedar deket doang. Paling sama Isa aku berani lah, cuman dia bukan teman dekatku sih, lebih ke kayak junior juga bukan. Senior apalagi Sunbeni.
1: Tapi sekarang kan ada fitur search ya, kalau kita misalnya mau cari chat sesuatu jadi ya cukup gampang sih sebenarnya.
0: Cuman kan masalahnya kadang kita nggak pakai keyword, misalnya kamu mau nyari matkul gitu kan, kan enggak pasti kan kayak ada keywordnya kayak besok pak ini jam segini ya gitu.
1: Iya betul. Kadang soalnya kalau kita search nggak semuanya nggak semuanya muncul kalau salah koma ataupun salah
0: bener.
1: Itu
0: bahkan huruf besar kecil aja ngaruh tau.
1: Iya jadi nggak bisa nggak ketemu.
0: Jadi emang makanya apa ikra lah.
1: Iya tapi
0: bacalah,
1: komunikasi sangat berubah ya sekarang karena bener. Saking banyaknya pilihan sampai bukan telepon yang ditinggalin sih, tapi kita udah kayak banyak banget pilihannya mau komunikasi, mau lewat VN, mau lewat chat, terus mau lewat video
0: bahkan,
1: call.
0: Bahkan kayak ini ada voice note, bukan, video note.
1: Hah, emang iya? Iya ada. Salah, baru sadar, yang bulat itu kan kalau di WA.
0: Ah, males deh teman produk. Iya. Iya, ada video note sih, ya udah. Kadang kan kita kalau video terus dikirim, terus langsung dikirim gitu kadang suka masuk ke galeri kita kan.
1: Betul.
0: Nah, itu menu-menuhin tuh teman berdua. Jadi pakai video notes aja.
1: Iya, betul.
0: Tuh. Jadi saking, kayak apa? Saking apa?
1: Saking banyaknya kayak aku kadang memilih tetap untuk chat aja.
0: Gak apa-apa, itu sebuah pilihan teman berdua. Kak, baru kali ini loh aku hormati pilihan Bina.
1: Karena banyak banget kayak semuanya tuh bisa dicoba, tapi tetap aja menurutku kadang kalau misalnya harus aku butuh waktu membalas, aku suka chat aja daripada aku harus menjawab secara langsung. Dan kalau VN kadang kan kalau misalnya di luar aku harus dengerin HP kayak gini. Jadi kadang aku suruh temanku chat aja dulu soalnya aku nggak bisa dengerin VN-nya.
0: Tapi aku tetap bisa tau. Kenapa jadi membandingkan? Oke, itu pilihan Mina.
1: Soalnya itu kadang kan kalau dia lagi cerita terus aku nggak mau kedengeran teman sampingku. Jadi aku suruh dia chat gitu. Okay.
0: Jadi lebih ini sih sebenarnya kalau lagi di luar dan lagi hektik ya. Meskipun kadang kalau aku sih misalnya temanku chat terus aku lagi sibuk di luar, aku masih bilang kayak, sorry ya aku VN dulu soalnya aku malas ngetik, aku lagi di luar. Iya nanti aku kesana gitu.
1: Tapi VN itu cepet banget loh.
0: Cepet banget, sumpah, daripada kamu ngetik terus kayak harus memperhatikan banyaknya huruf A, B, C.
1: Kalau kita lagi di jalan terus anu emang lebih cepat VN.
0: Bener, cuman kalau di jalan enggak usah juga pakai HP lah teman berdua.
1: Ya itu salah sih sebenarnya. Itu salah sih sebenarnya.
0: Anyways, udah beres nih kita ngebahas yang tadi soal chat atau ya Gen Z yang kayaknya sih kalau di telepon lebih sukanya di chat dulu gitu.
1: Iya.
0: Habis ini kita bahas AI, kira-kira apakah AI emang penyebab bumi kita mengalami kekeringan atau tidak? Kita?
1: Apalagi sekarang lagi ramai masalah kekeringan dan pemadaman air secara bergilir
0: beserta listrik.
1: Iya, listrik juga.
0: Iya benar. Nanti kita bakal bahas nih kalau misalkan kamu mau gabungan atau nanya sama narasumber kita juga boleh banget ya teman-teman berdua merapat di WhatsApp, Instagram dan RRI Digital. Kita ketemu dulu barengan sama yang saat ini ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: macet, bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Halo teman Pro 2, balik Hai. Lagi bareng aku Mina dan Kak Sulis di sini.
1: Nah,
0: kali ini kita bakal bahas sesuatu yang tadi udah di-spill ya Kak dari tadi.
1: Benar, ini relate juga sih sama aku yang meskipun aku sudah tidak kuliah tapi sometimes aku pakai kok.
0: Iya. Aku pernah dengar di aku pernah nongkrong di kafe kan. Mm-mm. Itu mereka pekerja, tapi yang dibahas cloud.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus aku shocknya apa coba?
1: Apa?
0: Kan mereka itu kayaknya nggak tahu ya makainya itu buat kerja mungkin ya. Mm-mm. Jadi mereka cloud pro yang bayarnya tuh berjuta-juta gitu loh. Kayak aku jadi speechless di sana. Aku pakai cloud gratisan.
1: Hey, kamu pakai cloud gratisan terus yang udah penuh abis itu langsung kayak
0: ganti akun.
1: Harus diganti lagi, di backup dan lain sebagainya ya teman produk. Nah, kalau aku pakai ChatGPT juga yang nggak premium.
0: Soalnya itu kan kayak aku mendengar mereka mengeluarkan uang berjuta-juta kan buat dapet yang premium, kayak wow ternyata AI semembantu itu ya sekarang.
1: Bener. Tapi emang ini ya maksud aku kayak mungkin untuk beberapa keperluan ya nggak apa-apalah kamu mau berlangganan. Tapi kayak in this economy kita yang kau mendang-mending ini lebih memilih untuk memanfaatkan hal lainnya nggak sih, instead of apa namanya pakai untuk berlangganan media sosial yang mahal banget itu ya kan.
0: Tapi soalnya dosen-dosen itu juga, dosen aku ya banyak juga yang berlangganan gitu loh.
1: Iya
0: karena kata mereka itu beneran pure membantu, tapi kayak mempercepat mungkin ya,
1: lebih ke kayak dia emang cepet banget sih. Cepetnya adalah kayak misal nih teman berdua kamu mau carikan ringkasan soal ini gitu kan. Nanti dia udah itu muncul kayak ringkasan dari beberapa web yang aku baca ini. Kayak misal nih fakta satu, ternyata warna biru adalah bisa dicampur dari warna apa, artikel dari artikel A. Nah artikel B juga bilang kalau kayak gitu-gitu udah kayak jelas banget gitu loh teman
0: berdua. Bahkan dia bisa bacain buku.
1: Sumpah kayak... iya lagi. Tapi kamu pernah gak ngobrol sama
0: AI? Pernah dong.
1: Sumpah aku juga iya. Bahkan aku pernah curhat sama
0: aku juga pernah. Apalagi kalau misal nih aku ngerasa ini kayaknya gak cocok diceritain sama temen aku.
1: Nah bener,
0: aku cerita sama AI.
1: Karena kayak jujur AI itu adalah orang, bukan orang, adalah apa ya, dia benar-benar.
0: Kita bilang AI banget. Itu robot ya? Atau apa sih sebenarnya?
1: Mesin, orang buat robot.
0: Robot kan? Robot.
1: Nah terus kayak bener-bener yang kayak dia bisa ngertiin kita, bahkan divalidasi gitu loh. Jadi ketika kita curhat tuh bukan yang kayak di judge, malah kayak aku tahu banget perasaan kamu, pasti kamu gini, tapi kalau aku di posisi kamu. Nah itu kan kayak kita tuh okay, divalidasi dulu, benar kamu wajar kok merasa kayak gini, tapi kalau menurut aku lebih baik begini gak sih gitu. Kalau kadang curhat sama manusia kan kayak kok kamu gitu sih?
0: Gitu sih? Kadang gitu. Bisa adu nasib kan jadinya kalau kita curhat sama manusia. Terus katanya, kenapa sih, aku pernah lihat TikTok, kenapa salah satu alasan AI itu sering dipakai buat kita chatan, karena itu dia ngevalidasi perasaan kita.
1: Iya benar.
0: Jadi orang makin suka kalau kita divalidasi gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita lagi down terus divalidasi kayak aku punya penyemangat.
1: Cuman masalahnya kalau misalkan diterus-terusin jadinya kayak nggak ada gap antara kamu salah dan benar sih, karena somehow kayak aku tahu aku tuh salah gitu, terus aku tuh mau cari lagi validasi kalau aku tuh aku nggak salah gitu, kayak masih ada sepersekian benar gitu.
0: Bener sih.
1: Tapi ternyata dari ChatGPT benar-benar kayak yang ya udah dia bakalan okay, memvalidasi kamu nggak salah gitu. Jadi kan kayak bisa aja terjadi kesalahpahaman tuh di situ.
0: Iya, karena kita ngerasa kita udah divalidasi kok sama AI, padahal ya kalau tanya manusia memang salah gitu loh.
1: Iya benar. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya, apakah AI ini bakalan nanti berkelanjutan, terus kayak ya keberlangsungan bumi kita ini bakalan tetap terjaga? Karena katanya AI itu perlu banyak banget air, dan air itu air bersih, bukan air yang kayak pakai, harus beneran air bersih, nggak boleh pakai air laut. Kan kayak itu jumlah air yang kita bisa konsumsi lebih sedikit ketimbang air laut dan air yang kotor.
0: Karena saking sering denger itu, aku jadi kepikiran sekarang kalau misalnya kita kan udah mulai kayak dibatasin kan penggunaan airnya. Apa ini karena makin banyak orang yang pakai AI gitu ya?
1: Apakah itu salah satu penyebabnya?
0: Apakah kita salah satunya?
1: Coba
0: karena kita gunain
1: ke
0: kemana? Ke ahlinya.
1: Buka buku Tatang Sutarman dulu. Hey, nanti kita langsung tanya juga deh sama yang lebih pakarnya.
0: Iya, daripada kita tanya AI lagi. Kita bener nih. Mempertanyakan AI, nanyanya ke AI.
1: Nanti kayak, kamu bener ya bikin rusak lingkungan? Kalau itu aku gak bisa jelasin. Nah, sama aja tuh.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Alright teman berdua, kalau ngebahas soal AI ya, selain jadi salah satu apa namanya hal wajib atau kayak ya udahlah anak-anak zaman sekarang pasti bakalan udah familiar sama artificial intelligence gitu. Kayak semua tugas kayaknya dikerjain barengan sama AI enggak sih?
1: Iya, semuanya kayak kalau enggak pakai AI tuh kayak bingung gitu karena bahkan bikin alur berpikir kadang tuh AI dulu yang ngasih tahu. Iya kan? Kerangka pemikirannya tuh kadang AI dulu yang ngasih tahu. Begini loh urutannya.
0: Betul, betul, betul, betul. Cuman ya teman berdua, ini tahu apa sih namanya? Udah ada di Indonesia katanya ada proyek pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence punyanya BDX Data Centers. Ini tapi sekarang lagi dihentiin.
1: Kenapa?
0: Banyak protes. Gara-gara apa? Gara-gara ya ini nanti bisa ada dampak kalau air bersih itu juga ikutan terhambat gitu loh.
1: Oh, jadi aku nangkep berarti kalau misalnya posisinya ada di Indonesia, dia makin berpotensi ngurangin air gitu ya kayaknya.
0: Gross, bener. Oh, makanya banyak orang yang kayak tidak setuju gitu. Makanya ini juga sempat di kemarin udah mulai dikerjain ya teman berdua, di mana proyek ini juga senilai 3,5 triliun tapi belum punya dokumen analisis tentang dampak lingkungan atau AMDAL-nya dan juga persetujuan bangunan gedungnya juga masih dalam proses gitulah, makanya sekarang juga tetap diberhentikan. Karena jujur kemarin sempat ada video yang viral juga, kalau nggak salah kalau nggak di X di TikTok deh aku lihat. Jadi ada orang yang tinggalnya itu di deket data center AI tapi bukan di Indo.
1: Oh, bukan Indo.
0: Di luar negeri. Dia tahu enggak sih airnya tuh ngalir bener-bener kayak tetesan gitu.
1: Iya, takut
0: bahkan
1: banget.
0: Bahkan mereka tuh kayak harus nadah air tuh semalaman untuk stok air.
1: Itu kalau dia tinggal di dekat data center.
0: Bener, nah bisa bayangin teman berdua di Indonesia kalau sampai ada bagaimana itu nasibnya.
1: Ini belum ada aja di Samarinda, di Kaltim udah
0: kering.
1: Apalagi kalau ada
0: hatinya Mina.
1: Aduh, apalagi kalau sampai ada kayaknya aku nggak sanggup deh.
0: Bener, sama sih aku kayak gimana ya kok kekeringan, mana aku kayak tukang minum lagi bener-bener yang kayak dikit-dikit minum pokoknya minum aja terus teman berdua. Anyways, nanti abis ini kita bakal tanya langsung lah ya, karena kalau kita mau ini mau nanya soal AI dan juga dampak lingkungannya itu teman berdua, kita langsung sama ahlinya aja, pokoknya yang ahli-ahli aja kita bakal ngobrol barengan sama dosen.
1: Iya, kan? Kalau kita doang yang ngobrol nanti kita salah kaprah lagi ya.
0: Nanti kira dikira sok tahu banget gitu.
1: Iya, masa iya, aku nggak percaya.
0: Apalagi ngomong Mina, sulis. Iya. Ya udah, nanti kalau misalkan kamu mau nanya juga boleh banget gabungan sama kami berdua merapat di WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital ya teman berdua.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Taulah Ikam.
2: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
1: Taulah Ikam.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
5: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tuh, ayo, Mak.

0: 2. Teman terbaik kamu merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga Mina. Kalau tadi kita udah sedikit kasih intro ya,
1: Mina, bahas kita udah spill AI.
0: Kita sebagai anak muda yang sangat suka pakai AI itu.
1: Kayaknya gitu, setiap hari enggak ada kata tanpa AI.
0: Iya, benar banget. Nah, sekarang kita nanya sama yang lebih ahlinya.
1: Betul. Kalau dari tadi kita ngomongnya kayaknya masih ngebaca terus ngelihat dari sumber mana-mana. Betul. Kita sekarang nanya sama yang
0: lebih
1: udah
0: ahli
1: tahu.
0: Gitu. Betul. Udah hadir di tengah-tengah kita temuan Pro 2, Ibu Dr. Angelina Widians M.Com yang akrab disapa Ibu Angel. Katanya my name is Angel, beramna di Angel tadi.
1: Iya.
0: Beliau ini adalah dosen S2 Informatika Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Selamat pagi.
1: Halo Ibu.
2: Pagi.
0: Semangat pagi ya Ibu.
1: Mina.
2: Mina, semangat pagi. Iya. Pagi juga untuk teman Pro 2. Iya. Bener sih, my name is Angel but I'm not your angel.
0: Tapi your face just like an angel.
2: Okay, thank you so much.
0: Ibu, izin hari ini kita mau banyak nanyain Ibu seputar artificial intelligence. Ini yang lagi hits banget di anak muda nih, Bu.
1: Betul. Oh,
2: gitu. Gue tanya-tanya kayak aku kayak rasa ujian langsung.
0: Lebih bukan mau ngetes Ibu tapi kayak kita pengen tahu nih.
1: Iya, kita yang enggak tahu gitu loh, Bu. Iya.
0: Nah, Ibu kalau kita berbicara tentang AI sekarang itu kan yang lagi rame banget adalah gimana sih AI ini ternyata bisa menghabiskan sumber air kita gitu katanya, bikin makin krisis. Tapi sebelum berangkat ke sana nih, Bu, sebenarnya cara kerja AI sendiri gimana kok sampai dapat dicap begitu tuh, Bu?
2: Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita bahas kenapa AI itu bisa bikin krisis air gitu ya, sebenarnya fenomena AI dan air ini sebenarnya udah banyak diskursusnya gitu. Tapi sebelum kesana mungkin satukan persepsi dulu gitu, Sulis ya sama Mina, bahwasanya di 3 tahun terakhir ini perkembangan AI itu begitu masif. Kenapa? Kalau dilihat saat ini boomnya di 3 tahun terakhir, sebenarnya perkembangan AI itu udah lama gitu ya. Hanya saja di 3 tahun terakhir ini ada yang namanya ChatGPT, Gemini, ada Claude, dan itu adalah generative AI. Dan yang sebenarnya saat ini pun lagi digunakan adalah agentic AI. Jadi ada lagi sambungan dari generative AI gitu. Ada yang namanya Hermes dan seterusnya. Tapi kita nggak bahas tentang

0: tools-toolsnya gitu ya. Karena tadi sudah tanya kok bisa gitu. Nah, artinya gini, ketika kita nih every single day gitu ya, 24 hours gitu ya. 24 jam kita ngomong sama ini nanya gini. Nah, ketika kita bertanya satu pertanyaan, itu kita ngeprom istilahnya ya. Yeah. Kita ada promptingnya, kita ngeprom. Nah, harapannya kan si AI memberikan jawaban gitu ya. Nah, langsung dia memberi jawaban dalam sepersekian detik bahkan ya, bahkan ekspektasinya tinggi banget. Kita minta 2 image tampilkan visual grafis, dia bikin 4 gitu ya, benar ya?
1: Iya, yeah, nah, betul.
0: Artinya di layar gadget kita, Sulis, itu gak kelihatan, Mina. Satu jawaban ini ada apa sih di belakangnya gitu. Ternyata itu ada ribuan chip, bahkan jutaan dataset yang harus ditarik gitu. Istilahnya itu di compute atau komputasi. Berarti ada banyak sekali pekerjaan si komputer untuk bisa memberikan jawaban, satu jawaban untuk si Sulis tadi gitu kan. Nah, itu apa namanya? Itu namanya data center AI. Gitu. Tapi beda dengan data center yang pada biasanya. Data center yang biasanya tuh data center yang konvensional, yang kita bisa pakai simpen data, aplikasi yang memang sudah ada di Indonesia gitu ya. Tapi ini beda. Kenapa bedanya? Data center AI itu kan harus digunakan 24 jam gitu ya, non-stop gitu ya. Kebayang lah kalau misalnya kita tanya kata entar dulu dong, gue cari anu dulu deh, cari ide dulu gitu kan, misalnya kan pasti kan Suri sama Mina bilang, ih apaan gitu, iya, katanya lu AI pinter gitu kan. Artinya dari si user requirementnya pun minta sepersekian detik harus kasih jawaban. Nah, itu yang membuat si komputernya yang ada di data center itu jadi panas. Nah gitu kan, karena yang namanya sesuatu yang panas ya sama lah kayak Sulis lagi ujian, kita tanya sama dosen gitu kan, minggu-minggunya banyak tugas ya Mbak Mina ya, pasti kan panas nih mikir gitu. Nah bukan, nah sama seperti komputasi yang di data center AI, kalau chipnya panas dibiarin dia bakalan rusak. Jadi perlu yang namanya pendingin atau cooling gitu. Yang biasanya itu adalah air cooling tuh pendingin udara, seperti radiator, kipas, gitu kan, yang kita pakai di komputer kita atau di server. Nah tapi kalau AI enggak, dia memang liquid cooling. Medianya yang digunakan adalah air atau water. Gitu.
2: Nah, pertanyaan saya untuk yang sangat-sangat awam ini, Ibu, apakah memang servernya itu pada direndam air semua apa bagaimana?
0: Direndam gitu ya, biar dingin gitu ya. Sejuk kali gitu ya. Sulis gak ya? Gitu. Jadi sebenarnya ada komponen begitu banyak di data center itu yang memang bekerja ya, never stop gitu ya, jadi bekerja terus. Bahkan karena yang bertanya kan gak cuma Sulis atau Mina,
2: iya,
0: semuanya bertanya di dunia bertanya, dan semuanya pengen jawabannya cepat gitu kan. Nah, karena semuanya bekerja dalam skala yang begitu masif, dalam skala yang besar, by user requirement-nya dan minta waktu sekian detik harus selesai diproses, maka perlu pendingin yang ekstrim gitu ya. Karena nggak mungkin dibiarin panas gitu kan. Artinya ada yang namanya AI itu butuh pasokan. Tapi nggak boleh lupa, selain air juga AI data center itu butuh namanya energi. Gitu ya. Jadi karena tadi kan komputasinya bekerja nih gitu. Bahkan saat ini nggak cuma jutaan data yang tersimpan, tapi triliun dataset yang tersimpan untuk menjawab dari prompting dari user tadi gitu kan. Ya dia, karena AI itu semakin dikasih data dia semakin pinter, gitu. Artinya semakin banyak berpikir kan dia butuh energi. Sama lah kayak Sulis tadi, otaknya mikir butuh energi. Jadi AI itu butuh energi, karena dia butuh energi kan panas nih mikir terus otaknya, maka perlu pendingin.
1: Begitu. Oh, tapi pendinginnya itu memang berarti dia perlu air yang banyak banget. Okay. Berarti makin triliun, kan tadi Ibu bilang datanya udah triliunan, iya, ya yang dia simpen. Berarti kan airnya juga kalau air udah triliunan juga per liter-literan, okay, tumpah gitu kan.
0: Oke. Sebelum tadi kan pertanyaannya apakah dia direndam gitu ya. Jadi itu konsepnya adalah liquid cooling. Jadi gitu, ada pipeline-nya dihantarkan dengan air tadi supaya dia jadi dingin gitu. Tapi bukan air kayak di sungai, enggak, atau air di danau, enggak. Tapi memang air bersih yang digunakan untuk mendinginkan chip dari server AI tadi gitu ya. Jadi liquid cooling ini sebenarnya ada cairan yang memindahkan panas dari chip. Nah, air tadi yang digunakan air bersih tadi, tapi kan sebagian digunakan, sebagian lagi kan nguap. Kan yeah, dia panas yeah, nih. Yeah, yeah. Kata Sulis tadi direndam kayak gitu yeah. kan. Ya. Pipa pipeline-nya tadi kan didinginkan. Mm-hmm. Artinya ada air yang akan menguap atau kita sebutnya evaporation. Gitu kan. Nah, menguap ini kan akan terbawa oleh angin, udara. Nah, itu biasanya yang jadi pertanyaan pasti dia akan jadi hujan. Nah, itu mungkin jadi emisi. Nah, oh. artinya enggak cuma kebutuhan airnya tapi banyak sekali dampak dari hal itu gitu. Nah, bahkan ada riset yang saya baca jujur nih ya. Jadi ketika dilihat saya juga lagi mikir gitu kan. Emang segitunya gitu ya liquid cooling ini sebagai solusi tuntas untuk mendinginkan tadi yang katanya berendam gitu kan. Nah, kalau dari Sekjen Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Pak Franky Christian itu dalam wawancara Kompas Lestari Agustus 2026 kemarin menjelaskan bahwasannya liquid cooling itu hanya dipakai untuk perangkatnya, untuk mendinginkan perangkatkan. Sementara fasilitas yang lain tetap butuh air, mengenerate energinya pun butuh air gitu kan. Ada pembangkit listrik tenaga air gitu kan. Artinya semuanya bertumpu dengan air, tapi enggak secara solusi bahwa dia direndam tidak, tapi memang dia membutuhkan air yang ekstra lebih banyak. Jadi ini kebutuhan air. Boleh lanjut ya Sulis, ya Mina. Wow. Dari riset yang saya baca dari International Energy Agency itu di 2023 kebutuhan air di data center di dunia ya secara global itu 17,4 miliar galon air.
2: Wow.
0: Tadi kan Mina tanya nih triliun kan? Itu tahun 2023 tuh 17,4 miliar galon air. Itu ekuivalen dengan 160 ribu liter air bersih untuk konsumsi rumah tangga.
1: Wow.
2: Itu bisa 2000... diminum Mina sampai kembung kayaknya ya Bu.
1: Itu kayak sampai cucu turun-temurun sih Kak.
0: Nah itu karena data centernya memang kan memang semuanya lagi menggunakan AI begitu masif ya. Nah diproyeksikan di tahun 2028 itu kebutuhan pasokan air untuk data center tadi itu sekitar 38 sampai 73 miliar galon air per years per tahun. Artinya ada lonjakan 3 sampai 5 kali lipat ya.
2: Iya.
0: Gitu. Kebayang kan? Artinya misalnya gini, satu data center itu memerlukan 5 juta galon air per hari. Artinya
1: per
0: tadi
1: hari.
0: Per hari 5 juta galon. Kan tadi mintanya berapa berapa triliun, berapa liter atau istilahnya. Nah, itu 5 juta galon itu sama dengan kita mengkonsumsi sekitar 10 sampai 50 ribu orang yang mengkonsumsi. Konsumsi banyak ya, bukan cuma minum, tapi untuk MCK tadi kan.
2: Iya, betul.
0: Begitu. Jadi konsumsi rumah tangga gitu. Kebayang banget. Berarti memang pasokan air di data center itu memang bisa dikatakan untuk 100 megawatt listrik itu menghabiskan sekitar per hari ya 2 juta liter. Kalau tadi kan ngomongnya tahun gitu ya. Kalau ini kalau dilihat per hari ya, kita pecah jadi per hari itu sekitar seharinya dia perlu 2 juta liter air untuk mendinginkan chip AI tadi.
2: Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, apakah memang pendinginan data center AI ini tuh harus pakai air bersih Bu? Kan kita tahu sumber air di bumi ini kan banyak ya Bu, ada air laut juga gitu. Apakah nggak bisa pakai air-air yang seperti itu Bu?
0: Oh gitu.
1: Iya, tadi saya juga mikir air bisa diganti nggak ya pakai yang lain gitu, biar jangan air.
0: Oke, pertanyaannya bagus banget gitu dari Sur sama Mina gitu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa penggunaan air itu nggak boleh dikatakan di AI plok yang buat bumi bakal kering. Yang perlu kita ingat bahwasanya saya baca jurnal ya, itu dari Food and Agriculture Organization menyatakan bahwa 72% penggunaan air itu banyaknya di pertanian. Gitu kan, untuk pengairan, irigasi gitu. Nah, kemudian untuk industri itu sekitar 16%. Nah, si AI ini ada di industri tadi. Kalau dibandingkan 72 sama 16 kan kecil. Tapi sebenarnya data yang signifikan menyatakan dari 16 itu AI berapa persen itu gak ada. Tapi kalau dilihat secara mayoritas pengguna air terbesar di bumi adalah faktor dari sektor pertanian begitu. Tapi kayaknya bukan air yang seperti apa gitu, tapi memang air bersih yang digunakan gitu.
2: Berarti ada aja mungkin kedepannya pakai air laut ya, Bu?
0: Oke. Sebenarnya kalau konsep itu jadi gini. Jadi kalau kita ngomongin secara global sih belum kerasa gitu. Mm-hmm. Tapi ketika masalah AI ini kita letakkan di lokal, maksudnya mm-hmm. lokal itu di sekitar data center AI, pasti ada conflict of interest dengan kebutuhan air di penduduk di sekitar letaknya, iya, begitu. Kalau global kan tadi kan kecil aja, gitu kan? Arti kecil itu maksudnya tidak terasa bagi kita, gitu. Tapi ketika data centernya itu berada di suatu lokasi yang bahkan mungkin dekat dengan padat penduduk, nah itu akan jadi conflict of interest. Oh. Kebutuhan airnya bagaimana, gitu ya? Karena memang penghantar panasnya memang membutuhkan air. Dan tadi pertanyaannya Sulis, bisa nggak Bu ditempatkan di laut? Kayaknya sebelum saya jawab ke situ, kita ngomong kondisi conflict of interest tadi, bahwa nggak cuma di Indonesia, karena memang lagi booming ya kan, di booming mungkin di 2 pekan terakhir ini gitu ya, dengan adanya jati luhur gitu ya. Tapi sebenarnya kehadiran data center ini jadi masalah bagi masyarakat di sekitar data center. Contohnya di Mississippi, Massachusetts, itu kebutuhan air pendingin data center itu memang menguras habis air di sana, di Amerika. Bahkan ada kondisi warganya ya protes lah ya, tapi di Amerika itu sudah diberlakukan semacam ya tata kelola regulasinya. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisinya di Indonesia saat ini? Tadi sudah bilang, kayaknya bakalan butuh air, tapi akan terganggu dengan kebutuhan kita. Dan yang lagi saat ini kan di 22 Desember kemarin kan ini ya di apa tadi namanya, diresmikan akan dibangun data center AI. Betul. Di 5 km dari kawasan Waduk Jatiluhur gitu ya, di Purwakarta, Jawa Barat. Jadi proyek ini sebenarnya disediakan oleh penyedia data center namanya BDX Data Center dengan nilai investasi sebesar 3,5 triliun. Jadi dia mau membangun data center tapi untuk AI tadi gitu kan. Nah, artinya butuh listrik, butuh pasokan air dalam jumlah besar gitu kan. Apakah iya kondisi listrik kita, pasokan air kita untuk memenuhi di situ gitu ya? Artinya kalau misalnya itu dibangun data center itu nanti akan memerlukan sekitar 640 megawatt listrik. Kemudian diperkirakan juga mengkonsumsi air tadi ya, bahkan kalau yang tadi itu bisa 2 juta sampai 3 juta bahkan lebih per hari gitu ya. Artinya ada masyarakat yang di sekitar lokalnya itu yang menjadi masalah. Nah, gitu kan. Nah, kalau ditanya emang bisa dipindah ke laut? Nah, ini cakep banget pertanyaannya. Jadi begini, proyeksi untuk memindahkan, jadi nggak bisa kita salahkan ya, data centernya jangan ditaruh di sini deh. Tapi kan kitanya sendiri sebagai pengguna kan nggak mungkin juga kalau nggak ada AI gimana gitu. Yeah. Karena sekarang di semua sektor kehidupan manusia pakai AI. Nah, perpindahan konsep memindahkan data center ke bawah laut itu sudah dilakukan oleh Tiongkok. Gitu. Jadi dari data yang saya baca, proyek Shanghai Lingang itu idenya sederhana, bagaimana memanfaatkan laut untuk menghantar panas. Nah, yang tadinya data center di darat kita letakkan di laut. Gitu. Kenapa? Karena suhu air laut itu kan stabil.
2: Betul.
0: Ya, jadi bertahan di bawah under 24,5 derajat Celcius sepanjang tahun, dia dalam kondisi seperti itu gitu. Nah, tapi bukan direndam gitu, tapi kita lakukan air lautnya itu cukup dialirkan melewati pertukaran panas di belakang rak server data centernya supaya dia nyerap panas. Yang jadi pertanyaannya, kondisi ini apa sudah dilakukan evaluasi? Dan memang dievaluasi gitu ya, proyek Shanghai Lingang ini dievaluasi karena dia memakan biaya 1,6 miliar yuan gitu ya. Dan memang konsumsi air tawarnya tuh nol. Jadi dia enggak menggunakan konsumsi air bersih lagi untuk mendinginkan si chip AI tadi, tapi dia pakai yang laut tadi, kemudian hemat listrik juga. Cuma yang jadi pertanyaan, kita jangan lupa di laut itu ada ekosistem loh.
1: Iya, betul.
0: Ada ekosistem bawah laut yang hidup gitu kan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Gitu. Jadi tapi gagasan awalnya bukan dari Tiongkok sebenarnya. Sebenarnya dari USA, Microsoft. Jadi Microsoft itu lebih dulu membuat ide untuk menempatkan data center Jadi dia meletakkan kapsul sekitar 850 server itu diletakkan di Kepulauan Orkney di Skotlandia di tahun 2018 sampai 2020. Jadi udah dilakukan. Jadi yang ditanya Sulis tadi, bisa nggak dibawa laut, gitu kan? Itu bisa, gitu kan? Tapi saat ini di Juni 2024, Microsoft itu menyatakan, di sini saya baca dari riset yang ada, pimpinan operasi cloud tentang perpindahan data center bawah laut menyatakan bahwa Noel Woods menyatakan tegas, kami tidak akan membangun data center bawah laut dimanapun di dunia. Kenapa? Karena teknologi ini memang terbukti bekerja, tapi tantangan skala ekonominya, operasionalnya nggak mudah, bahkan ekosistem di bawah laut pun harus kita pikirkan.
1: Tapi itu bisa berubah nggak sih Bu? Maksudnya kan AI semakin banyak kita gunain. Terus kalau misalnya terus-terusan dia menghabiskan air, terus energi, sebenarnya kalau misalnya kita ngerubahnya di cara infrastruktur ataupun data centernya yang berubah, bukan, maksudnya bukan dari kitanya yang terus-terusan mengurangi AI-nya, tapi dari data centernya itu yang berubah, apakah sebenarnya bisa? Biar ada keseimbangan antara energi pasokannya sama airnya gitu.
0: Gitu. Makasih Mina. Jadi kalau misalnya ngomongin energi, memang pasokan energinya juga perlu banyak banget pasokan energi gitu ya. Jadi dari data yang saya baca itu di tahun 2024 itu data center di dunia itu perlu 415 terawatt listrik.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi ekuivalen dengan 1,5% listrik di bumi. Gitu ya. Di 2025 meningkat sekitar 485 terawatt listrik yang diperlukan untuk data center tadi. Jadi setara penggunaan 3% listrik di bumi. Nah, tapi yang perlu diingat, proyeksi tersebut memang terjadi lonjakan. Kenapa? Memang ya sekarang gini deh Mina, kita kan gak mungkin ya ngelarang Mina jangan pakai AI dong, gitu kan? Gitu kan? Kita larang nih kan, padahal ini lagi booming-boomingnya. Sama kita gak bisa menghentikan revolusi. Revolusi teknologi itu gak bisa kita hentikan. Jadi kalau kita misalnya kita minta pengguna AI itu berhenti, itu sama aja dianalogikan, nih ada kereta listrik nih gitu kan, cepet, tiba-tiba kita hentikan dengan tangan kosong, stop deh gitu ya. Gak bisa gitu, karena memang begitu masif penggunaan AI. Dan memang jujur gitu ya, kami dari saya kan akademisi ya, akademisi memang khususnya di bidang AI dan machine learning, itu ada pertanyaan yang gak boleh diabaikan, bagaimana kita memiliki konsep selain memindahkan data center secara infrastruktur tadi, bagaimana AI ini memiliki value positif gitu ya. Jadi AI itu bisa menjadi solusi, nggak cuma masalah. Kenapa begitu? Sebenarnya sudah dilakukan oleh Microsoft itu di tahun 2024 membuat desain data center dengan mengkonsumsi nol air gitu ya. Jadi chipnya dibuat loopnya tertutup. Jadi dia menghemat lebih dari 125 juta liter air per tahun. Jadi sebenarnya udah dikembangkan riset-riset yang ditanyakan Mina tadi. Kemudian Amazon company itu menginvestasikan 20 juta dolar AS untuk konservasi air di Colorado River. Jadi supaya pendingin tadi gitu ya, tetap bisa mendinginkan, tapi dia menginvestasikan. Seperti Google DeepMind juga menurunkan energi pendingin data center tuh dia pakai AI-nya. Jadi membuat AI dibuat, jadi konsepnya algoritma, algoritma machine learning, si AI-nya ini diminta bagaimana mengendalikan sistem pendinginnya dia. Ini kan pakai ini panas. Nah, kita setting, kita buat algoritmenya. Ini kalau udah panas kita atur dong. Nah,
1: dia yang kendalin sendiri
0: dia
1: gitu
0: ya, Bu.
1: Kendalin
0: sendiri, iya. Itu udah dilakukan di tahun 2024. Jadi sampai hari ini perkembangan AI untuk mengendalikan dia supaya jangan overheat nih gitu ya. Itu algoritmanya udah dilaksanakan, udah ada riset-risetnya yang dilakukan sampai dengan hari ini gitu. Jadi AI itu bukan masalah gitu, tapi bagaimana kita menyikapinya, AI-nya itu bisa dibuat suatu algoritmanya. Jadi gak boleh panas ya, dingin-dingin aja, sejuk-sejuk aja. Walaupun mikir udah basep nih, udah aja dia ngatur gitu ya, kapan harus dingin gitu. Gitu Mina ya.
2: Berarti memang kita sebagai anak muda pakai AI-nya ya yang untuk yang penting-penting aja ya Bu.
0: Ya,
2: soalnya
0: bener.
2: Mina katanya tiap hari buat curhat Bu, curhatin gebetan lagi Bu.
1: Padahal tadi gak ada bilang begitu lah Bu.
0: Itu kayak kayaknya curcolnya sulit
1: deh. Iya, lebih kelihatan ya Bu ya.
0: Iya, padahal satu pertanyaan Mina tadi itu menghabiskan 0,25 air untuk mendinginin.
2: Tuh Mina. Aduh.
0: Gitu kan? Jadi tapi secara jujur dari yang tadi kita bahas tadi sebenarnya AI itu enggak ngeringkan bumi gitu. Jadi enggak ngeringkan bumi secara global, tapi bisa mengeringkan satu kabupaten. Kan yang di dekatnya dia tuh.
2: Iya.
0: Nah, makanya harus dipilih. Bahkan di Amerika itu sudah ada regulasinya dibuat bagaimana meletakkan data center itu jauh dari pemukiman penduduk. Gitu supaya enggak ada conflict of interest, rebutan air, rebutan banyu, kena ngalih kata orang kan. Nanti
1: Bu Mamai semuanya,
0: Bu Mamai Minan bisa cucol lagi kan ya gitu kan. Gitu. Jadi makanya pertanyaannya kalau bisa promptingnya itu dibuat seefisien mungkin.
1: Oh.
0: Jadi jangan banyak, ih gimana, selamat pagi, bisa gak akuarium, jangan kepanjangan.
1: Tapi Bu, gitu. Makin panjang bukannya makin jelas dia gak salah tangkap gitu ya Bu?
0: Itu bisa, hasilnya belum tentu jadi benar gitu. Gitu kan. Karena kan AI itu kan tetap mesin.
1: Oh.
0: Gitu. How to make mesin tadi supaya dia bisa ngerti sama kita gitu. Makanya ada yang namanya prompt-nya. Makanya sebenarnya AI itu banyak sekali apa ya positifnya. Jadi banyak menyerap tenaga kerja karena banyak sekali prompting engineer dibutuhkan gitu ya. Jadi ketika kita bertanya ini kok jamnya salah ya, berarti kita membuat pertanyaannya ngeprompt-nya salah gitu. Atau kepanjangan jadi dia malah blunder.
2: Bingung ya.
0: Ya ini apa sih ngomongnya gitu. Atau gini, gambarkan grafik dengan cantik, manis, eye catching. Enggak, mending aja langsung visualisasi gitu. Cukup satu kata gitu, dia udah paham gitu. Jadi jangan kebanyakan gitu. Artinya kita memang menggunakannya secara bijak tadi gitu.
2: Nah kalau saya pribadi Bu, ntar kalau misalkan AI-nya salah kasih jawaban, saya suka
1: dimarahin.
2: Gitu.
0: Kamu ngomong lagi gitu selisnya.
2: Iya,
0: Bu. Ngomong lagi gitu.
2: 25 air lagi tuh Bu dipakai.
0: 0,25 mililiter.
1: Berarti satu kata kita keluar itu kita udah ngeluarin air.
0: Iya.
1: 0,25 itu.
0: Iya. Satu kan tadi udah saya bilang. Tadi kan kita ngomongnya per tahun.
2: Iya.
0: Habis itu saya beda jadi per hari. Per hari itu kan 2 juta liter air.
1: Iya.
0: Jadi kalau satu pertanyaan dari Sulis itu 0,25 mililiter air untuk mendinginkan. Nanti Mina nanya lagi, berarti tambah aja
2: 0,25.
0: Nah, sedangkan yang nanya sama EE kan gak cuma dua orang, Sulis sama Mina.
2: Sudah gitu Sulis sama Mina suka marah-marah. Ya udah, makin banyak tuh airnya dipakai ya.
0: Baru kalau udah dijawab sama EE bener, baru ditulis terima kasih.
2: Iya.
0: Terus EE-nya bilang, terima kasih apa ya? Dia nyari lagi gitu kan.
2: Oh,
0: ini apa ya gitu.
1: Oh, berarti bener ya mitos yang bilang enggak usah bilang makasih sama AI itu sebenarnya.
0: Iya, karena dia nanti akan mencari tahu lagi. Ini apa ya gitu kan? Gitu.
2: Oke.
0: Terus token AI yang kita punya itu pun nanti bakal habis. Karena kan kita pakai tools itu ada tokennya.
2: Iya.
0: Gitu akan sering kita menggunakan token tuh akan habis limitnya. Gitu kan apalagi yang gratis.
1: Iya.
0: Kita ngomongin gratis loh guys.
2: Iya.
1: Teman, kita penggunaan gratis ini
0: kan. Teman Pro 2 kan taunya ini gunakan AI-nya gratis. Jadi kan ada tokennya. Beda sama yang premium dan seterusnya.
2: Terus gitu. Nanti solusinya kalau dari kita apa Mina? Ganti akun.
1: Iya, ganti akun.
0: Iya, langsung bikin akun baru. Kan, itu bukan solusi. Tapi sebenarnya gini Sulis sama Mina. Dari semua tadi solusinya, itu ada lagi solusi yang dilakukan. Jadi di Amerika itu saya baca dari jurnal yang terkait itu dia meletakkan data centernya di luar angkasa.
1: Nah,
0: kalau tadi kan di Tiongkok nih di air,
1: di air ya,
0: di bawah laut, sorry, di bawah laut nih Tiongkok. Nah kalau di apa di Amerika itu sudah ada apa namanya ide untuk meletakkan data center di luar angkasa gitu. Dan itu sudah terjadi di November 2025 kemarin.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi StarCloud itu membawa GPU, gitu kan namanya GPU ya. Graphical Processing Unit tadi untuk chip AI tadi yang aksesnya itu H100 gitu punya Nvidia itu pertama kali orbit ke angkasa. Jadi dia nanti dilatih di training. Gitu kan? Hasilnya bagaimana? Nah, itu masih dalam tahap uji coba sampai hari ini, gitu kan? Artinya ada solusi yang lain yang ditawarkan bagaimana memindahkan data center yang di darat kita pindahkan ke luar angkasa. Tapi dari semua yang perlu diingat itu saya baca di sini biaya per 1 gigawatt itu kalau di darat itu memerlukan biaya 50 miliar US dollar. Wow. Jadi kita buat data center AI nih, mm-hmm, di darat nih, itu perlu biaya 50 miliar US dollar, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita orbit? Ini belum sampai ke angkasa nih, baru kita ngorbit nih. Di orbit itu sudah perlu dana sekitar range 40 sampai 60 miliar US dollar. Wow. Nah, ketika di angkasa itu sekitar 170 miliar US dollar yang diperlukan untuk meletakkan data center tuh di angkasa. Ngejogrok lu di angkasa, iya, gitu, iya, gitu kan, kasarnya gitu kan. Nah, itu ada firma Wood Mackenzie menaksir biayanya sekitar 170 miliar US dollar per gigawatt data center diletakkan, wow, di angkasa.
1: Wow. Itu per giga.
0: Iya, per gigawatt.
2: Wow.
0: Nah, artinya speechless, biayanya lebih mahal.
2: Iya, iya.
0: Nah, sekarang kita pikir ya, kita meletakkan komputer kita kan, mm-hmm, pasti ada yang rusak,
1: betul,
0: gitu kan, chipnya bagaimana? Yeah. Artinya mempertaruhkan infrastruktur komputasi AI yang begitu mahal, triliunan harganya, dengan resiko yang sangat berat. Kalau di angkasa kita baikinnya gimana?
2: Gak mungkin langsung naik motor ya, Bu. Harus roket dulu nih, Bu.
0: Iya, bener banget, gitu kan. Jadi itu sebenarnya solusi-solusi dari sekian banyak solusi tadi, itu sebenarnya nggak menghapus masalah, tapi hanya memindahkan beban.
1: Oh, iya kan? Bebannya masih ada sebenarnya.
0: Iya, gitu. Termasuk tadi yang lagi dikerjakan oleh Microsoft 2024 tadi, si AI kita buat bagaimana mengatur nih supaya dingin, ya, jangan overheat gitu. Nah, itu harus yang perlu diingat, perkembangan AI-nya cukup pesat, tapi kitanya sendiri belum siap. Gitu ya, termasuk yang di Indonesia saat ini regulasinya bagaimana, tata kelolanya bagaimana. Karena jujur nih, secara akademisi, saya kan akademisi nih, Sulis, yeah, sama Mina. Jadi setiap kali saya ngajar di kampus, saya ingatkan mahasiswa. Bukan saya melarang mereka menggunakan AI, tidak. Tapi saya selalu mengingatkan bahwasanya teknologi AI itu bukan hanya sekedar kekuatan yang jalan sendirian tanpa campur tangan manusia. Gitu ya. Jadi memang harus ada bagaimana kita manusianya melakukan ataupun menggunakan AI-nya dengan baik, dengan bijak. Jadi AI itu tidak disalahgunakan. Itu khawatirnya kalau disalahgunakan, misalnya kita suruh AI buat bom dong. Kan serem kan? Atau kita ngendalikan otomatisnya perang gitu kan. Nah, itu artinya otoritas AI tadi disalahgunakan, itu yang lebih bahaya. Karena enggak ngomongin krisis airnya tapi salah guna menggunakan AI. Jadi algoritma AI itu enggak memiliki kendak, aku ngeringkan air deh gitu, enggak ada. Okay. Jadi kita membuat suatu algoritma, membuat machine learning AI itu untuk membantu kehidupan manusia. Enggak pernah tuh kita selaku engineer di bidang AI seperti kami, itu enggak bilang, kamu habisin air dong, enggak. Kenapa? Karena memang manusia masih butuh air, okay, gitu kan. Gitu. Tapi artinya tetap harus diingat, kita sendiri enggak bisa nutup nih, gelombang revolusinya begitu banyak, tapi kitanya sendiri harus tahu bagaimana tata kelola atau regulasinya. Gitu. Okay.
2: Berarti sederhananya sejauh ini kalau misalkan kita mau tetap pakai AI tapi masih tetap mau sayang sama lingkungan, promptnya tadi dipersingkat aja.
0: Dipersingkat, ya? Gunakan AI bijak, gitu kan. Artinya gini, ada riset yang saya baca beberapa paper itu, ketika banyak siswa, gitu ya, dilakukan tes dengan banyak menggunakan AI, itu malah nilai pendidikannya, nilai edukasinya rendah. Jadi literasinya kurang, gitu ya.
2: Karena bergantung.
0: Nah, ada lagi tes untuk siswa yang tidak pakai AI, itu minat belajarnya tinggi, berpikir rasionalnya sangat gini ya, sangat mantap gitu ya, artinya mau berpikir gitu. Daripada kita sedikit-sedikit, 2 + 2 tanya AI dong, gitu kan. Artinya memang benar kata Sulis, kita menggunakan AI dengan bijak untuk kehidupan kita gitu. Iya. Jadi lebih efisien lah promptingnya gitu. Tapi kalau memang enggak perlu-perlu AI pun jangan digunakan gitu. Kenapa? Karena tadi one question itu ngabisin
1: 0,25 mililiter air.
2: Memang kayak kalau dilihat-lihat ya udah mililiter sedikit aja. Iya, sedikit. Tapi dikalikan juta, yah enggak jadi sedikit ya.
1: Iya.
2: Jutaan orang yang pakai juga tuh, Bu.
0: Iya.
1: Dan kita enggak sekali prom doang, tapi masih berlanjut.
0: Tapi yang perlu diingat, jawaban yang diberikan AI itu enggak sepenuhnya pure benar. Jadi harus kita teliti lagi. Jadi enggak udah dikasih AI udah bener nih, enggak gitu. Jadi tetap kita menggunakan minat baca kita, cara kita berpikir, dan cara kita yang bijak menggunakan AI tadi. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah deh curcol sama AI.
2: Udah curhatnya sama manusia. Abis ini ya Mina, aku curhat. Oh, okay. Ibu terima kasih banyak hari ini okay. sudah berkenan untuk diganggu waktunya kita yeah. ngobrol-ngobrol. Makin tahu lagi ternyata bukan AI yang menghabiskan air, tapi ya tadi kalau kita tetap dengan tindakan-tindakan yang ya curcol dan lain sebagainya bisa jadi memperkering yang di deket data center tadi. Iya ibu, iya. Jadi rebutan air, kada bisa ini bebasuh lagi.
1: Orang mati air berapa jam aja sudah panik ya. Apalagi nanti makin lama.
2: Terima kasih banyak ibu.
1: Kasih,
2: nanti
1: ibu.
2: Kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol lebih lama lagi tentang AI dan teknologi-teknologi lainnya ya.
1: Iya, jujur seru banget sih tadi.
2: Iya, jujur seru banget sih ibu.
0: Gitu ya Suli.
1: Iya.
2: Apa besok kita langsung buat robot bu?
0: Aduh kalau robot aku angkat tangan. Thank you juga, makasih teman pro dua dan juga Suli sama Mina yang udah mau kita diskus begini ya. Saya kayaknya berasa ditanya sama dosen lagi. Ya. Rasa saya baru pulang wisuda kemarin kok aduh aku ditanya lagi.
2: Jadi biar ini biar enggak lupa ilmunya. Iya. Terima kasih banyak
0: Makasih
2: Ibu.
0: Makasih juga. Semoga bermanfaat untuk teman pro dua.
2: Selamat pagi. Pagi Ibu.
1: Pagi.
2: Dan Mina itu tadi ending juga buat kita di Spada ya. Abis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya. Kalau gitu Sulis pamit.
1: Mina juga pamit.
2: Selamat,

Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 10 lewat 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Dewan Eropa pada Kamis memberikan persetujuan akhir atas aturan baru yang bertujuan memperkuat pemulangan warga negara non-Uni Eropa yang tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di blok tersebut. Peraturan yang melengkapi fakta migrasi dan suaka EU tersebut mencakup izin bagi negara-negara anggota untuk mendirikan pusat pemulangan di negara ketiga. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana tim bulu tangkis junior Indonesia membawa motivasi dari keberhasilan para senior pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 saat bertolak menuju Kairo Mesir pada hari Jumat dini hari untuk mengikuti kejuaraan dunia junior BWF 2026. Manajer tim Indonesia Eskartri Denatara mengatakan pencapaian tim senior di Jepang menjadi energi positif bagi para pemain muda yang akan berjuang pada kejuaraan dunia junior. Informasi terakhir, teman Pro 2, grup idola K-pop BTS dikabarkan menjadi grup pop pertama yang meraih penjualan tiket lebih dari $500 juta Amerika Serikat atau sekitar 8,95 triliun rupiah. Pencapaian tersebut menjadi grup pop pertama yang melampaui penjualan tiket kumulatif sebesar $500 juta Amerika Serikat tersebut ditandai BTS lewat tur dunia yang sedang berlangsung berjudul Arirang. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak kenal maka tak jos jis ya. By the way teman Pro 2, udah lama banget aku gak nemenin kamu. Jadi dari kawasan siar Jalan Yamiami nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Cindy di sini, di mana aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hits List sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Tapi anyway, sebelum aku ngajakin kamu buat ngajakin request lagu teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari Jumat ini? Aku kabarnya sih bangunnya so sorry banget teman Pro 2 agak kesiangan, tapi tenang aja karena aku tuh masih bakal tetap stay on time juga buat nemenin kamu tuh teman Pro 2. Dan kali ini di WhatsApp-nya kita ada yang udah gabungan juga nih teman Pro 2, katanya hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. jadi malu deh di semangatin gitu teman Pro 2. Tapi by the way buat kamu yang belum request lagu, tenang aja masih bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12. Jadi bisa ping-ping aku kasih tahu judul lagu sama nama penyanyinya di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0812-5848-7885. Atau aku baru aja bikin Instagram story ya, kalau bukan Cindy tapi namanya pasti tuh bukan filter sapi teman Pro 2. Jadi bisa merapat ke Instagram story-nya kita di @RRIPro2Samarinda, dan juga bisa gabungan di aplikasi RRI Digital dan kasih tahu aku lagu apa yang pengen kamu puterin di aplikasi, maksudnya di live chatnya tuh teman Pro 2.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

By the way, lanjut teman Pro 2, kali ini udah ada yang gabungan juga via WhatsApp kita, katanya kepengen diputerin lagunya. Kali ini kita beralih ke K-pop teman Pro 2, yaitu diputerin lagunya NCT U dari 90s Love teman Pro 2. Tapi by the way tadi aku lupa nih buat ngasih tahu, katanya yang pengen request tuh dari Azi. Kalau dibalik Iza teman Pro 2. Jadi langsung aja deh aku puterin lagunya.

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Yes, I remember. Ini tuh lagu lama Teman Pro 2. Kalau misalkan mungkin kamu gen milenial atau yang punya orang tua kelahiran tahun 80-an atau mungkin 90-an awal, pasti gak asing sama lagu yang satu itu. Tapi lagu yang tadi itu, Teman Pro 2, kayak di remake lagi alias di cover ulang. Judulnya tuh tadi I Remember, yang nyanyi Teman Pro 2 dari Sisi Presilia, alias ini tuh jadi salah satu soundtrack film juga, namanya tuh di film Backstage Teman Pro 2. So kali ini aku mau move on lagi alias lanjut buat kamu yang belum request lagu Teman Pro 2, tenang aja, masih bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan kali ini juga udah ada yang gabungan ke Instagram story kita di @RRIPro2Samarinda, ada yang kepengen request lagunya Madison Beer Teman Pro 2 dengan judul lagunya adalah You're Still Everything. Apakah ini lagu galau? Buat siapa tuh? Jadi ini katanya yang request dari ini tuh Teman Pro 2 dari Jacinta. Jadi langsung aja aku puterin lagunya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Okay. Oke, okay. Udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
3: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
4: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
3: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
4: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
3: Yeay.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi menuju siang, teman Pro 2. By the way, aku kelupaan banget di tanggal 2 Oktober ini, ternyata kita tuh lagi memperingati Hari Batik Sedunia. Jadi hari ini kamu udah pakai batik belum, teman Pro 2? Kalau aku sih sekarang udah pakai batik setelannya, tapi kayak masih ala-ala black alias dark gitu, teman Pro 2. Tapi tetap cakep karena batik aku kali ini bentuknya atau motifnya tuh kayak ada bunga-bunganya gitu, teman Pro 2. Sama kayak hari ini di hari Jumat, di mana aku masih bakal ngajakin kamu buat terus-terusan request lagu di Pro 2 Hits List barengan sama Cindy sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan anyway, kali ini teman Pro 2, kalau kamu masih kepengen gabungan sama aku buat pengen diputerin lagu apa gitu ya, bisa banget gabungan di WhatsApp kita di 08125887885 atau ke Instagram story kita teman Pro 2 di @rriPro2Samarinda, dan bisa banget gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Dan bakal aku tungguin buat kamu yang belum, langsung aja teman Pro 2 kasih tahu aku judul lagu sama nama penyanyinya siapa gitu.

Pro 2 mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: kehujanan, kebersihan, ketentrama.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

By the way, anyway, Busway, teman Pro 2 kali ini udah ada yang gabungan juga. Sekarang aku pengen melipir dulu alias ngelihat dan ngecek dulu ke WhatsApp-nya Pro 2, teman Pro 2. Kali ini udah ada yang gabungan juga nih dari Kak Lara Purnamasari. Katanya kepengen request lagunya Billie Eilish dan juga Khalid dari lagunya judulnya alias Lovely Kak. Tapi maksudnya bukan Lovely Kak, tapi judulnya itu Lovely, terus manggil aku Kak gitu, teman Pro 2. Ya udah deh, lanjut aja deh, aku bakal puterin lagunya Billie Eilish yang dari Nganjuk. Enggak ya, teman Pro 2 bercanda. Billie Eilish dan juga Khalid dengan judul lagunya adalah Lovely.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok.

gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Jadi teman Pro 2, sebelum kita merapat ke jam 12 siang kali ini juga aku pengen ngeliat-liat dulu di Instagram story-nya @RRI Pro 2 Samarinda. Kali ini udah ada yang gabungan juga, katanya ada yang pengen diputerin lagunya Baby Monster, I Like It. Terus nih katanya lucu juga teman Pro 2, Min please notice aku. Dari agak susah sih ya username-nya teman Pro 2, tapi gak apa-apa, bakal aku kasih tahu nih SH.

pengalaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

So, teman Pro 2, panggilan terakhir buat kamu yang masih belum request lagu. Boleh lagu dari Indonesia atau ke mancanegara gitu, teman Pro 2. Kayak tadi kan udah ada tuh yang request lagunya K-pop, terus tuh juga kayak mostly juga emang kayak western dan semacamnya gitu, teman Pro 2. Tapi kali ini aku masih pengen ngeliat dulu di Instagram story kita, kira-kira siapa nih the next yang bakal aku pilih. Takut banget kakak, jadi kayak tahu nggak sih acara yang kayak pilih-pilih gitu loh, kalau misalkan kayak jodoh gitu. Ya udah deh teman Pro 2, kali ini aku pengen kasih tahu kamu udah ada yang gabungan juga di Instagram story-nya @rriPro2Samarinda. Katanya kepengen request lagunya Nabila Taqiyah dengan judul lagunya itu Cegil, teman Pro 2. Ini yang request dari TTA_MAHR. So buat kamu teman Pro 2 yang belum, masih bakal aku tungguin, dan langsung aja teman Pro 2 kasih tahu aku lagu yang pengen diputerin, kayak judul lagu sama nama penyanyinya siapa gitu.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.

0: 乐 FM。
1: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Jadi teman Pro 2 itu tadi, aku udah menemani kamu di Pro 2 Hits List dari jam 10 dan kita udah mau merapat ke jam 12 siang ini teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempat request lagu, jangan khawatir teman Pro 2 karena kita bakal selalu menemani kamu di tiap harinya mulai dari jam 10 pagi sampai di jam 12 siang pastinya di edisi Pro 2 Hits List gitu teman Pro 2. So setelah ini kita bakal ngobrolin yang lebih asik-asik lagi dan pastinya bakal lebih seru teman Pro 2. Dan pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti dia dibenerin.
3: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang.
3: RRI Pro 2 Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Langsung pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa kembali menyajikan siaran langsung bersama khotbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini pendengar, Jumat tanggal 2 Oktober 2026, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Samarinda, di mana yang hari ini yang bertindak sebagai khotib adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Bakhtiar Fahrudin, Imam Ustadz Jagat HS Al-Hafiz dan Muazzin Saudara Fatur Rozak. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, langsung saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Samarinda.
7: Allahu Akbar, Allah.

الحمد لله الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرامه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya kita buktikan dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena perlu kita ketahui bahwa dengan iman dan takwa akan menjadikan seseorang mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya manusia ini hidup dan bekerja untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Apa yang telah manusia perbuat selama di muka bumi ini, maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba lihat bersama-sama. Ketika masih hidup, manusia bekerja keras mengumpulkan harta, bekerja keras untuk mencari jabatan, bekerja keras untuk mencari kesenangan dunia. Namun setelah manusia meninggal, apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Harta benda ditinggal, jabatan ditinggal, semua keluarganya ditinggal. Lantas apa yang sesungguhnya dibawa manusia saat menghadap kepadanya? Tidak ada yang dibawa kecuali amal ibadah kita selama hidup di dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas telah menggambarkan kondisi manusia ketika hari kiamat, di mana manusia akan menerima buku catatan amal selama hidup di dunia. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat ke-19 hingga ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Bahwa fi 'aisyatir radiyah, maka orang itu berada di dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahnya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, ayat ini menggambarkan bahwa orang yang mempunyai amal baik ketika di dunia, maka orang tersebut akan menerima buku amal dengan tangan kanannya. Orang itu akan mendapatkan surga yang di dalamnya terdapat buah-buahan dan minuman. Semua itu sebagai balasan amal yang telah dikerjakan selama hidupnya di dunia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya selama di dunia? Di ayat selanjutnya Allah jelaskan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.

Tidak hanya itu, dia akan dililit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ayat ini patut kita jadikan renungan agar kita bisa menerima buku amal dengan tangan kita. Jika kita tidak ingin menerima buku amal dengan tangan kiri, maka marilah kita perbanyak kebaikan selama kita hidup di dunia. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Bagi seorang pegawai, bekerjalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi pengusaha dan pekerja, maka sertailah semua usahanya dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah, mari kita berlomba-lomba agar Allah suka kepada kita kapanpun dan dimanapun. Apabila Allah suka, maka inilah yang dinamakan dengan ridha Allah. Jika Allah ridha, maka pertolongan Allah akan datang dengan sendirinya. Bagi yang punya masalah, maka perlahan Allah akan membantu menyelesaikannya. Bagi yang terlilit hutang, maka Allah akan datang memberinya jalan keluar. Bahkan jika Allah ridha kepada kita, maka Allah sendiri yang akan menjaga kita dari datangnya bala dan musibah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

إن الله لا يظلم مثقال ذرة

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat, bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: macet, bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Anyways, buat kamu yang habis menunaikan sholat zuhur atau sholat jumat, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan semoga habis ini buat kamu yang kayak kepengen makan siang atau cari makan siang, tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan tuh teman Pro 2. Di santai siang kali ini, aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas salah satu berita tentang direktur Direktur Edukasi IADO teman Pro 2 dapat penghargaan OCHA sebagai duta clean sport gitu. Santai dong. Jadi Dewan Olimpiade Asia teman Pro 2 memberikan sertifikat penghargaan kepada Direktur Edukasi Indonesia Anti-Doping Organization yaitu Natasha Marcelina Ardiani atas kontribusinya sebagai clean sport ambassador pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 teman Pro 2. So, Natasha ini jadi satu dari 6 duta clean sport yang dilibatkan di OCHA dalam program Guarding the Asian, maksudnya Guarding the Asian Games yang memberikan edukasi tentang anti-doping kepada para atlet selama pesta olahraga terbesar se-Asia tersebut, teman Pro 2. Terus juga selain Natasha ini, ada tuh 5 duta lainnya, yaitu ada Aziz Khalid Said Ahmed dari Yaman, terus ada Kim Nara dari Korea Selatan, Adil Amanbayev dari Kazakhstan, terus ada Manami Uebayashi dari Jepang dan juga Karen Mak dari Hong Kong teman Pro 2. Jadi 6 duta tersebut tuh berinteraksi langsung dengan atlet dari berbagai delegasi untuk meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab anti doping, yaitu terus juga ada therapeutic use exemption teman Pro 2 dan juga penggunaan obat-obatan selama kompetisi teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

Next teman pro 2, kita beralih ke berita selanjutnya nih, di mana kita bakal ngomongin soal paying pobalap teman pro 2. Nah, jadi dari MotoGP nih, Marc Marquez ingin mengulang kenangan manis di MotoGP Jepang di sirkuit Motegi teman pro 2 pada akhir pekan ini. Kalau di musim sebelumnya nih, pembalap asal Spanyol tersebut memperoleh kenangan manis setelah dipastikan mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di sirkuit Motegi pada Oktober tahun lalu teman pro 2. Terus juga selain pengen mengulang momen manis tersebut, Marc Marquez ini juga berambisi untuk bisa menjadi raja di sirkuit Motegi ini teman pro 2. Kalau sekarang sih, Marc Marquez ini juga tercatat telah mengamankan 3 kemenangan di MotoGP Jepang, di mana catatan tersebut membuat pembalap asal Spanyol ini sejajar dengan Luca Capirossi dan George Lorenzo sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit yang telah menjadi tuan rumah MotoGP sejak 1999 teman pro 2. Kalau di tahun segitu kamu udah lahir belum? Kalau aku sih udah lahir, tapi kayaknya pas umur 1 tahun gitu teman pro 2.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

By the way, teman Pro 2, kita harus berbangga banget dengan potensi olahraga terutama bulu tangkis Indonesia, teman Pro 2. Karena tim bulu tangkis junior Indonesia ngebawa motivasi dari keberhasilan para senior pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pas lagi berangkat ke Kairo. Lebih tepatnya tuh teman Pro 2 di Mesir pada Jumat dini hari untuk mengikuti kejuaraan dunia junior WWF atau WJC 2026, teman Pro 2. Terus dari manajer tim Indonesia, Eskar Tridenatara mengatakan nih, untuk pencapaian tim senior di Jepang tersebut jadi energi positif juga buat para pemain muda yang bakal berjuang pada kejuaraan dunia junior, teman Pro 2. Bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas dari Asian Games 2026 lewat nomor beregu putra serta ganda putra, yaitu dari pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Terus juga Indonesia ini juga memperoleh perak perak ganda campuran melalui pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, teman Pro 2. Dengan modal motivasi tersebut, Eskar ini memastikan juga untuk para pemain junior berada dalam kondisi siap untuk menghadapi persaingan di Kairo, teman Pro 2.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Jadi teman Produa lanjut lagi, kita bakal ngomongin soal gulat alias pegulat gitu ya. Dimana langkah pegulat putri Indonesia yaitu Faradisa Septi Putri teman Produa harus terhenti pada babak perempat final kelas 76 kg putri Asian Games di Aichi Nagoya 2026 teman Produa. Setelah kalah 0-10 dari wakil Kyrgyzstan Aiperimedet Kizi di Nagoya City Inai Sports Center pada hari Jumat di Jepang teman Produa. Berdasarkan statistik penyelenggara nih, Medet Kizi tampil menekan sejak awal dan berusaha untuk membawa Faradisa ke matras untuk mengumpulkan angka juga teman Produa. Pegulat andalan Kyrgyzstan ini juga membuka keunggulan lewat sebuah aksi yang menghasilkan 2 poin di mana Faradisa ini harus berusaha untuk membalas dengan menjaga jarak dan mencari celah dari serangan tersebut. Tapi sayang banget teman Produa, ternyata lawannya ini mampu untuk mempertahankan kendali atas pertarungan tersebut. Jadi Medet Kizi ini kembali mendapatkan 2 poin dari aksinya sehingga skornya itu berubah jadi 4-0, dimana Faradisa ini juga mencoba untuk keluar dari tekanan dan membangun serangan dari posisi berdiri. Tapi sayang banget teman Produa, ternyata emang masih belum mampu untuk menghasilkan angka yang berimbang teman Produa.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

By the way, teman Pro 2, kita beralih ke dunia sepak bola di mana timnas Belanda selamat dari kekalahan pas menghadapi Yunani dalam laga match day ketiga di UEFA Nations League tahun 2026-2027 di Thessaloniki pada Jumat waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Sempat tertinggal 2 gol nih, timnas Belanda tersebut alias Oranje bangkit untuk memaksakan hasil imbang, yaitu 2-2 lewat gol Virgil van Dijk dan Tijani Reinders, teman Pro 2. Hasil imbang ini membuat Belanda akhirnya mengoleksi tambahan 1 poin dan naik ke posisi kedua dari grup A2 UEFA Nations League di tahun ini, dan begitu teman Pro 2. Yunani tampil agresif juga emang ya dari awal pertandingan, di mana tuan rumah tersebut bahkan sempat mencetak gol lewat Christos Dolis pada menit ke-13, tapi akhirnya dianulir alias ditembak lagi gitulah sama timnas Belanda karena offside, teman Pro 2. Tekanan Yunani akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-23, di mana penyerang Sporting CP Fotis Ioannidis juga membawa tuan rumah unggul 1-0. Belanda yang ditangani pelatih baru namanya tuh Xavi Hernandez, teman Pro 2, berusaha untuk respons, tapi sayang banget Yunani ini hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-37, di mana Bart Verbruggen melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang tuan rumah gitu, teman Pro 2. Dan itu dia tadi beberapa informasi terkait olahraga yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi. Dan pastinya masih bareng sama Cindy, kita bakal ngebahas yang lebih seru-seru lagi, teman Pro 2, di Santai Siang kali ini. So, yaudah segitu aja deh teman Pro 2, masih lanjut sama aku dan nanti kita bakal bahas yang apa gitulah pokoknya. Keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Jin, cinta udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan Selimit Siying alias selamat siang teman Pro 2. Kalau aku ngeliat sih cuacanya di sekitaran Jalan M. Yamin sendiri nih udah mulai kayak cerah. Tapi teman Pro 2 gak tahu kenapa, aku tuh gak tahu juga gimana sih. Tapi maksudnya ini, apakah dia tuh berawan karena emang kayak masih kabut, atau mungkin ya emang lagi berawan aja gitu teman Pro 2. So buat kamu yang mungkin lagi di jalan sambil dengerin aku sekarang, terutama untuk pejalan kaki dan juga yang naik motor, aku gak bakal bosan-bosannya buat ngingetin, jangan lupa untuk pakai masker teman Pro 2. Bukan masker muka sih ya, tapi masker buat ngelindungin hidung kita gitu, agar terhindar atau seenggaknya itu mengurangi paparan debu gitu. Jadi kali ini teman Pro 2 ada berita yang gong banget, ini baru banget dirilis, di mana agensi yang menaungi T.O.P dan Nana mengonfirmasi laporan yang menyebutkan kalau mantan anggota grup Big Bang tersebut dan aktris ini sedang dating alias berpacaran teman Pro 2. Nah jadi pada hari Jumat alias hari ini tuh T.O.P juga menyampaikan kalau emang mereka pertama kali bertemu pas syuting video musik T.O.P alias emang baru-baru banget sih T.O.P ada ngeluarin lagu terbaru gitu teman Pro 2. Kalau menurut agensi sendiri, keduanya ini emang jadi lebih dekat setelah syuting video tersebut, dan hubungan mereka berkembang jadi hubungan yang romantis sekitar bulan Juni lalu teman Pro 2. Agensi yang menaungi Nana juga menyatakan nih kalau mereka emang lagi menjalin hubungan ternyata ya pas lagi syuting video musik, dan emang saat ini udah dikonfirmasi berpacaran gitu teman Pro 2. Menurut kamu gimana nih?

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
4: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
5: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
3: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
4: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
5: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
4: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
3: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
5: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Buat kamu yang kalau misalkan kayak gak pede buat pakai bahasa daerah teman Pro 2, nah ini aku pengen kenalin namanya Mustafa Abolore teman Pro 2. Dia tuh wisudawan dari Universitas Negeri Solo teman Pro 2, tapi asal Nigeria yang ternyata fasih banget berpidato pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bukan, bahasa Jawa teman Pro 2. Tapi sorry banget tadi tuh bukan Universitas Negeri Surakarta atau Solo teman Pro 2, tapi ini ternyata dari UNS atau Universitas 11 Maret, tapi lebih tepatnya itu dia tuh dari lulusan program studi agroteknologi Fakultas Pertanian yang tadi namanya tuh adalah Mustafa Abolore ya teman Pro 2. Lebih tepatnya lagi nama belakangnya Abdul Wahab. So, teman Pro 2 dia ini mencuri perhatian pas lagi menyampaikan pidato untuk perwakilan lulusan pada wisuda untuk periode ke-8 dari UNS tersebut. Menariknya nih teman Pro 2, dia tuh menyampaikan pidato tersebut menggunakan bahasa Jawa yang fasih banget. Dalam pidatonya nih teman Pro 2, Mustafa juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kampusnya, terus juga sama dosen dan juga kota Solo yang udah menjadi rumah kedua buatnya tuh teman Pro 2. Dia juga menyelipkan pesan bermakna kayak sorry banget kalau aku salah sedikit penyebutan atau pelafalannya, sepiing pamrih rameing gawe. Kalau misalkan katanya itu katanya sebagai pegangan untuk melangkah ke depan teman Pro 2. Keren banget enggak sih?

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau fakta?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Setelah menerima penghargaan dari UNESCO di Cannes tahun kemarin, teman Pro 2, dan juga bikin dia tuh jadi kayak rindu bernyanyi barengan sama penggemarnya gitu, teman Pro 2. Jadi Syahrini ini juga emang mengungkapkan kalau sebenarnya Reno Barakini ngeberikan lampu hijau gitu untuk kembali berkarya, dengan syarat kalau sang putrinya ini udah berusia 2 tahun baru deh dia bisa comeback gitu. Nah, untuk comeback kali ini teman Pro 2 gak cuma sebatas untuk ngerilis lagu doang, tapi juga nanti Syahrini ini juga bakal menampilkan beberapa penampilan lewat on air dan off air, termasuk salah satunya yang terdekat di event yang kemarin banget berbarengan sama konsernya The Weeknd, teman Pro 2. Cantik, cantik gitu teman Pro 2. Tapi lagu terbarunya tuh bukan itu. Aku kayaknya belum dengar sih. Siapa tahu mungkin kamu udah kayak ada kena sepil-sepilnya, bisa sih kasih tahu aku gitu teman Pro 2.

uang air, uang bensin, uang listrik.

0: Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Bidiwi, bidiwi, bidiwi, busway, teman pro 2 alias ngomong-ngomong nih, bintang film Denisa, terus juga bintang Agara dan Fadi Alay terus menceritakan tentang tantangan untuk membintangi film ini, genrenya yang aku kurang begitu suka sih teman pro 2, yaitu horror drama. Tapi judulnya ini adalah Putri Jangan Gentayangan Lagi. Garapan sutradara Rizal Mantovani teman pro 2. Jadi nih, Denisa ini mengatakan untuk memerankan Alana dalam film tersebut emang punya sifat yang kayaknya keras, terus juga bertanggung jawab, tapi juga agak cukup penakut teman pro 2. Denisa ini juga merasakan cukup dekat dengan karakter yang namanya Alana ini toh, dimana Denisa mengatakan untuk membintangi film tersebut menandai pengalaman pertamanya bermain dalam film horor yang memberikan tantangan yang berbeda dari proyek sebelumnya yang emang lebih banyak genrenya tuh drama teman pro 2. Kalau menurut dia sendiri, bermain film horor ini emang bisa banget untuk merasakan prosesnya. Ternyata lebih menguras stamina dan energi karena membutuhkan banyak persiapan teknis, di mana sebagai film horor pertamanya, Denisa ini juga mendapat arahan dari Rizal Mantovani untuk membangun ketegangan sejak adegan itu direkam teman pro 2. Terus juga nih ada aktor Fadi Alaidrus mengaku untuk memerankan Wira dalam film ini harus menggunakan logat Betawi, tapi Betawinya nih Betawi ngapak teman pro 2 ya, yang dinilai membedakan karakter-karakternya tuh yang pernah dimainkan sebelumnya. Bayangin tuh, itu udah logatnya Betawi, tapi Betawinya campur ngapak. Gimana tuh teman pro 2?

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

By the way, teman Pro 2, itu tadi beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama di Santai Siang kali ini. Edisi tadi tuh ngomongin soal entertainment alias hiburan tuh teman Pro 2. Dan udah gak berasa banget, kita bakal merapat ke jam 3 sore yang artinya Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 10 pagi. Dimanapun kamu berada, teman Pro 2, Happy Friday alias Selamat Hari Jumat. Dan aku pribadi pengen ngucapin juga Selamat Hari Batik teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk pakai batik hari ini. Nih, ya mungkin kalau misalkan sambil tidur juga boleh kali ya teman Pro 2. Atau mungkin kayak lagi ada planning pengen jalan atau kemana gitu teman Pro 2, jangan lupa untuk sempatin pakai batiknya hari ini. Ya udah kalau gitu segitu aja teman Pro 2, have a good day dimanapun kamu berada dan bye-bye.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Hari ini akhirnya ketemuan lagi nih sama aku di penghujung santai siang Aulia Lun. Dan juga aku pengen ucapin dulu nih selamat menunaikan ibadah sholat asar ya buat kamu teman Pro 2 yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. BTW jam segini aku temenin sama info terkini dulu kali ya. Ini udah pada pulang kerja, pulang sekolah belum sih? Aku dulu sih pulang sekolah jam 4 ya, berarti bentar lagi gila ya. Nih, info pertama teman Pro 2, kita main-main ke Tokyo dulu yuk. Kalau di Indonesia, kita udah ngincar-ngincar hujan kayak yang kemarin sempat deras banget, itu hujan kita happy banget. Ternyata, di Tokyo sana teman Pro 2, mereka bahkan baru dapat rekor baru gara-gara mereka kena guyur hujan selama 34 hari berturut-turut. Literally sebulanan teman Pro 2 hujan melulu. Dan ini hujan katanya itu udah berlangsung dari tanggal 27 Agustus dan ini jadi catatan terpanjang sejak pencatatan cuacanya mereka tuh dimulai di tahun 1886. Lumayan lama ya teman Pro 2. Ini hujan 34 hari aja udah bikin lu takjub. Ini terus juga mereka punya catatan dari 200 tahun yang lalu aja. Aku udah kayak, wow, keren banget ya Jepang ya. Jadi teman Pro 2 sebelum itu sebenarnya rekornya udah pernah dipecahin di tahun 2019 dengan 33 hari hujan berturut-turut. Dan itu juga teman Pro 2 katanya untuk sekarang sih curah hujannya juga lumayan tinggi. Sekitar 629 mm tuh. Gimana teman Pro 2, kamu pilih yang mana deh? 34 hari hujan melulu apa 34 hari itu kepanasan melulu?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ngumpul dulu nih buat kamu teman Pro 2 yang ngerasa masuk kategori karjimut ya, alias karyawan bergaji imut. Ini istilah aku suka banget ya dengerin di TikTok, karena kayak apa ya, nggak, bukan meromantisasi sih teman Pro 2, cuma kayak kita disatukan oleh nama yang imut gitu. BTW ini juga didengar sama pemerintah kita teman Pro 2, dan katanya mereka lagi-lagi nih bakal nyiapin bantuan subsidi upah untuk pekerja yang ada di kuartal 4 di tahun 2026 ini. Untuk besaran bantuan itu sekitar Rp300.000 gitu per bulan, dan nanti ini bakal di inilah teman Pro 2 dijadiin periode 3 bulan. Paham gak sih, dikasih sekaligus. Jadi ibaratnya kamu itu bakal terima sekitar Rp900.000. Ini terus sampai langsung ya sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian teman Pro 2. Terus juga untuk modal anggarannya sendiri sangat-sangat gede, sekitar Rp12 triliun, dan ini emang dianggarkan untuk sekitar 13,3 juta pekerja. Moving on, kalau ngomongin tentang kriteria penerimanya, jujur ini belum ada diumumin nih teman Pro 2, jadi kita masih ada ya nunggu-nunggu lagi siapa-siapa yang berhak untuk dapat. Tapi dari gambaran-gambaran yang ada, kalau sebelumnya katanya BSU ini yang penting kamu WNI, punya NIK, terus juga jadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, plus kamu wajib punya upah maksimal Rp3,5 juta per bulan. Terus juga selain BSU ini, nanti pemerintah juga bakal nyiapin keringanan pajak buat kamu-kamu yang gajinya di bawah 10 juta di tahun 2027 nanti. Jadi pajak penghasilan yang biasanya itu dipotong dari gaji, ini tuh bakal ditanggung langsung sama pemerintah, terutama untuk pekerja yang memenuhi syarat.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Ada gak sih di antara kamu teman Pro 2 yang masih sering nih lewat di sekitaran Bukit Soeharto? Jadi baru-baru aja ada kabar dari Pemprov Kaltim plus otorita IKN yang bilang kalau nanti teman Pro 2 mereka ini ada rencana untuk membuat penertiban gitu. Plus ini tujuannya untuk balikin fungsi kawasan konservasi Taman Hutan Raya. Jadi teman Pro 2, ada banyak hal juga sih yang ditimbang di kesempatan kali ini, especially waktu lagi ngomongin tentang Bukit Soeharto yang ternyata ada sekitar 64 ribu hektar di sekitaran sana untuk wilayah hijaunya. Jadi teman Pro 2, kita doain aja semoga proses penertibannya itu juga dibarengin sama edukasi yang baik, terus juga pendekatan yang menurut lu bisa bikin kita ngerti kalau oh, ini tujuannya untuk edukasi loh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

By the way, teman Pro 2, abis ini di jam 4 sore aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrolin sesuatu bareng seseorang. Nih, buat kamu-kamu yang mungkin teman Pro 2 pengen ketemu-ketemu, pengen ngobrol-ngobrol terutama tentang budaya, abis ini waktunya kamu untuk dengerin kita. BTW, nanti di jam 4 sore kita juga bakal live streaming di YouTube-nya RRI Samarinda. Jadi make sure kalau kamu ada pertanyaan teman Pro 2, boleh lewat WhatsApp kita, lewat Instagram, atau lewat live chat-nya juga. Cus, let's go!

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, The Recording Academy memastikan kategori penghargaan musik pop Asia akan hadir dalam ajang Grammy Awards 2027, di mana CEO The Recording Academy menyampaikan bahwa kategori baru tersebut direncanakan mulai diberikan pada tahun depan. Keputusan ini diambil setelah serangkaian diskusi dan juga sesi dengar pendapat dengan para pemimpin komunitas musik Asia dalam beberapa pekan terakhir. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, tim sepak takraw putri Indonesia meraih medali perunggu pada nomor kuadran Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah dari Thailand dengan skor 9-15 dan 4-15. Manajer tim sepak takraw putri Indonesia menyebut tim telah berupaya tampil maksimal meski belum berhasil melaju ke final. Ia berharap hasil tersebut menjadi bahan evaluasi agar tim dapat meraih medali emas pada kompetisi berikutnya. Informasi terakhir, teman Pro 2 Mendik Dasmin menyampaikan bahwa sasaran program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 bertambah sekitar 6.000 sekolah dari rencana awal sebanyak 71.744 sekolah. Penambahan tersebut masih berpotensi meningkat teman Pro 2 seiring pendataan yang terus berlangsung. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good afternoon. Kayaknya selamat sore sih, udah ide ya. BTW, tadi sesuai janji aku ya di sore ceria teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu ketemu sama seseorang yang sekarang lagi di depan aku. Terus kita lagi pakai coklat-coklat juga hari ini. Say hi dulu teman Pro 2, ada Kak Nela Putri Giriani. Hai Kak Nela.
3: Hai Kalu.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Bahagia.
2: Yes.
3: Meski agak ribet dan sibuk sedikit gitu,
2: hektiknya tuh
3: ya.
2: Aneh kelihatan banget kayak
3: aduh ya, mau fokus.
2: Betul. Jadi teman Pro 2 Kak Nela ini ketua komunitasnya Akar Kuning dan mereka besok itu bakal ada acara. Asik. Acaranya namanya teman Pro 2 Festival Muara Benanga. Ini udah disiapin berapa lama nih Kak Nela?
3: Sekitar 1,5 bulan.
2: 1,5 bulan? Ya. BTW aku udah sempat stalking IG-nya kan tadi kan. Terus aku notice banyak juga acaranya gitu kan. 1,5 bulan tuh diberesin ya.
3: Iya.
2: Wah. Kalau boleh dikasih rating 1-10 keribetan kepusingannya berapa tuh?
3: Karena mungkin Akar Kuning, komunitas Akar Kuning Samarinda ini baru pertama kali bikin festival. Mungkin karena kita belajar juga ya.
2: Yes.
3: Ya. 8,5, 8,9.
2: Waduh,
3: 10.
2: Waduh,
3: super deg-degan.
2: Aduh, ya teman Pro 2 kayaknya tiap tarikan napas makin susah rasanya di ujung ya. Dan juga teman Pro 2, mungkin buat kamu-kamu yang belum kenal sama Akar Kuning, nih sama bos gengnya langsung kita tanya-tanya dulu. Sebenarnya Akar Kuning ini apa dan kebentuknya kenapa nih kemarin, Kak?
3: Oke, sebenarnya yang bikin Akar Kuning ini nggak hanya satu orang ya, ada dua teman lainnya gitu. Dulu kita sama-sama belajar, kita belajar namanya ekofeminisme. Nah, ekofeminisme ini apa? Pokoknya ya katanya orang-orang kalau kita ngobrol tuh masalah ekofeminisme, berat banget gitu ya. Tapi kayak sejatinya kita ngomongin gimana sih kapitalisme ini menindas alam dan juga perempuan sehingga kita mau fokus ke situ gitu. Nah, ya udah kita bikin aja yuk Akar Kuning. Ceritanya tuh ya udah kita kayak belajar singkat aja kayak kita duduk-duduk piknik di kafe terus kita bahas apa sih yang terjadi di Indonesia bahkan di Kalimantan Timur tempat tinggal kita tuh apa nih yang sedang bergejolak yang mungkin merugikan alam dan juga perempuan tapi dikemas pingin yang fun-fun aja yang santai yang ringan meskipun ketika dicoba tetap katanya berat gitu ya. Tapi ya gitu pengennya sih dikemas fun gitu kan.
2: Berarti udah diusahakan supaya seringan mungkin tapi ternyata emang ini isu emang harus dibahas saking beratnya gitu Kak ya.
3: Penting.
2: Penting
3: soalnya.
2: Banget. Ngomongin ekofeminisme itu sebenarnya konsepnya itu apa sih Kak?
3: Sebenarnya itu satu cabang dari ilmu feminisme tapi di multidisiplin gitu ya. Dikaitkan dengan eko gitu, ekologi. Sehingga ngomongin ini gimana sih, apa sih yang sedang terjadi gitu ya yang dirasakan oleh alam tapi juga dan juga sama terdampaknya yaitu perempuan gitu. Jadi alam dan perempuan itu merasa dirugikan nih oleh siapa? Misalnya oleh kapitalisme gitu kan. Nah tapi sehingga kita lihat apakah setelah itu ada perlawanan, misalnya ada resistensi? Oh, ternyata ada nih. Mungkin kayak contohnya yang paling viral gitu ya.
2: Apa
3: di Kaltim, misalnya di kemarin di Muara Kate gitu, mama-mama naik truk gitu.
2: Okay.
3: Naik truk dia mengejar ini truk hauling tambang gitu.
2: Demi mama-mama ngejar truk hauling.
3: Iya, benar.
2: Kenapa, Kak?
3: Iya, karena ya pada saat itu ada masalah lah gitu yang berkaitan dengan alam mereka juga gitu. Kenapa mama-mama nih yang paling keras suaranya gitu? Karena tempat tinggalnya alamnya gitu kan itu kan rumah mereka.
2: Betul.
3: Saya sebagai ibu juga rumah saya gitu ya. Mana misalnya ketika alam dirusak airnya seperti apa? Yang kita ambil untuk dijadikan makanan itu apakah sehat gitu ya? Kenapa begitu penting gitu ya? Karena ya mama-mama mengusahakan anak-anaknya
2: betul
3: sehat, yes, gitu ya, tidak terdampak polusi misalnya gitu, hidup berkecukupan, yes, sejahtera gitu. Jadi intinya mungkin sesimpel itu gitu.
2: Oke. Okay. Dan ini Lun kan termasuk orang yang suka banget juga baca mitologi Yunani dan kawan-kawannya. Selama ini Lun tuh selalu merhatiin kalau nyebut bumi, orang-orang selalu nyebutnya Mother Earth.
3: Iya,
2: ya kan itu
3: bener.
2: Nyambung juga sama bumi ini teman pro dua, dewinya tuh Dewi Gaia. Literally memang ini adalah ibu pertiwi gitu,
3: iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Memang ada kaitannya sama mama-mama lah simpelnya,
3: iya,
2: ya Kak ya.
3: Betul. Ekofeminisme ini disuarakan juga secara lantang oleh pada saat itu mama-mama di India yang paling fenomenal.
2: Oh, apaan tuh?
3: Ketika mereka melawan hutan mereka melawan ketika tambang masuk untuk memotong pohon-pohon di rumahnya gitu ya,
2: di rumah mereka,
3: bukan di maksudnya di hutan
2: di
3: tempat,
2: dekat sana ya.
3: Caranya gimana mereka memeluk pohon itu, oh, gitu, karena ya gitu seandainya hilang gitu, di mana
2: anak-anaknya nanti ngerasainnya, atau anak dari anak-anaknya lagi gitu,
3: iya,
2: kan ya?
3: Iya begitu.
2: Wow.
3: Bencana mungkin bisa datang seperti banjir,
2: yes,
3: dan lain sebagainya ya.
2: Yes.
3: Jadi ya gitu deh.
2: Se-urgent itu ya rasanya ya Kak ya.
3: Iya.
2: Dan ini juga teman Pro 2 yang bikin nama Akar Kuning tuh akhirnya dipakai buat nama komunitas. Jujur, lu tuh taunya Akar Kuning tuh tanaman.
3: Ya,
2: deep down kalau dengar namanya, iya, tuh kayak whimsy banget, tapi Akar Kuning ini yang mana ya Kak ya?
3: Oke, iya. Nah, benar.
2: Benar ya tanaman,
3: bener,
2: kan?
3: Benar
2: kan?
3: Banget. Jadi Akar Kuning ini emang tanaman yang dipakai ternyata nggak hanya di Kalimantan Timur. Waktu saya riset ke Nusa Tenggara Timur, saya juga membahas hal yang sama. Mama-mama di sana, gimana caranya untuk ketika habis lahiran atau sakit perut, pasca menstruasi atau sebelum menstruasi, apa yang digunakan? Mereka pakai Akar Kuning juga. Nah, ternyata ketika kami riset di masyarakat adat suku Balik gitu, yang dekat IKN, ternyata mereka juga menggunakan akar kuning
2: ini
3: untuk merawat anak dan perempuan gitu. Oh, ternyata sama gitu loh, ternyata di banyak daerah juga menggunakan, dan wah ini sangat relate gitu.
2: Nyambung banget ya, kayak ada red stringnya gitu,
3: iya,
2: teman Pro 2 ya.
3: Betul.
2: Karena sama-sama konsep ekofeminis ini juga nyelamatin alam, karena ada kaitannya sama perempuan,
3: iya,
2: juga. Meanwhile ternyata alam pun juga nyelamatin perempuan juga,
3: iya,
2: dari situ. Lewat si Akar Kuning,
3: iya,
2: ini. Dan pastinya teman Pro 2 kalau ngomongin Festival Muara Benanga, nah ini pasti ada kaitannya juga sama,
3: iya,
2: perempuan-perempuan di daerah situ.
3: Betul.
2: Berarti Kak.
3: Betul.
2: Gimana tuh?
3: Sekarang kan kalau mungkin berkaitan sama Festival Muara Benanga, kita sekarang melakukan program kerjanya itu di Kampung Muang. Muang itu kalau tahu teman-teman di Samarinda tahu Lempake, itu nanti ya lurus belok ntar ada namanya Waduk Benanga.
2: Oh, bendungan Benanga,
3: nah,
2: itu.
3: Iya.
2: Oh, iya.
3: Waduk Benanga.
2: Iya.
3: Nah, di situ mungkin teman-teman jarang ada yang tahu perpindahan misalnya masyarakat adat Dayak dari Kutai Barat, itu ternyata beberapa kepala keluarga itu banyak yang menetap di dekat situ,
2: di Muang sana ya Kak,
3: iya,
2: ya.
3: Nah, mungkin kalau misalnya selama ini mungkin teman-teman pengen tahu mengenai masyarakat adat Dayak dan budayanya, mungkin ke Pampang,
2: benar,
3: terus Putak agak jauh. Nah, sebenarnya ada gitu loh yang deket
2: di Samarinda sih,
3: di Samarinda
2: masih, ya?
3: Di Lempake gitu ya, deket Belimau gitu. Oh, ada. Nah, di Kampung Muang.
2: Okay.
3: Nah, sebenarnya sudah kita lakukan riset ini dari tahun lalu.
2: Demi udah,
3: iya,
2: selama itu ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi, oh, di sana ternyata pengetahuan merawat, pengetahuan tradisi itu banyak disimpan oleh perempuan.
2: Oh,
3: gitu.
2: Termasuk kayak gini ya, tentang gimana sebenarnya sumber daya alam itu punya perannya masing-masing, yang jadi obat, yang jadi,
3: iya,
2: makanan, gitu-gitu ya.
3: Iya, bahkan riset saya ya, dibantu juga sama teman-teman Akar Kuning. Satu tradisi itu sangat disupport oleh sumber daya alam, satu ritual. Misalnya ritual belian gitu, belian sentiu, pengobatan di masyarakat adat gitu, benuak-benuak. Terus kita lihat menggunakan banyak sumber daya alam di sekitar. Kalau misalnya hilang tuh sumber daya alam dan pengetahuan tentang itu, ya mungkin tradisi itu
2: juga nggak ada,
3: juga
2: ya
3: nggak ada.
2: Wow, iya. Kita bahkan nggak sadar ada efek dominos yang kayak gitu,
3: iya,
2: ya sebenarnya.
3: Bener.
2: Ya kok dominos, efek domino. Nah, iya. Kelebihan S-nya satu ya. Tahun dan ini juga teman Prodo yang pastinya bakal kita kepoin acaranya bakal kumaha nanti habis ini. Apalagi Lun waktu ngintip itu teman Prodo banyak banget dilakukan dalam 2 hari aja. Nanti kita tanya-tanya juga ini boleh gak didatengin sama kita teman Pro 2 ya. Makanya buat kamu-kamu stay tune, dan yang pengen tanya-tanya kita bakal tungguin.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
2: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
1: Keluar negeri lah. Mau dikasih buat keluarga aku.
2: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
1: Oh gitu ya. Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

0: Masih barengan sama Kanela ya teman Pro 2, ngomongin tentang Festival Muara Benanga. Jujur, buat kita-kita yang mungkin udah mulai bingung pengen jalan-jalan kemana gitu kan ya, mungkin ini tuh bakal jadi salah satu jalan kita untuk menemukan tempat healing baru, tempat belajar baru gitu ya, di Kampung Muang ini. But first thing first, ada satu hal yang perlu kamu tahu teman Pro 2, kalau ini festival punya tema merawat pengetahuan ekologis perempuan benua. Nah, spesifik banget nih teman Pro 2, ada perempuan benuanya. Tapi kenapa harus ke situ? Kenapa harus bersama mereka? Silakan Kak.
1: Oke, kenapa ya harus ke Festival Muara Benanga ya? Terus kenapa juga gitu? Kita harus mengetahui pengetahuan perempuan benua gitu. Ya, mungkin ini bisa selain untuk fun gitu, untuk hiburan, sebenarnya ini juga punya fungsi sebagai pembelajaran gitu loh, bagi teman-teman yang mau belajar gitu ya. Pertama, kalau teman-teman lihat sebenarnya Kampung Uang itu indah gitu ya. Dia tuh kalau vibes-nya itu kayak kampung gitu ya, kayak sejuk, damai gitu, adem, indah.
0: Kayaknya gitu. Lu pernah lewat situ deh, itu kan tembus juga ke Pampang ya, ke jalan Pampang
1: iya,
0: sana kan?
1: Bener.
0: Nah, kalau udah ke situ teman Prodo, kamu bisa lihat di kanan kiri itu ada tanaman, tanaman, kebun-kebun mungil gitu-gitu.
1: Iya, betul. Terus hamparan ya kebun gitu ya. Kayak lagi bukan di Samarinda nih. Gimana ya itu kalau jalanan yang mau ke arah sana tapi buat foto-foto gitu.
0: Oh, ada Betapus tuh.
1: Iya, Betapus. Nah, kan. Jadi tuh kalau Betapus belok kiri, nah dia lurus aja.
0: Yes, betul teman Prodo. Enggak terlalu jauh kan enggak ya?
1: Terlalu jauh ya, deket Betapus lah gitu. Kemudian di sana nanti festivalnya juga tidak hanya kita belajar gitu ya. Nanti ada workshop pangan lokal misalnya. Teman-teman tuh mau tahu kira-kira makanan khas masyarakat adat tuh apa gitu. Oh, nanti bisa lihat ke sana. Kemudian kalau ya belajar gimana sih tradisi-tradisinya di sana gitu, budayanya gimana di sana. Nah, tapi nggak hanya itu. Kenapa jadinya seru banget? Teman-teman yang suka puisi ada nggak?
0: Waduh, ya. Ini banyak banget nih teman Pro 2. Ini ada kak pendengar kita tuh yang hobi nelpon buat bacain kita puisi setiap malam. Ada, sumpah ada. Oke, berarti
1: seru banget.
0: Udah ada nih, udah ada nih yang suka puisi nih di sini nih.
1: Iya, nanti di sana kita lihat-lihat terus gimana kita merespon alam sekitar, terus kita nulis, terus kita ada panggung di sana. Ada panggungnya, panggung Benanga. Terus kita bacain karya kita itu. Nah, terus malamnya ntar ada hiburan gitu. Misalnya perempuan-perempuan di sana akan menari gitu. Akan mungkin ada sekitar 4 tarian. Kemudian mungkin teman-teman pernah dengar band namanya Monkey Mangkin.
0: Okay.
1: Ada juga tuh relate kan, lagi ngomongin mereka lagi suka gitu ya. Karya-karyanya banyak yang berkaitan dengan alam.
0: Yes.
1: Terus ada musik sarana gitu. Ada juga persembahan musik etnomusikologi dari Fakultas Ilmu Budaya juga.
0: Makin rame ya teman Pro 2 ya. Dan ini boleh gak sih Kak didatangin sama kita-kita nih?
1: Bolehlah,
0: terbuka
1: ini
0: untuk
1: umum dan
0: serius?
1: Free.
0: Yeay. Yeah.
1: Nah, itu kan di luar panggung. Di dalam panggungnya itu ada pameran seni.
0: Ada pameran seninya.
1: Iya, di dalam laminnya.
0: Oh, berarti acara festivalnya ini pusatnya di laminnya ya,
1: iya,
0: Kak?
1: Iya, di laminnya. Jadi nanti acaranya di lamin. Gitu. Ada yang susur kampung tuh startnya pasti di lamin. Jadi di lamin.
0: Ada susur kampung juga.
1: Iya dong.
0: Wih, jadi rame
1: banget. Rame banget gitu. Makanya 1,5 bulan tuh rasanya kurang ya untuk tapi kita coba untuk udah memaksimalkan nih gitu.
0: Andai dari tahun lalu siap kak, ya siap banget kalau dari tahun lalu kak.
1: Iya mungkin ya, mungkin ya. Sudah kerja sama siapa aja udah gitu.
0: Pokoknya yang terbaik buat kamu teman pro 2 supaya bisa belajar gitu. Betul. Kan ya. Kemarin juga waktu awal-awal nih punya ide festival Muara Benanga, warga di sana tuh responnya gimana nih kak?
1: Ih seneng banget.
0: Serius?
1: Iya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah beberapa tahun itu kayak laminnya nggak dipakai untuk urusan kebudayaan gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau teman-teman baca buku saya ya, itu riset mengenai perpindahan dari Kutai Barat ke Muang itu, terus melihat bagaimana kebudayaannya pada hari ini, itu banyak dari masyarakat adat sendiri yang mungkin beberapa itu pengetahuannya mulai terputus gitu. Jadi kayak Belian Sentiu sudah beberapa tahun tidak lagi gitu dilakukan gitu. Jadi ya ketika kami datang ke sana, kita coba lagi yo Pak Bu gitu. Kita majukan lagi kebudayaannya atau kita gunakan lagi ini laminnya sebagai tempat berkumpul gitu.
0: Okay.
1: Ayo, iya mereka senang banget. Okay. Kalau sekarang mungkin kan di sana lagi rame nih, lagi siap-siap. Tuh bapak ibu yang di sana tuh juga membantu.
0: Serius. Iya. Jadi bener-bener yang gak cuma teman-teman Akar Kuning aja,
1: iya,
0: tapi warga tuh juga ikutan
1: excited
0: ya. Warga juga
1: ikut
0: ya,
1: membantu karena mereka juga merasa memiliki,
0: yes,
1: gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi wah ramai-ramai nih.
0: Berarti teman Pro 2 ya, 1,5 bulan ini terhitungnya cukup lah ya kalau serami-rami ini tadi akhirnya bantu-bantunya.
1: Betul.
0: Dari semua agenda yang paling-paling Kak Nela tunggu yang mana tuh?
1: Agenda semua
0: sulit, semua,
1: sih
0: ya? Sulit ya?
1: Sulit kayak kita tuh benar-benar bikin gimana ya semua program ini bermanfaat di festival Muara Benanga gitu ya, dari program yang pertama sampai akhir, gimana caranya ini tuh bermanfaat. Misalnya di nanti ada band Monkey Mangkers gitu ya. Nah, gimana nih caranya biar ini tidak hanya fun gitu, tapi ini juga ada selipan wacana gitu ya, dan mungkin pembelajaran bagi kita gitu. Oh, nanti sebelum ngeband nih, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ada dialog kritis. Gimana nih, kita lihat kebakaran hutan sekarang merugikan masyarakat sekitar. Gimana tuh kalau isu-isu lingkungan dijadiin karya musik tuh gimana? Nah, kita usahakan.

0: yang berat, diskusi-diskusi berat tuh mungkin monoton, mungkin bagi generasi muda sekarang. Emang caranya kayak, kita pameran yuk gitu. Kita kurasi juga yang berkaitan dengan alam. Nanti ada yang ngomongin tentang rumah kita sekarang, ada yang ngomongin tentang orang utan, ada yang ngomongin tentang batik atau kain dari lumpur, dari limbah. Iya, ada yang bikin sape tapi dari
1: Ih,
0: limbah. Iya, jadi
1: gemes.
0: nanti kesana deh.
1: Berarti ini semua yang mengisi acara itu tuh udah dikurasi dulu.
0: Sudah
1: Berarti
0: dikurasi
1: ada prosesnya.
0: Bener.
1: Wih, ini dalam satu bulan ini juga dilakuin ya.
0: Kita buka open call.
1: Wow.
0: Open call penulis, open call seniman, open call booth, open call ya itu aja sih. Kalau talent, talent kita kayak juga mengkurasi yang sekiranya cocok atau align sama tema kita.
1: Dari teman-teman yang udah ikutan untuk seleksinya ini kemarin, ada nggak sih review tentang mereka kayak gimana excitednya nyambut si Festival Muara Bendanga ini?
0: Kesan kalau kesan mengenai mereka sebenarnya itu ada sih satu orang ya, kemarin kayak seniman gitu, kayak sulit gitu, apa ya yang mau yang berkaitan dengan alam gitu. Sebelumnya mungkin jarang berkarya dengan tema yang serupa ini gitu ya. Kemudian ketika dicoba, wah keren banget. Nanti besok dilihat ya, ada seni cukil namanya.
1: Cukil? Apa
0: ya,
1: tuh?
0: Kayak desain grafis ya. Jadi kayak gimana
1: mencungkil
0: ya.
1: Oh, okay.
0: Jadi nanti dicukil, terus dicap-cap di stem, ada gambar monyet, gambar ya ini merespon dengan apa yang terjadi hari ini gitu.
1: Wah,
0: di
1: ini
0: tanah
1: baru
0: kita.
1: Lihat nih teman Pro 2.
0: Iya.
1: Udah, oh begini bentukannya.
0: Iya, nah, jadi nanti macam-macam lah.
1: Berarti kita gak bakal cuma ngelihat teman Pro 2. Mungkin buat kamu-kamu ngerasa, seni kan 2 dimensi, 3 dimensi, udah gitu aja. Meanwhile sebenarnya tuh dari teknik-tekniknya sampai semua yang digambarkan di situ, itu maknanya bakal dijelasin juga nanti sama teman-teman tuh, Kak.
0: Iya, nanti ada namanya art sitter ya. Jadi yang akan menjelaskan gitu, kira-kira ini tuh tentang apa gitu ya. Ya, nanti ke Lamina
1: sana aja
0: deh.
1: Langsung ya, let's go. Makanya teman Pro 2 dari tadi udah kita spill-spill agendanya apa. Buat kamu yang mungkin pengen kayak, Lun aku ketinggalan, boleh langsung cek di Instagramnya apa tuh kak untuk festivalnya nih?
0: Instagramnya namanya Muara Bendanga Fest.
1: Muara Bendanga Fest teman Pro 2 ya. Langsung
0: betul.
1: Dicek, langsung di follow. Asik. Makanya abis ini Lun masih bakal tanya-tanya lebih lanjut, terutama untuk detail ini bakal jam berapa dan kawan-kawannya. Tapi nanti ya kak ya.
0: Okay.
1: Let's go teman Pro 2. Buat kamu

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: ini nih udah mulai ke part yang kita tunggu-tunggu pastinya teman Pro 2. Kapan sih kita boleh datang main ke Muangnya nanti Kak buat besok itu?
1: Oke, ini dia ya.
0: Kapan tuh?
1: Nih promosi ini. Jadi acaranya itu besok.
0: Besok
1: pembukaan
0: yes.
1: Tanggal 3 dan 4 Oktober. Jadi 2 hari aja. Dimulai besok acaranya itu pembukaannya jam 8.30
0: pagi.
1: Nah, jadi di situ tuh ada pameran juga kan. Pamerannya itu bisa langsung nih dilihat itu di jam 8:30 itu. Jadi boleh ke sana udah mulai dari pagi.
0: Dari pagi banget ya. Ini teman Prodo cocok buat kamu yang morning person atau nanti juga mau siangan, sorean, malaman itu ada acara semua berarti kan.
1: Betul. Seharian non stop kita dari
0: non-stop,
1: pagi
0: ya?
1: Sampai jam 10
0: malam. Oh, kirain pagi ketemu pagi lagi teman Prodo.
1: Insyaallah.
0: Kaget ya. Jadi berarti sampai jam 10 malam kamu bisa main ke Muangnya langsung aja teman Prodo. Mungkin kalau dari kan seingat lu kalau dari ini kalau dari Lempake kan kalau lurus ke ininya muara ke anunya ke bendungan kan bendungan kan itu kan belok kanan ya ya nggak sih yang ada jembatannya itu nggak sih
1: iya betul.
0: Nah kalau dari situ kita udah kelihatan nggak sih laminnya itu di mana?
1: Nah, itu jembatan tuh ya. Jembatan lurus aja itu kalau nggak salah 200 meter dari situ
0: udah nyampe langsung kelihatan ya.
1: Iya
0: pokoknya kalau rame-rame teman Pura Dua itu sudah festivalnya.
1: Iya betul. Ada kalau ada lampu-lampunya kalau malam ya lampu-lampunya wah
0: ilusi.
1: Iya ntar ada instalasi cahaya juga visual mapping gitu.
0: Ada visual mappingnya.
1: Iya jadi laminnya ntar di lucu-lucuin lah pakai visual mapping.
0: Wah, kamu teman Pro juga ya. Kalau main-main ke sana udah kalau kata orang-orang mah ini udah ini act of service-nya banyak banget buat kamu. Effort-nya udah banyak banget nih biar kamu juga bisa enjoy belajar di situ. Which means kamu wajib banget ke sana teman Pro 2. Bawa rame-rame temanmu lah ya bisa semua dari pagi sampai ke malam. BTW kalau misalnya yang pagi itu yang ininya ya Kak, yang kita diskusi-diskusi ngobrol-ngobrol gitu ya acaranya ya.
1: Diskusinya pagi-pagi siang gitu.
0: Oh, pagi dan siang ada ya.
1: Pagi sampai ya sekitar siang tuh terakhir jam 3 sih. Setelah itu udah biasanya udah di luar gitu, udah di panggungnya.
0: Berarti pada teman Pro 2 ya, kamu kalau datang pasti ada acara di situ intinya ya.
1: Betul.
0: Dan BTW berarti ini agenda itu kayak kita nyampur jadi satu sama alam juga dong.
1: Iya,
0: sama sekitar juga.
1: Benar. Itu asri banget sebelahnya masih ada lapangan bola gitu. Masih asri lah.
0: Masih desa banget ya. Kalau kamu nyari vibes pedesaan buat nyantuy weekend ini teman Pro 2 kesana aja mendingan ya. Tapi jangan ini, jangan dicabutin kangkung-kangkung orang lagi. Ada kebunnya di kanan kiri. Jangan ya.
1: Jangan ya.
0: Kalau Lun kan emang orang Kubar ya. Jadi kalau udah ngelihat banyak kebun-kebun kecil gitu, jadi keinget kayak inilah hometown aku gitu. Jadi kadang teman Pro 2 kayak cakep banget. Kalau ditanya orang kan ih Lun, kamu pengen rumah yang gimana? Sumpah, rumah yang simple aja terus sampingnya ada kebun mungil gitu. Udah, Lun udah seneng, udah.
1: Bener banget.
0: Karena makin kesini kayaknya kita emang ngincarin ya slow livingnya itu
1: bener.
0: Kali ya. Itu salah satu gambaran slow living juga gak sih warga Muang itu?
1: Iya, bener banget. Bahkan kayaknya teman-temanku sendiri ya, itu banyak yang rumahnya di sekitar situ.
0: Serius?
1: Aduh enak banget ya pulang kerja, pulang beraktivitas, terus nyantai di situ.
0: Gak bakal ada tuh teman perudu tiba-tiba sirine nih lewat di situ. Enggak ya.
1: Iya.
0: Bener-bener sesantuy itu.
1: Iya betul.
0: Dan pastinya teman perudu semuanya yang nyiapin ini ada doanya masing-masing ya kan.
1: Betul.
0: Kak Nela nih ketua programnya, ketuanya Akar Kuning. Apa harapan Kak Nela buat Festival Muara Bedangnya?
1: Pengennya sih festival ini tuh dapat dinikmati ya, dapat dinikmati oleh semua orang gitu yang datang gitu. Kemudian berjalan lancar sampai akhir, kemudian juga dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang datang pula gitu ya. Kemudian juga ya pengennya tuh program ini tuh bisa dilaksanakan ya dua tahun sekali, yes, atau gimana gitu ya.
0: Rutin gitu ya.
1: Rutin, mm-hmm, jadi program rutinnya Akar Kuning, mm-hmm, gitu. Ya gitu sih Kak.
0: Apalagi gak jauh-jauh dari Samarinda teman Pro 2, yeah, ya. Which means emang udah waktunya sih menurut Lun kita juga lihat-lihat di sekitar kita nih ada apa sih.
1: Betul.
0: Nah Akar Kuning ini ngajakin kita untuk ingat tentang itu sih menurut aku ya teman Pro 2. Terus pastinya dari teman-teman sendiri udah ini enggak sih udah sempat ngobrolin tentang guys abis ini kita pengen ngapain lagi gitu. Ada enggak?
1: Festival Muara Benanga ini sebenarnya program kerja kami yang terakhir di,
0: oh, di tahun
1: minggu
0: ini.
1: di tahun ini
0: oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Jadi penutup ya gitu. Terus kita tuh ulang tahunnya Akar Kuning itu di Desember. Jadi sebenarnya udah nih yang terakhir kita kayak kemarin sudah zintur, sudah keliling, keliling kampung ketupat lah gitu. Kita bikin diskusi juga udah gitu. Ini yang terakhir gitu. Mungkin nanti di akhir di Desember itu paling ya kita cuman ya acara-acara
0: internal
1: sederhana
0: gitu ya.
1: Internal dan mungkin di awal tahun akan ada oprek gitu untuk Akar Kuning. Ya gitu aja sih paling Kak.
0: Wah ini info yang benar-benar udah A1 ya teman Prodilah ya. Nanti open rekrutmennya di bulan 1, di awal tahun intinya ya. Di awal tahun. Jadi kamu yang pengen juga ikutan sama Akar Kuning buat next juga pastinya barengan festival-festival lainnya.
1: Benar.
0: Bisa cek-cek aja di Instagramnya langsung ya. Di Akar Kuning apa Instagramnya Kak?
1: Akar Kuning SMR.
0: Akar Kuning SMR. Langsung aja join ke situ teman Pro 2. Ada Sabila announcer Sakdabi juga di situ ya. Ikut aja rame-ramean sama dia ya kalau gitu ya. Dan aku juga pastinya doain semoga festival Muara Benangnya jalannya lancar. Amin. Terus juga semua yang datang, semua yang terlibat ilmunya dapet.
1: Amin.
0: Pokoknya kita tuh selalu berharap semoga ada perubahan-perubahan bermakna buat tiap yang kita lakuin lah ya.
1: Betul,
0: Kak ya. Amin. Dan aku pengen ucapin juga makasih Kak Nilo udah main-main ke Pro 2, udah ngenalin ke kita Akar Kuningnya, acaranya besok. Dan teman Pro 2 bayangin ya kalau acara besok hari ini tuh Kak Nilo juga sibuk-sibuknya udah main ke sini. Sehat-sehat Kak Nilo dan teman-teman Akar Kuning.
1: Amin. Aduh semoga Kalun juga selalu ceria sih.
0: Amin. Lun mah kalau digituin langsung cengengesan ya teman Pro 2 ya. Tahu aja Kak Nela ya. Abis ini juga pastinya teman Pro 2 buat kamu yang belum ada agenda weekend, udah langsung cabut ke sana aja. Sekalian belajar, sekalian ya new date apa ya? Idea lah ya.
1: Iya, betul. Udah. Bawa pacarnya.
0: Nah, itu dia. Kesana. Itu dia. Sambil diajarin nih, kamu tuh kamu ini syaratnya kalau pengen jadi pacarku lagi.
1: Waduh.
0: Bisa aja. Ya udah kalau gitu teman Pro 2 abis ini Lun masih bakal nemenin kamu di sore ceria ya. Tapi kita kudu pamitan dulu sama Kak Nela.
1: Kak
0: Nela hati-hati di jalan abis ini langsung cabut lagi.
1: Iya betul mau
0: semangat
1: nyiapin. Okay.
0: Buat kita-kita lagi tuh teman Pro 2 yang disiapin ya. Kalau gitu karena kita sambil live boleh sambil dadah-dadah di kamera Kak Nela. Bye teman Pro 2. Thank you Kak Nela.
1: Iya.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Nonton siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2.
2: Halo teman Pro 2.
0: Ini lama banget kayaknya aku enggak ketemu ini bocah berdua ya teman Pro 2 ya. Iya. Di sore ceria barengan sama Lun dan juga
1: halo aku Fira.
2: Halo aku Sasa.
0: Yeay, gimana kabar kalian hari ini yang coklat-coklat nih outfitnya?
1: Sumpah iya lagi.
0: Emang aku malah si coklat-coklat itu.
2: Gak janji ya.
1: Iya beneran gak janji.
0: Apa dulu alasannya? Apa dulu alasannya pakai coklat hari ini Sasa?
2: Hari ini karena tadi ini sih nemu jilbab ini. Nemu jilbab ini
0: jadi denger di depan RRI ya nemunya.
2: Iya, nemunya di depan sini nih. Langsung diambil langsung kayaknya ini
1: langsung
2: aja
1: dipakai,
2: deh gitu.
1: Langsung dipakai gitu ya.
0: Kayaknya emang ini outfitku hari ini gitu.
2: Iya, kayaknya ini deh.
0: Terus kayaknya ngerayain hari batik ya hari
2: yes,
0: ini.
2: Yes, selamat hari batik semuanya.
0: Ini ya vibes Gen Z tuh kalau disuruh pakai batik bukan pakai bajunya yang baju batik teman produk nih outernya nih dia. Outernya nih dia batik nih.
2: Iya, aku kalau misalnya pakai outer tuh rasanya kayak
1: lebih lega aja kan sih daripada pakai baju.
2: Setuju, ya. Setuju, setuju. Oh, iya. Lebih enak juga sih.
0: Aku inget ya, waktu aku SMA, waktu itu teman Pro 2 kan kita juga ada ngerayain hari batik kan, pakai baju batik juga tuh. Aku tuh selalu gerah kalau pakai baju, literally baju batik. Karena kadang kan kainnya itu kan menyesuaikan ya. Kalau kain yang emang teman Pro 2 di ini dipakai apa sebutannya? Apa sih teknik cap ya? Teknik cap
2: oh,
0: ya.
2: Oh iya, iya
0: kan. Itu kan jadinya lebih beda gitu
2: warnanya. Bahkan aku kalau misalnya pakai batik tuh rata-rata batik aku tuh kayak ada yang dilapis. Jadi enggak cuma kain batik tapi ada kain di belakangnya buat biar batik itu bagus. Jadi double gitu kan. Nah, furing, itu lebih gres.
0: Namanya furing. Makanya teman Pro 2 waktu aku udah kuliah ada hari batik lagi, udah antara dua aja teman Pro 2. Aku pakai rompi atau aku jadiin ini selendang gitu doang batiknya.
1: Iya. Yang penting ada unsurnya batik.
2: Batik aku rata-rata outer tau. Karena gerah memang. Cuma cuma tetap seru sih hari
0: sama
2: ini.
0: Sama ini sih aku ingetnya teman-teman aku itu ngetrennya yang berkain itu loh.
1: Oh, itu lucu, itu lucu.
2: Jadiin rok.
1: Itu lucu sih kayak OTD-nya.
0: Cuma karena aku sawan, itu makainya gimana sih? Gak bakal lepas ya emang.
2: Tapi memang ada caranya sendiri kan.
0: Ada ya.
2: Aku sering pakai juga kebetulan kain-kain yang kayak gitu. Kalau misalnya hari-hari tertentu ya, gak setiap hari pakai.
0: Kirain
2: enggak.
0: Itu dengan batik.
2: Cuma sering pakai rok yang memang belum jadi. Jadi kalau misalnya itu tuh memang punya ada kayak arahnya masing-masing gitu. Nah jadi kalau misalnya kita mau pakai ya ada arahnya. Jadi kalau misalnya arahnya beda.
0: Vira, si Sasa kasihan banget.
1: Jujur.
0: Rok belum jadi juga dipakai.
2: Kayak biasa
0: gitu ya. Yang diikat ya konteksnya ya tahun Pro 2. Ya kamu Sa, hari ini pakai baju batik gak tadi? Sasa, Vira.
1: Waduh.
0: Kebalik.
1: Tadi pakai juga sih kak. Tadi kebetulan aku pakainya pink sih.
0: Oh
1: tadi.
0: Yang pink. Oh yang versi koket.
1: Aduh.
2: Koket. Ucu.
1: Tapi aku sebenarnya ada opsi tadi tuh. Tadi pagi mau pakai yang coklat juga karena emang kebanyakan tuh kayak batik bahkan ya. Jadi teman-teman aku tuh kebanyakan pakai batik yang warna coklat-coklat gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya kan. Kayak...
2: aku juga lagi. Rata-rata pada warna gelap.
1: Di depan orangnya lagi si Vira ngomong.
2: Iya rata-rata pada warna gelap hari ini. Gak tau ya kenapa.
0: Kalau teman-teman ku mungkin karena vibe sekolah kita tuh biru gitu ya. Jadi mostly kalau pakai batik tuh enggak jauh-jauh dari warna biru, kayak biru tua, biru muda, soft blue.
2: Lucu.
0: Tapi jadinya kayak kita vibes-nya anu langit banget
1: langit
0: ya
1: hari ya,
0: ini.
1: Biru-biru.
2: Tapi biasa kalau misalnya kakak di sekolah gitu dulu, itu tuh suka enggak matching kalau misalnya disuruh pakai batik. Nah, warnanya tuh pernah enggak kalian tuh kalau misalnya warnanya tuh sama bakal sama rata gitu?
0: IPR, gak? Sumpah PR banget tau nyamain batiknya itu kudu warna apa. Yang bisa kita samain tuh kemarin cuma ini aja, mau berkain atau pakai ini outer doang.
2: Oh.
0: Itu aja bisanya. Karena kalau sama-sama samain warna ya, mereka bakal kayak gini. Ih, di lemari mama bapak aku enggak ada itu.
1: Tapi PR iya sih
2: nyarinya.
1: Apa iya PR banget sih nyariin warna-warnanya itu. Soalnya kan beda-beda kan. Tergantung kita punya atau enggaknya sih.
0: Itu dia. Makanya teman produk kalau misalnya nih kamu pengen couple-couplean, kalau kata aku dah dari jauh-jauh hari ini aja jahit
2: bareng aja beli kain.
0: Biar se-geng sekalian samaan ya isinya. Dan BTW hari ini kita tuh juga pengen ngobrolin tentang geng-gengan, tapi yang bikin beda tuh bukan selera musiknya. Tapi teman Pro 2, menurut kamu, kamu bisa gak temenan sama orang yang lebih muda atau yang lebih tua? Prefer yang mana?
2: Aku lebih tua lagi.
1: Aku kayaknya lebih tua juga sih tapi.
2: Iya kan, lebih menyenangkan deh kayaknya.
0: Pengen dimomong ya?
1: Tapi emang iya sih, tapi tuh, jujur bukan dimomong banget sih bahasanya. Tapi kalau misalnya sama yang lebih tua tuh kayak gimana?
2: Lebih mudah sih kalau aku komunikasinya.
1: Bener-bener, gak sesusah itu buat komunikasi sama yang lebih tua.
0: Kalau aku malah lebih suka tuh buat teman-teman yang kalau muda sama tua ya, aku lebih suka sama yang lebih muda.
2: Okay, karena
0: menurut aku mereka itu gini loh, lebih up to date sama dunia.
2: Paham gak sih? Oke, aku paham.
0: Nah, jadinya aku kayak gini, aku tuh gak tahu guys istilah Gen Alpha. Sumpah, aku awalnya tuh mikir kayak gini, ya apa sih milenial masa gak ngerti kata-kata kayak gini doang. Karena aku Gen Z gitu kan. Giliran aku akhirnya ketemu sama Gen Alpha. Sumpah, aku gak bisa ngerti ini bahasanya apa.
1: Karena beneran baru banget.
0: Iya, makanya pas ketemu sama teman-teman BS, aku tuh baru ngerti, ini apa sih artinya? Oh, aku baru tahu. Jadi waktu keluar aku tuh gak bakal dianggap orang kayak gini.
2: Ih, nah kebetulan zaman. Pas zamannya kita itu pertukaran kayak dari Gen Z ke Gen Alpha. Jadi pas banget di bawah kita tuh Alpha. Iya, kita pas di tengah. Jadi tuh kalau misalnya berteman sama yang lebih muda, ya kakak tahu kan kak rasanya eh tapi maaf ya teman-teman Gen Alpha, kalian juga menyenangkan kok.
0: Menyenangkan, lucunya mereka tuh tahu gak sih, lucu yang bener-bener spontan yang kita gak tahu kayak, oh ini lucu ya.
2: Iya, aku juga suka kaget kalau mereka bercanda.
0: Karena aku loading dulu sih kayak
1: yang beda gak sih.
0: Beda, kan? Dan menurut aku teman pro 2 justru beda-bedanya ini bikin kita tuh jadinya ngerti, oh kalau sama gini harus kayak gini ngobrolnya, sama gini harus kayak gitu. Makanya buat kamu-kamu, coba spill juga ke kita teman pro 2, prefer yang lebih tua atau sama yang lebih muda ya, kakak kelas atau adik kelas lah ya. Pilih di WhatsApp kita di mana tuh Vira?
1: 0812-5848-7885
0: atau di Instagram di mana tuh Sasa?
2: @RRIPRO2 sama Rinda.
0: Yo, dan kita juga bang nungguin kamu di fitur live chat RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Yeah. Sebenarnya banyak juga benefitnya kalau temenan sama yang seumuran, sama yang beda umur, teman pro 2. Tapi kalau Alvira
1: inget siapa nih itu ya, nama orang
0: itu kepanjangan Sasa dan Vira.
1: Oh, oke oke.
0: Kelasnya jelas banget ya teman pro 2 ya. Kalian lebih banyak ini enggak sih teman yang adik kelas atau kakak kelas?
2: Aku sih jujur ya, aku lebih ke kakak kelas sih. Karena jujur, aku kan juga dulu kan ikut organisasi kan. Mm-hmm. Jadi kayak koneksi aku, bukan koneksi sih ngomongnya.
1: Anak organisasi
0: kolega.
2: Tapi kalau misalnya masuk organisasi itu kan maksudnya kayak lebih sering gak sih ketemu kakak kelas. Jadi kayak mau apa-apa gitu, kayak ngurusin proker atau apapun gitu pasti konsul kan kakak kelas. Jadi kayak seenggaknya kita ada referensi atau bayangan itu tuh sebenarnya dikerjainnya kayak gimana sih gitu. Jadi kayak lebih banyak ke kakak kelas
0: Aku biasanya ke kakak kelas tuh mintanya gini teman pro 2, kak udah pernah materi ini belum? Pernah, gurunya kayak apa? Gitu
1: sumpah,
0: kerja. Aku nanya gini, kak soal UTS itu biasanya kayak mana? Oh biasanya UTS bapaknya tuh dari soal tahun lalu. Wah, aku udah paling suka manfaatinnya tuh buat kayak gitu biasanya ke kakak kelas. Kamu yang mana, Sa?
1: Kalau aku bertemannya sama kakak kelas. Karena menurut aku ya, karena aku juga di organisasi, jadi kita lebih banyak berinteraksi sama kakak kelas. Tapi makin kesini juga aku juga deket sama teman-teman seangkatan. Sebenarnya yang paling pas itu memang berteman sama teman-teman seangkatan. Karena kalau misalnya sama teman angkatan tuh beda, jauh beda. Kalau misalnya sama kakak kelas tuh kita harus cocok nih, cocokin di bagian ini nih, karena kita kurang nih gitu-gitu. Tapi kalau di adik-adik nanti kurangnya di sini nih, jadi kayak ada punya space kosong yang kayak sebenarnya mereka tuh gak ada sisi ininya gitu. Tapi kalau kita berteman sama teman seangkatan, justru beda lagi ceritanya.
2: Udah berbaur sih.
0: Kalau lagunya ini, kalau lagunya BTS tuh teman pro 2, Blood, Sweat and Tears ya. Bener-bener yang udah berbagi itu tiga-tiganya bareng-bareng kalau sama teman seangkatan. Kayaknya kalau di sekolahku, teman seangkatan itu paling solid sih emang.
1: Harus ada soknya.
0: Enggak, kenapa? Solid.
1: Aku penasaran deh, kenapa?
0: Soalnya teman pro 2 apa ya, kayak ada apa-apa tuh aku gak ngerti ya. Yang bertingkah nih, kan kalau angkatanku tuh masih ada ini, IPA, bahasa,
1: IPS. Yang kayak gitu ya.
0: Anak IPA gak pernah bertingkah gitu kan. Nanti tiba-tiba bertingkah yang lain teman pro 2, tapi yang korbannya siapa? Anak IPA. Nah nanti kalau udah ada apa-apa, yang kena tetap seangkatan. Makanya kadang aku tuh suka bingung kayak, kok bisa ya ada orang tuh yang angkatannya solid-solid banget gitu.
1: Angkatan tuh juga solid. Saking solidnya kita pernah dijemur di lapangan bareng-bareng.
0: Semuanya
2: itu pengalaman apa?
1: Itu seru banget sih. Kenapa? Dan aku salah satu orang yang dijemur juga. Awalnya aku gak dijemur karena aku OSIS kan. Jadi aku kayak di bagian OSIS, karena bagian OSIS tuh yang ngordinir upacara anak. Pada saat itu aku gak ikutan. Dan tiba-tiba ternyata selama upacara mereka tuh ribut, kak. Mereka tuh ribut satu angkatan, tapi ributnya
2: pun solid banget.
1: Kayak guru-guru tuh notice kayak yang di sebelah sini, benar-benar sebelah sini. Kayak sebelah sini senyap, di sini tuh rame banget gitu kan. Pada akhirnya selesai nih, kak, selesai upacara. Kelas 10. Itu pas kelas 10 ya, BTW guys.
0: Baru kelas 10.
1: Iya.
0: Menantang.
1: Kumpul semua di lapangan. Paris kami. Udah itu, pada saat itu pas angkatan aku kelas 10, baju kami kan kebetulan yang PDH-nya itu warna merah sendiri. Yang lain kan dua angkatan di atas aku kan warna coklat kan. Jadi benar-benar kayak merah menyala di tengah lapangan. Ya Allah. Ya Allah, aku malu banget. Karena yang kami yang anak-anak OSIS juga kayak, ayo OSIS juga kesana kelas 10-nya. Jadi kayak, kenapa? Kita kan gak ngerti ya, ternyata kondisi di lapangan kayak gitu. Karena kita jauh di sana, jauh di depan. Jadi pas ke lapangan, kita disuruh baris berbaris tuh, kompak tuh, tapi ketawa juga kompak ketawanya.
0: Demi Allah. Baris berbaris gimana? Kalian disuruh jalan di tempat?
1: Iya, jalan tempat.
2: LKBB.
1: Iya, kanan kiri. Tapi tuh seru banget sih. Terus kita di storyin dia sama kakak kelas.
0: Deep down dia seneng dong ternyata.
1: Aku ketawa sih di
2: mana? Tapi itu pengalaman lucu sih kalau di sekolah. Karena kayak jarang aja sih kayak gitu.
1: Terus di storyin sama kakak kelas. Ih, si merah menyala di jemur.
2: Sumpah ya ampun.
0: Apa sih yang diberisikin itu hari pertama upacara apa gimana?
1: Enggak hari pertama. Terus? Itu udah kayak semester akhir satu kayaknya. Itu udah kayak udah beberapa bulan sekolah, tapi tetap aja karena kayaknya memang si angkatanku banyak ceritanya memang. Kebanyakan cerita.
0: Tukang yeping ya semuanya. Seru. Kayaknya angkatanku tuh yang bener-bener kita semua saring rangkul itu teman produser pas udah akhir-akhir banget. Jadi kan kita kan COVID ya waktu itu ya. Kayaknya 2 tahunan gitu COVID. Jadi kita tuh cuma ketemu pas kelas 10 semester 1 sama kelas 12 semester 2. sisanya itu kita bener-bener yang
2: kosong nggak sih, kayak cuman ya udah daring doang.
0: Itu dia, mungkin kayaknya pas kelas 12 kita tuh udah mikir kayak, guys, waktu kita cuma segini bareng-barengnya,
2: kayak ketinggalan banyak
0: iya,
2: banget.
0: Yang kemucilan yang aku bilang tadi, yang bertingkah anak jurusan lain yang kena anak MIPA mulu iya. Itu pas di kelas 10 emang
1: sebelumnya kak,
0: sebelumnya. Tapi abis kita kelas 12 akhirnya kita tuh langsung mikir, masa kita nggak bikin memori yang seru-seru sih.
2: Iya kan, harusnya masa SMA tuh kayak beneran seceria itu nggak
0: iya,
2: sih.
0: Iya kan? Jadi ya udah, kita tuh kayaknya nggak sampai setahun nggak sih kalau kelas 12 itu.
1: Enggak,
0: 8 iya. bulan ya,
1: 9-8
0: gitu aja kan. Dan itu nggak kerasa karena kami hybrid gitu. Iya, jadi iya. ada nanti kayak di apa ya, kayak 2 bulan 3 bulan pertama tuh nanti kelas ini masuk hari ini, nanti yang kelas lain selanjutnya masuk. Online oh. gini-gini itu
1: selang-seling
0: gitu.
1: Ya kak,
0: selang-seling. Jadi waktu di akhir kita bener-bener udah bisa masuk bareng-bareng semuanya itu dipakai buat ngonten melulu.
2: Ya
0: selalu bikin acara angkatan.
1: Kepet banget Lebi waktunya ya.
0: Jadi guru-guru pun kayaknya karena gak tega gitu ya, jadi dibiarin aja kami bikin acara-acara angkatan gitu.
1: Iya lucu.
0: Kayak tiba-tiba, eh kita nerbangin balon yuk.
2: Tapi memang effort gitu. Banget sih menurutku. Kayak beneran apa, make the best out of it. Beneran iya. berusaha.
0: Dan sebenarnya sekolahku tuh bukan tipe sekolah yang suka nyetel lagu pop di tengah-tengah jam istirahat dan kawan-kawannya. Tapi kayaknya itu permintaan teman-teman OSIS juga kemarin. Thank you teman-teman OSIS angkatanku. Jadi kita tuh kayak dengerin lagu tiap istirahat. Oh, iya, jadi kayak vibes itu kayak, kamu tau gak sih film-film, seri-seri
1: menyenangkan.
2: Sekolah-sekolah Amerika
0: ini SMA, ya, gitu, ini SMA ya. Tapi kamu sekarang gak kayak gitu.
2: Tapi jujur kalau di sekolah aku enggak sih. Serius? Denger-denger lagu gitu. Enggak.
1: Aku juga enggak, kalau istirahat kosong.
0: Ih sedih iya.
1: Kecuali kalau ada event. Kalau ada event pasti lagu.
2: Iya kalau ada event doang sih diizinin
0: iya,
2: gitu.
0: Iya teman pro 2 kayaknya sekolah zaman dulu sama sekarang seru itu sama sebenarnya ya. Cuma udah beda versinya. Style-nya aja. Udah beda.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: teman Pro 2. Jadi masih di sini, masih sama Kalun dan juga Sasa.
1: Yoi.
0: Jadi tadi kita udah banyak bahas ya terkait ya kayak temenan sama yang lebih tua sama yang lebih muda kan.
2: Atau yang seangkatan. Tadi kita bahas tipis-tipis soal seangkatan.
0: Iya, tipis-tipis seangkatan.
1: Yang katanya solid tapi enggak terlalu solid angkatanku tuh teman Pro 2 ya.
0: Lucu banget. Jadi kayaknya kita mau next aja dulu enggak sih? Kita
1: main
0: tebak-tebakan ya.
2: Ayo, kayaknya seru nih.
1: Kalau aku kayaknya teman Pro 2 hari ini tebakanku bakal benar. Kamu Sa?
2: Aduh aku enggak tahu lagi, aku enggak bisa feeling nih.
0: Sebetulnya enggak aja,
1: sebetulnya enggak sih. Bakal bener apa enggak?
2: Bener.
1: Aduh optimis.
2: Optimis.
1: Karena hari ini yang bikin tebak-tebakannya Vira teman Pro 2. Kita enggak usah tanyain dia ya.
0: Jujur aku juga kalau misalnya disuruh tebak aku enggak bakal ketebak.
1: Sengaja banget emang ngakalin kita ya teman Pro 2. Makanya udah nih kita langsung dengerin aja nih tebak suara buat hari ini.

0: kembali lagi bersama aku Vira. Jadi di sini aku mau kasih challenge ke teman aku. Halo, di sini ada
1: aku Sipe.
0: Oke, halo Sipe. Jadi aku mau kasih kamu challenge buat bisa tebak suara. Kamu dengerin ya.
1: Oke.
2: Mak, pada nanya cowok-cowok. Tadi kan ngomong cowok-cowok pede ya? Ya kan? Gua tingkat kepedean kalian tuh.
0: Oke, kira-kira kamu bisa tebak enggak itu siapa?
1: Itu Apip ya?
0: Kok kamu tahu sih itu Apip?
1: Karena suaranya familiar banget.
0: Kamu tahu Apip tuh dari mana sih sebenarnya?
1: Dari TikTok.
0: Dia tuh sering main game gak sih?
1: Iya, dia sering main game.
0: Sama istrinya juga, lucu.
1: Iya, bener banget. Okay. Anaknya juga lucu.
0: Iya, lucu banget. Oke, makasih Pe, udah menebak.
1: Terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku, Vira. Jadi di sini aku mau kasih challenge ke teman aku yang kedua. Halo, di sini ada siapa?
3: Halo, aku Caca.
0: Oke, halo Caca. Jadi di sini aku mau kasih kamu challenge ke buat bisa nebak suara. Aku kasih dengar suaranya ya.
3: Oke.
2: Kalau misalnya kamu pada nanya cowok-cowok, tadi kan ngomong cowok-cowok pede ya, ya kan? Gua tingkat kepedean kalian tuh.
0: Oke, kira-kira kamu bisa nebak nggak sih itu siapa?
3: Ih, jujur aku nggak tahu.
0: Beneran nggak tahu?
3: Tapi kayak familiar gitu sih suaranya.
0: Tapi emang familiar sih. Ini sering banget di TikTok loh padahal.
3: Ih, siapa ya?
0: Aku kasih clue ya. Dia sering main game. Dia temenan sama Miao Au.
3: Ih, banyak gak sih teman Miao Au? Tapi siapa ya?
0: Aku kasih tahu clue lagi. A depannya.

0: Afif.
1: Afif?
0: Listian. Afif Listian.
1: Oh.
0: Kira-kira kamu udah denger gak sih Afif Listian?
1: Ih, jujur, aduh.
2: Yang mana sih Afif itu?
0: Yang dia sering main game itu loh, sama istrinya, Shadira.
2: Oh, iya kan? Oh, suami itu.
0: Iya, betul banget. Oke, jadi kamu sekarang udah tahu ya sebenarnya siapa Afif. Oke, terima kasih Caca udah bisa berani untuk mengambil challenge aku. Terima kasih, kita kembali ke studio.

0: Apa nih?
1: Aku sampai tadi salpok sama Bro. Udahnya si Apipnya juga tadi lagi gagap juga giliran Viranya ikutan juga teman Bro 2. Ya jujur aku tuh kalau sama si Apipnya aku enggak terlalu ngikutin. Tapi bininya aku ngikutin banget
2: tapi
1: di TikTok.
2: Iya, bininya.
0: Dia mau ngeliat vibes kakak aja. kayak
2: Shadira deh.
1: Shadira istrinya.
0: Iya, istrinya.
1: Kenapa?
0: Kayak vibes kakak terus kayaknya sama deh.
2: Jadi agak iya sih.
0: Iya, kasir. Iya, kasir. Jujur iya.
1: Aku tuh suka dia tuh karena dia suka masak-masak kan.
0: Iya.
1: Terus kayak
0: dia yang dulu update banget dia pas DIY.
2: Iya, sering banget dia bikin DIY di TikTok.
0: Sebelum dia nikah ya?
1: Sumpah aku tuh baru ngikutin dia setelah dia nikah kan. Okay. Jadi dia tuh suka ngonten masak-masak gitu. Dan aku tuh suka merhatiin komenannya netizen kayak gini. Kok lakimu main game terus kamu masak? Dari dia parah, masakin parah, sarapan. Masalahnya tuh dari dia masakin sarapan sampai masakin makan malam.
0: Sama.
2: Iya, selalu itu.
0: Aktivitas suaminya masih sama.
2: Main game terus.
1: Tapi emang kerjaannya gitu teman Bro 2 ya. Makanya dia di situ mulu. Dan salah satu konten dia yang favorit banget buat aku tuh tiap dia masak satu bahan yang sama untuk seharian. Jadi kayak aku tuh anak yang suka banget nyobain masak-masak apapun menu gitu kan teman Pro 2. Alhasil karena dia tuh udah ngasih tahu satu bahan ini bisa diapain aja, yaudah jadi aku ngerti, oh enggak perlu banyak-banyak sebenarnya bikin menu makanan karena ternyata dari satu hal aja bisa jadi beberapa.
2: Kayak jadi alternatif aja gitu sih.
1: Iya, ya kan. Kalian sukanya kontennya mereka yang mana nih?
2: Jujur aku bener yang unik banget tuh yang apa ya, Hearts to Hearts.
1: Kenapa dia?
2: Yang ke rumah, masuk ke rumah.
0: Hah? Iya, Hearts to Hearts tuh pernah ke rumahnya Shadira loh.
2: Iya, kok bisa? Artis K-pop kan?
0: Iya, kan? Artis K-pop. Okay. Itu, ya aku juga kaget tau pas aku ngeliat dia tuh.
2: Aku juga, kaget banget. Beneran bisa masuk ke rumah banget.
1: Tapi dijadiin tamu ya.
0: Iya.
1: Kurang lebih kayak waktu itu Raffi Ahmad sama NCT ya.
0: Iya, Raffi Ahmad pernah sama NCT.
1: Terus kayaknya Ria SW pernah juga jalan-jalan makan sama NCT yang baru. Apa ya namanya ya? Mereka jujur tuh punya lupa. Ini baru, punya grup baru juga NCT.
0: Aku enggak ngikutin lagi.
1: Kamu enggak ngikutin
2: ya kalau NCT aku juga enggak ngikutin.
1: Oh, kalian ngikutinnya apa?
0: Bangtan Soyeondo.
2: BTS.
1: Mamaku Army. Adalah Army.
2: Oh iya. Iya. Army garis sumpah. Keras.
1: Kalau pagi tuh teman Pro 2, kalau enggak aku dengerin singlenya si J-Hope, kami bakal dengerin satu album lagunya BTS.
2: Demi Allah unik banget loh.
0: Tapi memang mama-mama tuh pada suka tau.
1: Iya kan. Tapi walaupun penyebutannya agak-agak kutai-kutai banget juga ya. Jungkook katanya.
2: Ya Allah unik.
1: Taehyung. Oh,
0: oke. Okay. Tapi ngerti kan Kak?
1: Ngerti. Pasti dia selalu nanya terus ke aku, kakak lihat mereka lagi world tour sekarang. Oh iya.
2: Ya Allah update banget.
1: Terus dia update, ma ini coba lihat Taehyung habis foto untuk majalah ini katanya. Oh oke. Okay.
2: Berarti ada bias favorit.
1: J-Hope.
0: aku sama lagi ya.
1: Sama ya. Jadi sama adekku gini teman Pro 2, waktu adekku baru maba nih. Baru hari pertama ketemu teman-teman kuliah. Langsung mamaku chat di grup bukan nanyain dulu, gimana sudah makan, sudah kenalan sama teman-temannya, sudah gini-gini. Enggak kayak gitu. Yang ditanyain mamaku duluan kayak gini, ada yang mirip J-Hope enggak?
2: Demi Allah.
0: Saat pertanyaannya.
2: Kenapa nyari kloningannya ya?
1: Pokoknya ya, bias mamaku itu nomor satu adalah J-Hope. Tahu nomor duanya siapa? Bukan di BTS tapi.
2: Siapa tuh?
1: Iqbal Ramadhan.
2: Ya Allah. Yeah. Ya Allah. Demi apa?

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Dua FM.
3: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
4: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
5: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
6: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih buat ngebahas lebih enak berteman sama orang yang lebih muda atau lebih tua. Nah, sekarang kita mau masuk ke topik yang kayak jokes-jokes anak-anak bocah.
1: Menurut aku ini bocah, juga bocah nih. Penentu ini sih cocok-cocokannya kita bener-bener sama orang lain.
2: Sefrekuensi atau enggaknya.
1: Apa ya, guys? Aku tuh akhirnya notice kalau walaupun kamu setiap hari ketemu sama orangnya, tapi jokes tuh enggak bisa dipaksa cocok.
2: Tapi jujur iya lagi ya, karena takutnya kayak terlalu maksain kayak jadi awkward
0: dan iya awkward bener-bener gitu.
1: Sumpah maksa ketawa tuh capek tau.
0: Capek iya, aku. Nah kebetulan kan kak aku ngelatih juga kan, ngelatih anak-anak SMP aku dulu kayak pramuka gitu. Nah pas selama aku melatih tuh kan beda ya jokesnya. Kadang tuh ada kalanya aku bisa ketawa, ada kalanya aku udah gak bisa ketawa. Kayak gak lucu gitu. Ya. Dan aku tuh sering nyeletuk kayak gak lucu nah diem gitu.
2: Tapi takut sakit hati gak sih?
0: Kalau aku sih kayak dia jadinya kayak ujungnya kayak oh kokoh gitu-gitu. Paham aja dia ya.
1: Lucu.
0: Tapi memang kadang kalau misalnya di kami ya kan, di gen-gen alpha ini, itu memang bener-bener jauh beda banget. Apalagi yang zaman-zamannya jokes-jokes yang apa ya, tung-tung tahu sahur.
2: Sumpah iya anomali-anomali gitu gak sih?
0: Iya anomali.
1: Itu lucu gak buat kalian?
0: Enggak.
2: Kadang lucu, tapi kadang kayak kalau udah over banget, ini enggak gak sih guys? Ini enggak gak sih?
0: Aku dari awal melihat bentukan tung-tung sahur, aku gak suka. Aku gak suka, udah diam semuanya, aku gak suka.
2: Aku yang diketawain dari itu gitu loh.
1: Kayaknya kalau aku kan anak ilkom nih. Jadi kalau udah ada tren-tren kayak gitu tuh teman produk kayak aku tuh gatal untuk ngeriset apa sih? Apa sih concern nyebut orang-orang? Nah, kalau yang aku notice, kata mereka tuh lucu itu karena sempat dibikinin video kayak yang tung-tung sahur. Dikasih penjelasan tung-tung sahur itu adalah gitu-gitu loh.
0: Itu awal mula.
1: Juga kayak ya kenapa gitu.
2: Tapi berawal dari situ tuh malah makin merambat makin banyak itu anomalinya.
0: Yang aku paling gak suka yang ini skibidi kayak, apa sih
1: skibidi? Skibidi toilet itu.
0: Iya skibidi apa aku bilang.
1: Aku yang paling bingung itu juga. Yang mana, Kak? Pokoknya ya pas udah mulai masuk ke apa balerina cappuccino.
2: Itu
1: udah enggak bisa sih.
0: Enggak yang buah-buahan juga sekarang makin banyak.
2: Yang buah-buahan.
0: Jujur ya teman-teman gen apa, maaf ya, maaf nih. Tapi kenapa kartun kalian tuh kayak gitu ya?
2: Dan itu masuk di kalian gitu.
0: Iya, itu masuk. Kalau kita tuh kayak SpongeBob, Marsha, Sofia, cantik gitu loh. Jelas bentuknya. Mereka apalah itu. Terus mereka yang aku pernah ngeliatin Kak, kayak siapa ya waktu itu ya aku lupa lagi, pokoknya kayaknya ada orang terdekatku dia punya anak. Anaknya itu nonton yang kayak gituan. Dan kayak maksudku enggak semua di situ pembahasannya tuh mudah dipahami anak-anak gitu nah Kak. Jadi kayak ya Allah, apa yang dia tonton nih kok kayak gini, kayak ada konflik-konfliknya tuh tentang ini selingkuh segala macam. Aspajim.
2: Jujur ini kayak gacha live.
0: Iya kayak gacha live kalau zamanku gacha live.
1: Kalau gacha live aku masuk.
0: Masuk.
2: Iya, bentuk orang.
1: Iya, bentuk orang. Terus juga kan mereka kalau pengen lebih clear ada ilustrator yang ya
2: ada bubble chart-nya.
1: Ada bubble chart-nya, ada alurnya. Terus kayak yang emang natural tiba-tiba kalau sayap gini legenda rare gitu kan. Kalau sayapnya gini yang
0: beda lagi
1: aja gitu. Terus tiba-tiba dia itu ternyata sayap aslinya legend gitu-gitu kan, aku masih ngerti oh gini
2: kalau ini konteksnya. Itu udah
1: sumpah aku heran. Terakhir kali yang lewat FYP ku teman pro 2, mereka itu ceritanya ada di negara mian gitu. Jadi yang masuk ke keluarga bangsawan itu yang rambutnya spaghetti.
2: Sumpah.
1: Terus yang kayak dengarnya terus juga kayak yang warga biasa tuh rambutnya tahu rambut apa? Rambut samyang.
2: Apa?
1: Jadi ada samyang pedes, ada samyang gini-gini. Jadi supaya dia bisa masuk ke akademi yang mahal, dia
0: harus samyang di setting dulu.
1: Dia diatur dulu, dikasih keju rambutnya biar dia tuh kayak spaghetti.
0: Ya ampun.
2: Kenapa beragam banget sih maksudnya, kayak dari mana kepikiran topik kayak gitu-gitu loh.
0: Sampai tapi makin kesini ya Kak, karena kita kebanyakan FYP-nya itu. Jadi kita juga kadang-kadang nonton. Jujur ya maaf, aku gak munafik loh, aku ngaku kalau aku juga nonton. Cuma memang kalau misalnya lagi gabut ya, kalau enggak ya tetap enggak.
1: Bener-bener. Apa ya teman pro 2 ya, mungkin kita tuh juga udah mulai craving untuk film-film fiksi baru, film-film fantasi baru. Jadi dicarinya instan-instan gitu aja ujung-ujungnya. Jadi ujung-ujungnya ya jokes itu tuh gak jauh-jauh dari situ-situ. Tapi kayaknya kalau angkatanku ya, kita tuh pada suka jokes kayak, tahu gak sih jokes stiker-stiker yang biasa dipakai di komentar TikTok.
2: Sumpah iya itu banyak banget
1: sih. Potongan-potongan kayak gitu, masa. Potongan-potongan kayak gitu yang menurut kita tuh lucu gitu loh.
0: Yang dia jadi stiker TikTok itu karena gitu, dari konten gitu. Kan?
2: Iya iya dari konten.
0: Kontennya nganga nanti di pintu jadi
1: stiker. Iya, itu aku masih masuk banget teman pro 2. Tapi kalau udah video-video brand rot itu, ya Allah.
0: Gak bisa. Beda, beda.
1: Kayaknya kalau dari angkatan Sasa sama Vira yang aku notice tadi sih gacha live itu kan.
2: Iya,
1: gacha live. Kita tuh candanya gak jauh-jauh juga.
0: Iya sama freaknya kak.
1: Sama kan?
0: Sama.
1: Sama. Yang paling aku tuh enggak match itu sama yang lebih tua tuh kadang kalau kita kan mungkin tipikal yang udah melek mental health itu apa, terus boundaries itu apa.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada candaan-candaan yang bikin kita ini kayaknya pecandaan fisik kayaknya enggak bisa enggak lucu gitu-gitu. Kadang kan ada juga yang kayak gitu kan. Hmm. Cuma ya balik lagi kita teman prodo juga paham-paham kalau kalau di angkatannya mereka itu fine-fine aja. Jadi kita enggak usah ambil hati juga biasanya. Sih.
0: Karena memang kalau beda generasi itu pasti beda kak pembahasannya dan jokesnya apalagi ya. Itu beda banget. Jadi kalau misalnya kalian udah enggak deket sama yang atas atau yang bawah tuh jangan disamain ya jokesnya.
2: Karena beda harus, banget mending harus yang sama enggak sih mending yang setara.
0: Harus cari tahu dulu. Kalau enggak dicari tahu nanti bakal sakitin hati.
1: Iya, sensitif nanti. Makanya Prodo abis ini kita bakal balik lagi ya nemenin kompas di Sari Ceria. Bet bakal ada azan maghrib dulu di jam 18 lewat 8. Abis ini kita balik janji
0: dong. Jangan kemana-mana ya teman Prodo.

0: bid'awatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: Baik again teman Pro 2 di sore ceria ya, barengan sama Lun dan juga Vira dan juga Sasa.
1: Oh teman Pro 2.
0: Udah kenyang kita tadi ya, pokoknya kayaknya ngejudge adik-adik brain rot nih ya. Teman Pro 2. Now, kalau ngomongin kakak kelas, aku sendiri ya, kalau udah ngelihat kakak kelas tuh bukan orang yang aku takutin sih, tapi lebih ke segan aja.
1: Oh iya iya,
0: karena segannya bukan karena mereka kelihatan lebih tua atau apa-apa ya, tapi aku tuh suka takut kayak ini kalau ada apa-apa kena nih.
2: Panjang aku. Ini
0: iya, panjang urusan ya kan? Dan kayaknya tiap sekolah itu teman Pro 2
1: selalu ada sih.
0: Selalu ada nih masalah sama kakak kelas sebenarnya. Kalau di sekolahmu yang paling wah apa Fir?
2: Ingat gak? Kayaknya.
0: Langsung, Kerenik. Langsung.
1: Apa yang pasti? Masa udah gak sabar.
2: Kenapa target?
1: Ya, ya Allah. Jadi apa-apa kayak, kalau kamu? Sebenarnya tuh ini banyak banget ya kalau masalah kakak kelas tuh. Karena beneran kental banget masalah senioritas. Dan itu sebenarnya agak miris sih. Karena kayak gak perlu gak sih guys? Terus kayak kalau misalnya masalah senioritas tuh kebanyakan dari marit.
0: Ya maksudnya sekolahku teman Bro.
1: Ya, sekolahku iya. Teman Bro. Kayak apa ya? Lebih ke ini sih, ngenurunin budaya ya. Yang sebenarnya itu kayak ya udah enggak sih guys, kayak perlu enggak sih?
0: Ya, karena emang kayak makin sebenarnya makin kesini itu orang-orang tuh udah punya preferensi masing-masing sih ya tentang bergaul tuh kudu gimana sebenarnya.
1: Ya,
0: but back again, kadang budaya-budaya gitu tuh dipertahanin karena mikir, "Oh, ini ternyata dampaknya fine-fine aja buat sekitar gitu kan."
1: Dan tapi ternyata itu enggak. Dampaknya tuh ya gak semuanya ke semua orang gitu loh. Karena emang banyak yang ngeluh, ini tuh ngapain sih. Kayak ya udah dibiarin aja. Karena itu kayak kita balik lagi ke diri sendiri, kita ngapain mikirin apa orang lain gitu loh. Kayak ya udah.
0: Well kalau ngomongin kesopanan sih aku masih kayak ya udah gitu ya.
2: Iya,
0: yang tadi yang sempat di spill sama si Vira sa.
2: Yang mana itu?
0: yang cuma boleh pakai pasmina.
1: Jujur itu beneran. Itu
2: maaf tapi
1: ya.
2: Iya beneran itu konyol. Dan itu banget kan. Itu kenapa? Aku masih bertanya kan. Aku bertanya banget sama Vira tuh kayak kenapa? Apa sih? Apa? Jadi ceritanya nih gimana? Aduh.
0: Jadi konteks itu teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu udah kelas 12, kamu baru boleh tuh keluar-keluar sekolah pakai pasmina. Tapi kalau di bawah itu kamu pakai segi 4 masih oke enggak?
1: Iya, masih oke sih.
0: Boleh segi ya, 4 segi 4 masih 4 boleh. Ya.
1: Tapi kalau pasmina tuh benar-benar kayak mereka tuh kayak udah agit ya pakai pasmina.
0: Lucu banget, liatin mukanya Sasa tuh.
2: Aku tuh bingung karena kalau di sekolah aku itu tuh kita bener-bener kalau yang udah lingkup sekolah itu udah beda banget, kayak kakak kelas sama adik kelas tuh bakal bisa bestie banget. Jadi kayak nggak ada, kayak jauh banget ya kayaknya sama ke sekolahnya Vira. Jadi kayak kalau kami di sekolah itu kalau berteman sama kakak kelas bahkan kita tuh kadang nggak manggil kakaknya itu pakai kak. Jadi kayak ya sesantai
1: oh
2: itu.
1: Oh my god, sumpah ini
0: kalau di kami dosa besar ya.
2: Tapi kalau masalah make up, kalau makeup gitu, kebetulan kalau sekolah aku udah sekarang udah ketat. Tapi dulu pas awal-awal masuk kelas 10 itu memang kita kalau MPLS habis MPLS itu kan memang masih dipantau sama kakak-kakak kelas. Jadi kalau misalnya ada makeup yang memang kok berlebihan ya masih kelas 10 ya, nah itu jadi omongan. Tapi nggak pernah sampai yang kayak ditegur langsung gitu, nggak pernah. Cuma kayak diomongin aja.
1: Tapi maksudnya pribadi lah ya.
2: Yes.
1: Ya, ya. Tapi emang bagusnya kayak gitu sih.
0: Kalau di sekolahku apa ya? Kayaknya sekolahku tuh nggak cerewet teman Pro 2, sumpah. Cuma mungkin emang karena orang-orangnya juga ya udah sibuk masing-masing. Ini circlemu, circleku, ya udah gitu.
1: Adem banget.
0: Paling giliran kita tuh kayak berseteru banget itu cuma kalau lomba Agustusan. Jadi kan kita udah
2: persaingannya kelihatan ya.
0: Iya. Misalnya aku kelas 10 nih. Wih, udah masuk final nih, tarik tambang. Wih, tapi lawannya kakak kelas 12. Ya dari body aja udah beda gitu kan. Nah itu paling biasa sesama kelas 12 tuh yang bakal kayak gaya anak kelas 10 ngelawan kita, bisa gak? Kuat gak?
2: Tapi tengilnya kelas 12 tuh memang gak bisa dilawan.
1: Iya.
2: Jujur kalau misal aku tuh pernah punya power tuh tinggi. Tapi kelas 10 punya power tuh tinggi gitu. Ambisinya tinggi. Tapi pas ngeliat ketengilan mereka turun
1: masuk. Kadang ngeselin
2: sih. Kan jadi
1: ngeselin kalau tengil kelas 12 tuh asli.
2: Tapi memang seru. Tapi pas udah jadi kakak kelas kayak menyenangkan.
0: Kamu menyenangkannya apa?
1: Ngambil untung banyak.
0: Aku ngerasain itu teman Pro 2 ya, yang kayak ya akulah yang punya sekolah ini. Paham gak sih? Kayak ya udah pengen ngapa-ngapain. Bukan part mucilnya ya, tapi lebih di highlight kayak ya aku kalau pengen ke kantin aku gak usah takut. Ih, ada kakaknya, jangan duduk di situ dah.
2: Ih, dulu aku gitu. Dulu gitu. Kalau ramen nih kakel nih di bagian kantin yang ini, gak akan aku ke situ demi apa.
1: Tapi jujur apalagi kalau misalnya circle-nya tuh maksudnya kelihatan gitu lah. kakak kan kadang kakak kalau misalnya circle kelihatan kan.
2: Iya.
1: Kayak, oh, ini kayaknya
2: ada yang
1: ini.
2: Famous. Iya, ada yang itu. Terkenal karena dia seru. Ada yang terkenal macam-macam pokoknya.
1: Kayak kebagi-bagi gitu. Kebagi-bagi. Tapi kalau misalnya ada orang yang kayak kakak kelas itu kayak yang nggak ramah dan nggak friendly, aku kayak nyoba buat ngehindarin sih.
2: Ya, aku bener. Juga aku nggak bakal gimana-gimana, tapi aku tetap kayak ya senyum-senyum. Tapi kalau di SMA aku itu kan nggak diwajibkan ya untuk kalau menyapa segala macam nggak wajib, cuma ya menunjukkan sikap ramah aja. Tapi nggak dikit ya adik-adik yang berani buat nyinisin atau apa-apa itu,
0: iya, nyinisin.
2: Berani, mas berani.
1: Demi apapun
2: dan
1: guys.
2: Kalau sekarang yang aku lihat karena aku baru naik kelas 11, jadi aku baru ngeliat adik-adik yang kayak dia berani teriak-teriak di kantin.
0: Wow.
2: Dan aku dan terus kayak wah gitu. Hah?
0: Sebenarnya kalau kakak kelas itu teman prodi bukan yang kayak ngerasa ih kamu lo baru kelas 10 udah berani kayak gitu, bukan ya, lebih ke guys ini banyak orang.
2: Iya, maksudku tuh itu.
0: Iya kan?
1: Sadar diri aja sih.
2: Kenapa bener. Ya gitu. Karena kita kadang-kadang kayak kenapa ya? Kenapa dia teriak? Kita bertanya. Karena apalagi kalau teriaknya enggak teriak kayak

0: Iya ditanya kayak, kamu sakit, sakit ya? Kah? Coba pakai dulu yang berwarna dikit-dikit, gitu gak apa-apa.
1: Oh menyenangkan. Ini langka-langka banget.
2: Ini langka.
0: Terus langka. Kepala sekolahnya, lihat temanku. Temanku waktu itu, kami tuh waktu itu kelas 12 juga sih. Rambutnya temanku itu berwarna walaupun pakai jilbab, karena kan suka kelihatan juga di belakang jilbab kita gitu kan. Temanku dipegang. Aku kira, ih dimarahin nih. Nanti dibilang, terus dibilangin kayak gini sama kepala sekolahnya. Eh, jangan lupa ke salon, dikasih vitamin rambutnya, kan diwarnain tuh nanti nanti kering, dibilangin kayak gitu.
1: Seru. Gak pernah kepikiran sekolah. Serius? Di zaman sekarang bakalan kayak gitu.
0: Sekolah aku tuh teman berdua.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam

dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Aku itu paling banyak emang temenan sama kakak kelas ya, teman pro 2. But kalau temenan sama adik kelas, menurut aku part paling serunya mereka itu tengilnya tuh tengil caper.
1: Oh,
0: ya kan? Iya kan? Tengil caper itu gini teman pro 2, misalnya ketemu di kantin kan, kita mau makan di kantin. Mereka tuh langsung heboh kayak, "Oh, duduk aja di sini." Duduk.
1: Kayak over gak sih?
0: Iya.
2: Tapi yang paling aku akhir-akhir ini kejadian kayak gitu karena teman-teman adik-adik aku di Semansa tuh kayak benar-benar kayak kalau misalnya ada aku datang atau enggak aku udah datang baru dia datang kayak, "Mbak," gitu. Mbak, mau dipesenin?
1: Nah. Tapi itu kayak anu sih bukti kayak friend mas kayak iya kan hubungannya.
0: Artinya
1: sehat.
0: Mereka ngerasa kalau kita itu sepantaran tapi iya. Aku respect sama kamu. Gitu.
2: Nyaman.
1: Yang enggak sungkan gitu kan.
0: Yes, dan part paling lucu lagi menurut aku kalau ketemu misalnya pas-pasan, kadang kan kita sibuk sama teman-teman kita kayak wah. Kalau adik kelas tuh mereka bakal selalu menyempatkan untuk nyapa kita.
1: Menyenangkan. Tapi iya sih selalu nyapa sih. Mm-mm. Aku juga.
2: Aku kalau adik-adik aku ya kalau misalnya dari jauh aja tuh kayak Mbak Sasa gitu. Mereka lihat aja gitu ya. Maksudnya kayak effort ya kalian nyariin satu-satu di antara banyak orang.
0: Apalagi teman prodo kalau misalnya nih kita lagi upacara ya. Kalau di sekolahku dulu kelas 12 itu selalu seberangan sama kelas 1-nya. Kelas 10-nya. Jadi kayak kita tuh ibaratnya jadi contoh buat mereka yang baru masuk. Nah, konteks itu kayak gitu. Bocil-bocil itu sumpah teman pro 2, walaupun emang mereka itu kelihatannya kayak innocent dan kawan-kawannya, kalau lagi upacara waktu kami dulu-dulu, ih paling suka dadah-dadah. Jadi aku suka banget sama capernya mereka gitu.
1: Sumpah,
0: loh
1: beneran bocah banget.
0: Iya.
1: Lagi
0: iya
2: ngeladeninnya tuh seru. Apalagi kalau energi kita lagi full-fullnya ya kayak, seru banget.
1: Tapi
2: seru banget.
1: Energi utas tuh gak habis-habis. Iya. Selalu happy vibes gitu.
2: Iya, aku ngeliat adek-adekku tuh bener-bener kayak orang lagi gak supporteran, dia bisa tuh di atas kayak we love them. Astagfirullahaladzim. Gue bilang banyak. Terus kalau misalnya TikTok, di TikTok tuh pasti banyak banget masih seliweran. Itu tuh rata-rata anak kelas 10-nya. Kalau gak anak kelas 12, anak kelas 11 tuh jarang sudah. Karena kayaknya kelas 11 tuh masa-masa paling sibuk kan.
1: Iya,
2: menurut aku ya.
1: Fokus kan juga.
0: Udah ada kalau OSIS udah waktu jabat.
2: Bener.
0: S10 juga sama gak sih?
2: Udah jabat.
1: Jadi, itu masa kalian sih?
2: Iya, masa-masa aku. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat di platform tuh guys, berarti bukan aku. Karena kelas 11 sudah jarang buat main. Dan
0: terus juga kadang kalau ke adik-adik itu teman pro 2, aku tuh gak tahu ya, kayak udah ada insting kalau oh aku bisa ngasihin bukuku ini ke mereka. Oh aku bisa ngasih tahu mereka kalau perlu ini dan itu, kamu tinggal kasih tahu aku aja. Kayak apa ya?
1: Tersalurkan gak sih?
0: Iya, ngerasa dibutuhkan sama mereka. Karena aku ngerasa dulu gak ada yang bantuin aku. Misalnya kayak gitu. Jadi aku ngerasa aku harus bisa bantuin mereka juga.
1: Ngelakuin yang terbaik lah ya, pokoknya dampaknya juga baik ke mereka kan.
0: Nih Agit gitu. Kita di sebelah sini, kita harus kepoin juga Nisa ya kan. Apa
1: tapi,
0: yang sudah Anda lakukan
1: tapi
0: untuk adik-adik?
1: Tapi jujur, jadi semenjak pertama kali Agit itu, jadi kayak ini beneran udah Agit. Aku beneran yang mikir kayak ini udah beneran di akhir banget. Terus kayak aku ngeliatin kakak kelas sekarang, maksudnya kayak yang kemarin kan udah jadi maba kan sekarang. Dan aku mikir kayak, ih mereka sibuk banget ya. Maksudnya kayak udah harus fokus eligible, PTN, SNBT kayak. Guys, sumpah kalian sampai yang benar-benar dari pagi itu kan harus belajar masuk sekolah, pulangnya bimbel dan bimbelnya itu beneran sampai malam. Yang rata-rata aku lihat tuh sampai jam 9 deh. Dan mereka itu pulang cuma buat tidur doang.
2: Baru paginya beraktivitas lagi, ulang lagi
1: ke sekolah lagi.
0: Tapi
1: dan
0: emang
1: itu
0: kehidupan kelas 12
1: capek
0: gitu
1: banget
0: sih.
1: Itu beneran kayak, "Hah, guys, ini aku gak siap buat ini."
0: Aku bahkan sampai rela tahu teman pro 2 enggak ikutan les. Sekarang menurutku aku bakal overwhelm terus enggak maksimal belajar karena takut itu tadi. Jadinya kayak pulang sore langsung lanjut lagi les, malam di rumah ngerjain tugas, tidur, ke sekolah lagi.
1: Beneran capek
0: on repeat.
1: Banget.
0: Jadi capek. Jadi aku milih kayak ya udah coba buat belajar sendiri aja.
1: Tapi dari situ maksud aku kayak jadi aku juga kepoin kan kehidupan kakak kelas tuh. Jadi kayak aku banyak nanyain, kak kemarin kakak bimbel di mana? Mungkin aku bisa ikutin. Terus tuh kemarin sama guru ini materinya kayak gimana? Jadi kayak aku banyak tanya gitu kan. Jadi kayak seenggaknya aku punya dasarnya daripada aku harus kosong sama sekali. Yang penting kayak aku udah mempersiapkan akan hal itu gitu loh.
0: Iya benar. Karena ibaratnya belajar dari pengalaman orang gitu kan.
1: Iya benar.
2: Kayak aku kalau aku ngeliat ya, kita tuh lebih baik mencari tahu daripada kita dikasih tahu. Jadi kalau misalnya punya peluang dan kita punya relasi yang bisa mencakup nih ke kakak yang ini. Misalnya kakak ini sering ikut lomba atau segala macam itu tuh deketin, itu harus deketin.
1: Menguntungkan banget loh, iya kan? Sumpah. Apalagi kalau misalnya kakaknya ramah dan gak pelit ilmu.
2: Iya pasti mau ngasih, sumpah. Aku sih akhir alhamdulillah ya aku ketemu kakak yang memang mau ngasih ilmu-ilmu yang kayak langsung dikasih. Aku kayak kalau aku banyak tanya kalau misalnya urusan ini nih, banyak tanya, guru yang ini gimana sih? Kalau gini harusnya gimana gitu. Karena memang di sekolah aku kalau misalnya ada guru-guru yang, memang ada guru-guru yang kalau misalnya dia banyak ngasih tugas tapi ini gitu, nanti ngasih tugas ini tiba-tiba nanti tiap dua kali tugas tuh nanti pas ada ujian gini-gini, nanti kesel. Nanti kalau misalnya ada kuisnya gini-gini,
0: dapat mapnya teman produk ya. Ini kan anak kelas 11 kamu, Sa.
2: Iya. Nah,
0: itu ada kerasa gak kayak ada kakak, ini anak tengah gimana rasanya nih?
2: Apa ya, kalau aku yang aku rasain karena baru beberapa bulan tuh kayak capek. Sumpah. Karena kalau kita kalau ketemu kakak-kakak tuh kayak masih, karena aku di organisasi juga nyapa-nyapa kan. Jadi kayak harus apa ya, harus tetap senyum segala macam. Terus kalau sama adik-adik nih ya energinya harus naik lagi gitu. Nah,
1: ya
2: kalau sama kakak-kakak tuh kayaknya kakak-kakak lebih paham deh kalau energi kita tuh batasnya, batas maksimumnya sampai mana. Tapi kalau di adik-adik ini enggak bisa.
1: Beneran karena harus melebihi kapasitas gitu loh.
2: Iya, kadang kayak bahasa tau enggak kayak Allah Akbar. Padahal baru MTK 6 jam. Habis MTK 6 jam kita dihadapkan sama adik-adik kayak gitu. Tapi enggak apa-apa, aku suka.
0: Emang mereka itu teman pro 2 ya, semangat-semangatnya tuh ayah namanya baru sekolah baru ya.
1: Iya,
0: jadi semua banget. Hal tuh pengen mereka rasain,
2: coba.
0: Terus coba juga rasain. Mereka kepoin. Dan menurut aku peran kita kalau misalnya kita jadi kakak kelasnya, emang kita harus ladenin itu energi.
2: Iya.
0: Jangan sampai teman pro 2 kamu ladenin itu kayak, duh banyak tanya betul, banyak ngomong. Ih, jangan.
2: Bener-bener.
1: Iya, jadi kayak pemutus sih. Menurut aku kayak mereka jadi sungkan juga kan, karena tanggapan kita tuh udah kayak gitu.
2: Kalau aku tuh aku nggak mau ngebawa adik-adiknya tuh jadi berat pembahasannya. Hmm. Jadi kalau misalnya tetap, kalau misalnya memang lagi forumnya lagi enjoy, kita enjoy aja, nggak apa-apa, masalah.
0: Benar.
2: Santai aja. Jadi kalau misalnya diberatin, kasihan adiknya sih menurut aku. Begitupun kakak-kakak yang di adik di atas aku, pasti mereka juga kayak gitu. Respon mereka ke kami, kalau misalnya kita lagi enjoy, kita bakal enjoy bareng. Tapi kalau kita lagi forumnya lagi diskusi yang kuat, itu harus benar-benar bedain forum itu sih. Kalau aku ya.
1: Tahu tempat sih. Maksudnya kalau bisa tuh kalau lagi serius emang serius, tapi kalau misalnya bercanda ya yaudah, ya bahagia-bahagia.
2: Menyenangkan sih kakak dan adik
0: which
2: kelas.
0: Which means juga teman pro 2 artinya mau kita ngerasa seakrab apapun, sedekat apapun, bukan berarti kita tuh kayak ngambil keuntungan dari mereka sebenarnya. Ya udah, kita saling ya win-win solution aja. Iya, kamu perlu info aku kasih, aku perlu sesuatu kamu bantuin. Jadi kita
1: saling menguntungkan.
0: Saling nguntungin sebenarnya. Terus juga teman pro 2 emang kadang tuh kalau udah ngerasa akrab kita suka lupa, oh boundaries-nya tuh di sini.
1: Tapi jujur iya, itu beneran anu garis bawah banget.
0: Ya kalau misalnya ada adik kelas yang keceplosan, ya menurut aku diingetin baik-baik aja.
2: Iya, gak perlu dimarah-marahin.
1: Gak perlu over gak sih?
2: Langsung santai aja, apalagi kalau udah di luar sekolah, gak apa-apa menurut aku ya kak. Aku tuh gak apa-apa tau, kalau misalnya di luar sekolah, biarpun dia di organisasi, tapi kalau dia mau manggil aku pakai nama Sasa, it's okay,
0: gak apa-apa. Aja.
2: Gak apa-apa, karena menurutku ya kita di luar, kita udah beda forum, dan
1: gak
2: ya,
1: seru sekolah aja. Kan, iya.
2: Seru aja sih, perlu. Jadi lebih dekat, jadi lebih enak ngobrolnya.
1: Tapi bener sih, kayak hubungan antar sama kayak hubungan satu sama lain tuh jadi lebih dekat kan.
2: Iya, jadi
1: lebih interaktif juga.
2: Kalau di aku sih, aku ngelihatnya kalau di pandanganku ya, kalau di organisasi jadi kita bisa nyari tahu lebih dalam soal internal mereka gimana.
0: Oh,
2: jadi
0: paham.
2: Jadi kita bisa pendekatannya lewat situ, lewat luar. Jadi kita kalau misalnya kita kulik-kulik, jadi kita tahu apa yang ada di mereka dan lebih apa yang harus kita lakukan. Benar. Yes,
0: makanya teman pro 2 emang sebenarnya menurut aku penting juga sih punya teman yang lebih muda, lebih tua.
2: Yes.
0: Ya biar kamu tuh punya POV banyak banget. Dan menurut aku juga kalau di dunia yang segede ini kita tuh cuma pengen temenan sama orang
2: itu aja.
0: Yang seumuran gitu-gitu aja. Ih, enggak kekejar semuanya sumpah.
1: Benar-benar. Dua-duanya kita harus cari sama-sama. Pengalaman ini sih dari bawah sama atas ya.
2: Dua-duanya yoi. Sama-sama dibutuhin ya.
0: Yoi, dan kita juga di apa ya, di peran kita masing-masing teman pro 2 ya selama enggak ngerugiin orang mah dilakuin aja ya kan. Have fun lah pokoknya kalau masih sekolah mah ya. Apalagi kalau ketemu masih muda. Itu lo masih muda banget jadi aku kayak
2: jangan serius-serius guys.
0: Iya, sumpah asli benar. Udah jalanin aja. Hidup
2: enjoy,
0: chill
2: guys.
0: Makanya teman pro 2 kalau ada apa-apa ya cari orang yang emang bikin kamu apa ya percaya sama mereka. Terus kalau emang kamu ngerasa oh yang ini cukup sebatas urusan gini-gini, ya udah gitu juga nggak apa-apa. Ih, pokoknya temenan tuh menurut aku nggak pandang umur deh.
2: Iya, sama ya, siapa benar, aja tuh benar. Bisa dan walaupun biarpun gimana-gimana nanti pasti bakal nyambung ujungnya.
0: Bakal nyambung. Kalau nggak nyambung gimana Lun? Ya udah kamu tinggal cabut.
1: Yaudah,
0: ngapain
1: ya
0: repot-repotin kan.
2: Santai aja.
0: Ya udah deh kalau gitu teman pro 2 itu tadi bisa aku sama Vira sama Sasa ceritain ke kamu di sore ceria hari ini, dan Lun abis ini masih bakal lanjut temenin kamu di itu naik kan nerber. Ini bocil berdua, aku dicabut.
2: Iya.
1: Yeah. Selamat berdua.
0: Weekend coba-coba.
1: Yeah. Alhamdulillah, ya Allah, finally.
3: Kerasa banget enggak? Kerasa banget enggak pressure-nya?
2: Kayak puas gitu kayak akhirnya libur.
3: Kamu ada agenda
2: besok sampai yeah. Minggu alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, semuanya disyukuri. Iya. Yeah. Ya udah kalau gitu teman produk kita bye-bye dulu ya. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: Ini Indonesia.
1: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul di sebuah lapangan untuk menguji nyali mereka. Inilah presean, tradisi yang menjadi simbol kejantanan kaum lelaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awal mula presean terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraannya setelah bertempur di medan perang. Presean juga dilakukan suku Sasak atau suku asli Lombok untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Namun, seiring berjalannya waktu, presean menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng. Mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

Yuhuu, teman Pro 2 masih barengan sama Lun ya di Tune Corner nih. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti berapa di jam 8 dan aku bakal spill cerita siapakah hari ini. Well, di cerita anak rantau teman Pro 2 kayaknya aku tuh pengen selalu share teman-teman kita yang udah bisa cabut ya ke luar negeri. Karena menurut aku emang beasiswa itu banyak banget teman Pro 2, tapi peluangnya itu ya kayak misalnya 10 yang daftar ya ujung-ujungnya terima juga 1 gitu kan ya. Jadi emang banyak bekal yang harus kamu siapin. Makanya dari cerita-cerita mereka ini semoga bisa ngebantu kamu yang mungkin ada rencana ya buat pertukaran pelajar mungkin ke luar negeri. Hari ini kita bakal cerita barengan sama Kak Benedita Anggi, teman Pro 2. Dia ini anak-anak mahasiswa dari program studi sastra Inggris UGM. Dia tuh bilang, dia bahkan milih sastra Inggris karena dia tuh kepo. Sebenarnya di luar negeri tuh orang-orang hidupnya gimana sih? Makanya dia jadinya teman Pro 2 nyari-nyari kira-kira ada gak ya beasiswa buat ikutan ini. Terus dia ini salah satu penerima ISMA gitu, ISMA Award di teman Pro 2. Dia akhirnya bisa tuh buat lanjut lagi buat kuliah di Korea University di Korea Selatan. So far dia itu sempat cerita prosesnya pasti panjang kali lebar kali tinggi ya, gak segampang itu kudu bisa dapat beasiswanya karena harus bersaing sama banyak orang juga pastinya. Tapi ternyata karena pengen banget ya belajar untuk lihat-lihat budaya orang lain di negara lain teman Pro 2, makanya nih Kak Anggi langsung bisa tuh

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

BTW teman pro 2 Kak Anggi ini, dia ngambil 4 mata kuliah aja nih waktu di Korea University. Dia ngambil media dan budaya populer di Korea, kriminologi, bahasa Korea pemula 2, dan pengantar linguistik terapan. Jujur aku lumayan kaget ya, ternyata ada ini mata kuliah media dan budaya populer di Korea. Menurut aku teman pro 2 ini salah satu mata kuliah yang mungkin bakal aku ambil juga ya kalau aku kuliah di situ. Plus ini di antara 4-4 ya teman pro 2 yang lumayan anomali si kriminologi ini. Kayaknya emang Kak Anggi lumayan kepo ya sama ini mata kuliah, apalagi di Indonesia seingat aku untuk program studi ini cuma baru ada di 1 apa 2 kampus gitu di seluruh Indonesia loh ya. Terus juga kalau ditanya-tanya tentang gimana sih kelasnya di sana, katanya Kak Anggi teman pro 2, mahasiswa lokal itu ternyata gak terlalu aktif nih buat nanya atau ngejawab pertanyaan. Jadi mereka lumayan ya chill aja gitu di kelas, dengerin dosennya ceramah gitu kan. Tapi kalau nanti udah beres ujian tengah semester, kamu bisa lihat tuh gimana teman-teman yang ada di sana belajar sumpah katanya dari pagi ketemu pagi lagi, mungkin bisa aja gitu loh. Karena ternyata penilaian akhir itu tuh ada satu metode yang mereka pakai, namanya metode kurva teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu udah ngelihat teman-teman itu makin-makin semangat belajar, ya mau gak mau kamu juga kudu ikutan semangat lagi. Karena teman pro 2 ternyata dari katanya Kak Anggi super duper sulit ya untuk berkompetisi sama mereka. Karena ternyata di mata kuliah lain pun kalau ngelihat teman-teman yang banyak banget anak mahasiswa internasionalnya, sama aja katanya, kurang lebih aja teman pro 2 saingannya. Kalau Lun sih kayaknya nangis aku teman pro 2. Terus juga diceritain nih kalau dosen-dosen di situ tuh benar-benar sangat-sangat membantu banget. Kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya, pengen diskusi di luar jadwal, bisa juga teman pro 2. Kalau aku kayaknya jangan kan nanya-nanya, diskusi di luar ya teman pro 2, beres kelas aja habis energiku.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
3: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Ya udah deh teman bro dua, itu aja yang bisa aku ceritain buat kamu ya malam ini banget. Semoga kamu juga bisa enjoy weekendnya kamu, dan aku doain deh semoga Oktober ini baik-baik ya sama kita semua. Ya udah kalau gitu, abis ini kamu pasti bakal dengerin suara siar lainnya sampai merapi di jam 12 malam. And then kamu abis ini juga bakal dengerin siaran langsung dari Pro 2 Jakarta. Ada music live chat buat kamu teman Pro 2. Ya udahlah, kalau gitu aku Avlalun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Siar Habibi. Informasi pertama, tiket laga final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia versus Thailand resmi dibuka. PSSI lewat akun Instagram Kita Garuda merilis 4 kategori tiket yang dijual. Kategori termurah Upper Garuda dibanderol dengan Rp250.000, Garuda South dan North dijual Rp500.000. Ditempati basis supporter La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Di Garuda West dan East dihargai Rp750.000. Sementara Premium West East jadi kategori termahal Rp1.000.000. Final akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, Malaysia versus runner-up Grup B akan berebut tempat ketiga. Informasi selanjutnya, film terbaru Garin Nugroho Merah Sebelum Fajar masuk kompetisi utama Tokyo International Film Festival 2026. Festival berlangsung 26 Oktober sampai 4 November 2026 dan karya ini menjadi satu-satunya film Indonesia yang bersaing dengan 14 film lain.

0: Informasi terakhir, Kemenhub pastikan tiket pesawat tetap terjangkau saat libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Agustinus Budi Hartono menegaskan keterjangkauan harga tiket jadi prioritas pemerintah menghadapi lonjakan perjalanan akhir tahun. Stimulus pajak dan penyesuaian komponen biaya penerbangan disiapkan agar masyarakat bisa tetap menikmati perjalanan udara dengan aman dan nyaman. Itu dia teman Pro 2 update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta.
1: Di RRI Jakarta tentunya di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama jentik manis teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo. Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Jadi gue kenalin lo Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik. Puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga. Gen Z banget ya, jujur
0: Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Benar.
0: Lumayan lah ya.
1: Benar banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Kayaknya kita kayak ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja aja konser pagi-pagi ya.
2: Iya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya.
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama itu adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Okay. Gitu. Karena ini kalian ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke. Okay.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener. Oh, masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh work.
1: Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Ini
1: keren,
0: ekonomik
1: ya?
0: Bener. Ya lagi agak gonjang anjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan harus cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh, Olive.
0: Bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: Masih panjang.
0: Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus, kamu aja.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau gak ada dia. Kalau ada dia angkatin.
0: Angkatin. Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Pacarannya
0: Bener.
1: Kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja. Nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur.
0: Ya? Jujur.
2: Susah banget gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga.
2: Betul.
0: Ketika kerja bareng.
2: Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang. Menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manager, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
0: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, ya, benar.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis tuh dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya, 2005.
1: Dua tahun lalu sebenarnya sebelum ngemil itu kita udah
0: bareng.
1: Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis okay. Yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita UT. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
2: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: sehari-hari aja.
2: Sehari-hari.
0: Casual ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Benar-benar. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul.
0: Poetry juga kadang-kadang.
2: Poetry juga,
0: benar. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam yang melati gitu-gitu kan.
2: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright deh teman Brodo, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Brodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Brodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving mungkin
1: ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener abis makan.
1: Appetizer
0: besar
1: sebelum
0: bener
1: makan besar.
0: Ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya. Dan sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya kan. Mulutnya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang apa? Berarti total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR, pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa memantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener. Sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya, karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul.
2: Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, bener, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan,
2: saling ingetin makan. Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Cantik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Kabar, gue penasaran nanya nih dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, bener.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya gitu,
1: ya?
0: Ada gak ya gitu, motornya mobilnya ada gak ya gitu.
1: Bener kan.
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu, dibalik mungkin kita pikirannya tetap apa ya, kayak ya tadi mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah ini beda-beda nih POV nih.
1: Nah, aku ya.
2: Ya lu kan hubungan lu
1: kalau
2: sama
1: aku,
2: lu
1: kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke. Benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Aduh, bener.
0: Nah, kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gua mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gua. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
1: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya nggak, kayak satu kali dua kali? Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa nggak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar? Nanya-nanya gue.
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Bener. Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin. Kalau gak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu, jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call. Mau gak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia gak bisa ya?
2: Berarti sekali video call All out ya
0: Bener kan?
2: Iya kan? Iya, kenapa negatif out. Pikirannya all out.
1: Matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu. 3 hari kak, ceritanya
1: kak, jangan oversharing kak.
2: Ini gue nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu biar hemat hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video call-nya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin, Kak.
0: Di kapal enggak ada wartel aja, enggak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh. Bener. Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yes. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gua kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gua kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan, tahan, tahan.
2: Iya, aku tiap tek kak kayak bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar-benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi. Jangan dilanjutin ya kita. Tapi emang Kak Denis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya.

0: ada ini pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ada pengalaman.
0: Iya, di single perdana.
2: Bener.
0: Bercanda.
2: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trebana juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
0: Betul.
2: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
0: Iya.
2: Ada rap-nya.
1: Itu rap-nya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
0: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
0: Jadilah itu.
2: Akhirnya masuk juga rapnya. Bener.
0: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari Kupang. Lala's friend
2: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RRI Kupang. Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah gak ya? Pernah.
2: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
0: Wow. Deep banget
2: ya, ya. Belum jam 12 sih.
1: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
2: Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting. Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya. Itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue. Harus, lu harus makan kan gitu.
2: Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya, harus apa, ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp, dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh, gimana tuh? Maksudnya ini kan apa, latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
0: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau daerah masih bisa dicerita lah ya. Karena kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
2: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka lagi gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
2: Benar.
0: Iya sih, waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kak Denis tuh kayak, Dek, lo mau gak kita bikin lagu nih? Biar tentang maksudnya, papa. Tentang papa. Aku yang gak siap, ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
2: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah dilema juga ya.
0: Iya.
2: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya, atau mungkin ada yang ditahan nih, sesuatu yang ditahan.
0: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa juga kak.
2: Benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
0: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati. Itu sih jadi acuan gue sih.
2: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur. Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
2: Bener sih. Iya lagi.
0: Happy birthday
2: apa nih?
1: Iya, almarhum Bung Glenn.
0: 30 September
2: ya,
0: kan?
2: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
0: ada sih.
1: Ada.
0: Satu lagu udah
1: jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Mm-hmm. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi. Okay. Jadi gue tuh banyak bikin voice note di. Gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin ya sama liriknya. Ini cocoknya ini, Kak. Oke, guys. Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng, karena
0: kita bikin liriknya sendiri loh, Kak.
2: Oh iya.
0: Iya.
1: Wow. Sendiri.
0: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
2: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
0: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya, Kak? Gitu.
2: Iya, benar.
1: Nyari aja. Dan ada teknologi kenapa nggak dipakai,
0: betul,
1: kan?
0: Iya.
2: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
0: Itu dia.
2: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Bro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu
2: nih.
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lu 37 oh, minggu tuh berapa berapa bulan?
1: Kabelnya
2: ya?
1: Kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kerepot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu tuh berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Iya benar. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Oh. Bisa pasti ya, Kak?
0: Cocokologinya gitu ya.
2: Iya. Gua kaget pas lihat oh 37 minggu.
0: Iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan lagi, kan?
1: Iya, maksudnya berkeluarga, Kak.
2: Berkeluarga ya. Awas nih gua
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih gitu. Ya.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kita banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget
2: sih. Final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah, ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Nggak,
0: itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda. Kan?
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis ada yang beda sama ini.
2: Kalau gue kasih nasihat, nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala nggak bisa.
0: Nggak bisa, bener.
2: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tega tuh urgenitasnya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Berarti
1: memang gak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang.
2: Ntar dikira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh, dia naik kapal sampai 5 kali maksimal, udah gitu.
2: Yeah, benar.
1: Secukupnya modal modal hidup aja.
2: Sama, sama kalau udah nikah kan biasa transfernya langsung ke ibu.
0: Asik.
2: Kayak. Jadi lebih lepas, lebih bener, los. Bener. Oh, udah okay, kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan.
0: Asik.
1: Materi nggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jentik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, seru-seru aku miss.
0: Pindah sampein. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube kita ada. Terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak-banyak request.
1: Biar diputer terus tuh lagu kita.
0: Itu dia.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jentik Manis. Thank you so much. Abis
1: thank you,
0: bakal
1: ada Adit
0: penampilan spesial ya. Bawain 37 minggu.
2: Yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Bener. Ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37. Udah fix.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Iya bener.
2: Nah kita gak ada rapper, lu mau nge-rap gak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditendong jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur. Nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pesanan atas nama Kak Dito.
2: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Tapi hari ini gak bakal sendirian teman Pro 2, karena aku ditemenin sama
1: sama Galuh.
0: Yeay, apa kabar Galuh?
1: Ih, baik. Habibie apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak bertemu di jaga malam.
0: Jujur, baik.
1: Oke.
0: Karena terakhir kali, kayaknya itu belum selesai gak sih?
1: Apanya?
0: Kuliahku. Pas iya, kita siaran.
1: Iya benar. Sekarang udah.
0: Sudah.
1: Sumpah, alhamdulillah.
0: SKL sudah di tangan.
1: Alhamdulillah. Iya, sumpah baru tahu loh.
0: Yeah.
1: Kayaknya kemarin aku ngeliat kamu saya mas deh. Tapi itu ternyata sudah selesai.
0: Sudah.
1: Ya ampun.
0: Jadi tinggal yudisium dan wisuda aja.
1: Ini nih guys. Ini. Aduh, karena aku masih di and the same struggle sih sekarang.
0: Lagi capek banget ya.
1: Iya.
0: Ya kalau kita ngomongin hal-hal yang kayak skripsian, ujian akhir gitu ya, itu memang
1: Burnout, stressful, sumpah. Tapi kayak kata orang tuh, ya ini masih masa-masa yang gampang lah. Masih skripsi tuh kayak emang susah, cuman kayak salah satu masalah yang gampang. Yes. Karena kayak aku ngedenger teman-teman aku yang udah menghadapi struggle yang lebih serius tuh kayak wow, ternyata skripsi lebih gampang ya.
0: Betul. Sekarang tuh kalau kita ngomongin yang kayak gitu tuh, skripsi ini susah banget ya, karena kita kan berpikir ya.
1: Betul.
0: Berpikir,
1: kita
0: membaca,
1: gitu ya. Menulis, meneliti, sumpah, mengolah.
0: Belum lagi sudah kita tulis, sudah kita baca, udah pokoknya sudah semua nih teman Pro 2 ya. Pas sudah ujian kita lupa apa yang kita tulis kan.
1: Seperti itulah.
0: Gimana ya
1: itu
0: gitu.
1: Sudah.
0: Cuman memang kalau yang gitu-gitu tuh ya ujian awal lah ya. Karena memang ternyata dunia kerja
1: jauh lebih menakutkan
0: berat,
1: ya.
0: Berat.
1: Karena aku tuh kemarin itu kenapa agak stuck kan skripsi aku juga itu karena aku kemarin ada magang juga. Iya, jadi kayak ternyata aku tuh dari magang itu juga aku jadi paham sih sebenarnya kayak oh ternyata aku tuh ketika dihadapkan sama dua hal besar, enggak juga besar sih magang itu. Maksudnya kayak dua kesibukan.
0: Dua hal penting.
1: Iya, dua hal penting. Iya, dua hal penting. Ada salah satu yang memang harus kita korbankan.
0: Itu poinnya.
1: Sudah.
0: Itu poinnya Galuh.
1: Itulah. Jadi kayak wow, ternyata pas aku ketemu lagi sama teman aku, pas aku ngerjakan skripsi di perpus gitu ya, ketemu sama teman aku ternyata pantas aja sih kamu lebih lambat loh gitu. Karena kan kamu kemarin ngelakuin ini, ngelakuin
0: Nyambi.
1: Itu gitu.
0: Betul. Jadi kemarin itu sedikit cerita ya. Aku harusnya lulusan tahun lalu.
1: Oh ya?
0: Karena aku angkatan 21 kan.
1: Oh
0: ini
1: ya?
0: Kan angkatan 22 nih yang harusnya lulus tahun ini itu angkatan 22 gitu. Nah, jadi aku kelewat. Ya hitungannya kelewat satu tahun lah.
1: Iya.
0: Dan fun fact, aku Semhas dan Sempro di bulan yang sama, hanya beda tahun.
1: Hanya beda tahun?
0: Hanya beda tahun. Di bulan yang sama, hanya beda hari.
1: Satu hari, satu tahun dong.
0: Yes, satu tahun tepat gitu. Jadi posisinya adalah...
1: Sudah selesai.
0: Posisinya adalah waktu itu pertama kalinya first time aku diterima kerja. Jujurly aku gak pernah kerja. Aku gak pernah kerja yang dimana aku harus bangun pagi, aku harus berangkat pagi, itu aku gak pernah. Jadi ya tau lah ya anak-anak multimedia dan kawan-kawan kerjaannya ngapain sih. Paling freelance-freelance. Kerjaan ambil, kan gitu kan. Bukan kerjaan yang mengharuskan kita stay di tempat gitu.
1: Bener.
0: Jadi pertama kali datang, di setelah aku sempro, aku masuk di sini gitu.
1: Bener.
0: Struggleku adalah aku harus fokus yang mana?
1: Aku harus fokus yang mana?
0: Gitu.
1: Belum lagi adaptasinya, belum lagi.
0: Betul.
1: Dan jadi menyiarkan sesuatu atau kayak ngomong di mic itu ya kita harus punya bahan, kita harus riset,
0: bener
1: terus lagi kayak ngolah katanya. Wow.
0: Nah itu yang membuat kayak ya benar kata Galuh tadi kita nggak apa ya sebenarnya mungkin ada harus mungkin IQ-nya harus setinggi langit kali ya.
1: Atau sudah terbiasa multitasking.
0: Betul, multitasking itu yang lumayan berat teman Pro 2. Karena kita balik lagi kalau kita ngomongin hal yang seperti ini, itu dua hal yang berbeda banget gitu. Poinnya adalah aku jurusanku bukan sama sekali komunikasi tuh enggak gitu. Jadi komunikasi kami hanya kepada komputer ya teman Pro 2. Kita anak-anak introvert yang cuma buka komputer udah kita main aja. Jadi kita tidak peduli kanan kiri kita siapa gitu. Sedangkan kerjaanku aku harus peduli dengan kanan kiriku.
1: Bener.
0: Harus membaca banyak, harus ngomong banyak. Jadi di saat itu aku bingung harus memilih yang mana gitu. Jadi posisiku adalah okay, aku fokus kerja dulu deh karena aku sudah sempro nih. Ternyata yeah, terlena gitu. Terlena. Karena mungkin lebih ngerasa wah seru nih ngobrol gitu kan ya. Tidak perlu riset-riset lagi
1: daripada
0: nih.
1: Daripada kamu di depan komputer wah sampai
0: mau pecah gitu kan pala kayak bayangkan teman pro 2 cuma beda titik koma aja enggak mau jalan itu website kayak capek banget. Jadi buat kamu teman pro 2, pokoknya kita malam ini kita akan banyak curhat juga buat teman pro 2 juga kalau mau curhat tentang kehidupan gitu ya lu ya. Bisa banget ke WhatsApp kami. Di mana tuh WhatsApp-nya?
1: WhatsApp-nya mana?
0: Coba.
1: 08122548785.
0: Ya, satu di Instagram @rrpro2samarinda dan di aplikasi RRI Digital.
1: Yes. Yes.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: terlepas dari kita biasanya terlena gitu ya kalau lagi waktu kosong. Nah, biasanya kalau Habibie sendiri gimana kalau punya banyak waktu kosong gitu ya? Apalagi kayak udah punya kesibukan terus tiba-tiba langsung jeda, itu kamu biasanya seneng atau tipe yang bingung?
1: Nah, aku tipe orang yang sangat slow living.
0: Oke.
1: Okay. Yes. Jadi justru aku terkejut ketika aku tahu flow-nya orang-orang di luar rumah. Karena aku jarang keluar rumah ya dulu ya. Jadi ketika aku tahu di luar rumah tuh, oh seperti ini ya, oh gini ya.
0: Orang-orang pada tak tak tak tak tak.
1: Bahkan aku sempat kaget ngobrol sama anak-anak BS dulu, Broadcasting School, yang batch 2 waktu itu. Karena mereka itu baru mau ujian, apa sih mereka tuh sekarang TKA.
0: Oh iya, TKA.
1: Nah, kita kan gak ada ya dulu ya.
0: Kita gak ada.
1: Jadi aku kan bingung kayak, apa sih ini gitu. Nah, jadi aku kaget ketika flow-nya mereka. Kak, aku habis siaran ini mau les katanya. Oke, les? Emang anak SMA les? Gitu. Jadi aku tuh jujur karena dulu gak sesantai itu ya. Jadi kayak belajar ya udah belajar. Ujian-ujian gitu kan.
0: Karena memang apa ya, juga orang-orang pada saat itu gak yang se-ambis itu sih.
1: Jadi aku kaget kayak, oh ternyata flow di luar itu seperti ini ya. Terus ketika aku ngobrol sama teman-temanku yang beda sekolah gitu, ternyata mereka memang kayak gitu. Kalau kelas 12 mereka akan lebih fokus di rumah,
0: ngambil les,
1: pulang malam. Aku kayak, wow, oh gini ya gitu. Jadi ketika ketika orang-orang tuh bingung kayak, ih aku hari ini libur lagi, ngapain ya?
0: Nah, jadi bingung.
1: Kalau orang bingung, kalau aku enggak.
0: Oh iya?
1: Justru aku kayak, ah bingung, dapat. Kalau kayak gini mah
0: pasti kamu nonton nih bola.
1: Nah, kalau enggak ada bola, aku sudah punya langsung rundown. Oke, aku nonton ini, aku gini.
0: Ya ampun, enak banget semua, itu kayak
1: karena
0: gitu.
1: Terbiasa.
0: Kalau aku tipenya yang kalau lagi enggak ada apa-apa, aku malah ngerasa kayak, kok enggak ada apa-apa ya?
1: Oke.
0: Okay. Sumpah, aku kayak gitu. Misal kayak kemarin ini sih benar-benar aku lagi ngerasa, sebenarnya ini sekarang juga lagi ngerasa di fase ini gitu. Kayak kemarin udah selesai magang, betul-betul tuh dek, langsung nggak punya kerjaan. Yang biasanya bangun pagi untuk magang sampai sore itu pulang udah capek, terus kayak nggak punya banyak pikiran lah gitu tentang ya overthinking gitu lah. Terus sekarang tuh betul-betul plong, nggak ada kerjaan. Tapi kayak beruntungnya saya ikut ini ya,
1: jadi masih ada ya lu ya.
0: Jadi kayak masih punya kegiatan gitu loh. Kayak sekarang malam ini, oh ternyata hari ini aku punya schedule siaran malam.
1: Jadi ada yang dilakukan gitu.
0: Sumpah, kalau gak ada kegiatan kayak gitu, aku bener-bener ngerasa worthless sekali.
1: Oh, oke.
0: Iya bener.
1: Tapi emang aku ada orang terdekatku, dia kalau sehari tidak ada kerjaan, dia bingung.
0: Yeah.
1: Jadi kayak aku hari ini harus ada kerjaan gitu, ambil freelance lah apalah gitu. Jadi aku kayak aku apa ya, mau ada plusnya ada minusnya. Kita balik lagi, ada semua tuh ada plus minusnya.
0: Kayak
1: gitu.
0: Pas aku lihat kamu tuh kayak, wah enak banget hidup kayak gitu.
1: Cuma minusnya jatuhnya aku malas. Jatuhnya kayak orang pemalas.
0: Iya benar sih.
1: Karena ketika orang-orang produktif, aku menikmati. Aku menikmati, ah santailah, ah nonton TV, ah nonton film, ah main game. Terus kayak, ih bosan, ngapain ya? Oh ini deh, mungkin produktivitasku beda ya, karena aku suka rekaman gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kayak, yaudah rekaman, nyanyi, dan selesai, nyanyi, ngapain lagi ya? Oh main lagi deh, main game sebentar. Okay. Terus, hari ini apa? Oh timnas main, yaudah nonton. Udah gitu aja, jadi kayak sesimpel itu, aku hidupnya yang begitu. Dan aku merasa itu tenang gitu. Cuman ketika kita balik lagi ngelihat ada minusnya enggak? Ya minusnya jatuhnya aku jadi kayak pemalas.
0: Benar, kayak orang-orang di luar sudah lagi mengejar ini, mengejar itu.
1: Aku kok santai-santai aja gitu. Tapi ya itu balik lagi, itu kan semua pilihan gitu. Makanya ada kan orang yang bilang kayak, ih orang-orang kok sudah jadi ini, aku belum jadi ini. Nah itu sudah. Kalau aku mau ngasih makanya aku setiap ada anak-anak yang kayak, ya aku mau ujian lagi, aku sudah kelas 12. Aku langsung gini, kamu mau mau dapat tips dari aku yang menenangkan hati, tapi tidak terlalu mikirkan masa depan atau gimana nih? Gitu.
0: Ada perspektif lain yang bisa ditawarkan.
1: Karena kalau kamu mau tenang, aku bisa kasih tipsnya.
0: Tapi aku tidak
1: bisa menjamin masa depannya gimana.
0: Oke.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Jadi sebelum kita lanjut lagi,
1: yes, kita bakal mendengarkan
0: ngomel-ngomel lagi,
1: yeah.
0: Kita meluapkan semua
1: dan juga mencurhatkan isi hati kita ya.
0: Iya, kita mendengarkan isi hati orang dulu, yeah, kali ya. Ini ada teman pro 2 yang gabungan teman pro 2 ya. Jadi kita akan mendengarkan suara rasa terlebih dahulu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Halo teman Pro 2, aku Shiva. Aku mau sharing sedikit nih tentang suatu hal yang sebenarnya sederhana, tapi kadang masih bikin kita merasa bersalah. Emang boleh ya kita istirahat? Jawabannya boleh banget, tapi kadang kita suka merasa bersalah ketika memilih istirahat daripada melakukan sesuatu yang produktif. Apalagi kalau kita lihat orang lain yang kelihatan terus sibuk, terus berkegiatan, sementara kita justru lagi pingin rebahan aja. Tanpa sadar, kita jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal kapasitas kondisi dan kadar capek setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau standar produktivitas kita terus disamakan dengan orang lain, kapan kita benar-benar memahami kebutuhan diri sendiri? Jadi buat kamu, teman Pro 2, yang masih sering merasa bersalah karena memilih istirahat, nggak apa-apa kok, kamu nggak harus selalu produktif setiap saat. Istirahat juga bagian dari proses untuk mengisi energi dan kembali melakukan hal-hal yang kamu mau dengan lebih baik. Jangan lupa, kamu juga layak untuk berhenti sebentar, tarik napas, dan menikmati waktu tanpa harus merasa bersalah. Itu aja sharing dari aku. Semoga hari ini kamu nggak cuma produktif, tapi juga cukup istirahat. Nanti kita cerita-cerita lagi ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Tuh, poinnya tuh itu sebenarnya.
1: Itu sudah. Itu jadi poinnya. Kalau istirahat aja lah, nggak usah. Gak usah
0: mikirin
1: ngerasa
0: orang lain.
1: Bersalah. Mm-hmm.
0: Kadang tuh orang ngerasa bersalah karena ngelihat itu tadi, sosial media itu sangat-sangat, aduh, apa ya? Jangan mengikuti standar. Ini kalau kita ngomongin percintaan, orang-orang pasti ngomong standar TikTok,
1: iya,
0: ya kan?
1: Itu sudah.
0: Nah, sebenarnya kita nggak usah ngomongin percintaan, iya, pun, itu tuh standar kehidupan juga.
1: Standar kehidupan.

0: I don't know, kita ngomongin FYP kan.
1: Iya.
0: Ngambur ya, kayak semuanya ngacak semuanya gitu kan.
1: Kayak overload information.
0: Bayangkan
1: sekali.
0: Bayangkan dianggaplah tiba-tiba kayak kita lagi scrolling. Terus pas lagi scrolling, tiba-tiba ada yang di umur ya
1: seumuran kita.
0: Kamu umur berapa sih?
1: Berarti? Aku umur 23.
0: Tahun ini 23?
1: Iya, sudah 23.
0: Oh ini sudah 23. Nah, sudah sama 23 berarti kita sama-sama 23 nih.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita sama-sama 23, terus kita ngelihat ada video nih di FYP. Umur 20 sudah dapat mobil, udah beli mobil sendiri.
1: Oh
0: coba bayangkan.
1: Coba bayangkan.
0: Kan kita jadi kayak standar.
1: Wow.
0: Anak 20 sudah segini. Kita nih jadi apa?
1: Iya.
0: Gitu. Padahal kan proses beda-beda ya. Itu kadang yang apa ya, ditelan mentah sama orang. Setelah melihat seperti itu kayak, tuh 20 tahun sudah bisa begitu gitu. Kamu
1: kemarin tuh aku bener sih, kayak ngelihat di FYP aku, dia tuh umurnya sama kayak kita, 23. Terus dia tuh udah keliling dunia.
0: Oke.
1: Aku tuh kayak, oh my god, ternyata di luar sana tuh ada orang yang seumuran kita, tapi dia udah melakukan banyak hal-hal seru, banget hal-hal yang kayak explore.
0: Ih, tenang
1: dan
0: ya,
1: kita tuh di sini
0: ya
1: tuh kayak okay. Tapi aku kayak mencoba mengingatkan bahwa oh, kalau aku di posisi itu aku juga kayaknya nggak bakal sebahagia itu, karena mungkin aku senang di ngejalanin hidup aku yang sekarang.
0: Betul. Dan kalau kita ngomongin soal ini juga apa, kita anu lah, kalau kita ngomongin soal rezeki, kita agak
1: bener,
0: agak miringkan dikit ke rezeki orang-orang beda-beda nih ya.
1: Starting pointnya aja kita udah beda.
0: Betul, nol. Memang betul-betul sama-sama nol. Nolnya nih nol koma atau enggak kan gitu.
1: Betul.
0: Kan gitu.
1: Keluarga
0: gitu loh
1: juga salah satunya.
0: Itu sangat aspek-aspek yang aspek-aspek yang kita gak bisa lihat gitu loh teman Pro 2. Kita mungkin melihat kayak, ih hebat nah 18 tahun sudah ini.
1: Setuju.
0: Tapi kan kita gak tahu keluarganya gimana.
1: Iya.
0: Memang keluarga berada kah? Atau memang dia berjuangnya sangat-sangat keras kah?
1: Iya.
0: Kita kan gak pernah tahu yang begitu-gitu gitu. Ya, jadi kalau kita memaksakan diri untuk kayak, wah aku umur segini harus begini, umur segini harus begini, ya nyapain diri sendiri.
1: Betul,
0: jujur,
1: gak ada habisnya, bener sih.
0: Gak ada habisnya.
1: Gak ada habisnya.
0: Gak ada habisnya.
1: Kayak kita selalu nge-compare diri kita.
0: Itu banyak, itu anggapan kayak HP. Kamu
1: apa
0: beli
1: oh,
0: HP
1: iya,
0: hari
1: bener.
0: Ini?
1: HP besok hari ini. Ada HP ada lagi. Kayak
0: gak ada
1: setiap
0: bisa.
1: Tahun, setiap gak tahun. Bisa. Setiap tahun gak ada habisnya, bener sih.
0: Jadi apa ya, kalau dari aku tuh lebih menikmati perjalananmu sendiri. Makanya aku bilang tadi, kalau mau enak, mau hidup tenang, ikutin kayak aku, slow living. Tapi aku gak bisa nyamain yang masa depan. Mungkin kalau kamu ngikutin aku, ya belum tentu bisa dapat pekerjaan yang kamu pengen. Bisa yang mungkin gajinya ya 2 digit dan yang lain-lain gitu. Tapi kalau kamu mau ngikutin aku, berarti kamu akan ngerasakan hal yang kayak, ih tenang ya hari ini gitu.
1: Sumpah.
0: Ya itu aja sih sebenarnya. Cuma beda itunya aja kalau aku.
1: Cuman beda perspektifnya aja.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi tapi, tinggal kamu pilih aja.
1: Tapi itu bagus sih. Kayak kita tuh juga ketika lagi lagi kayak dikejar-kejar sama sesuatu yang tidak terlihat itu tadi, kita tuh perlu untuk ketemu orang yang juga, oh gini loh ternyata hidup santai itu.
0: Santai.
1: Iya. Jadi kayak kita juga, oh ternyata hidup tuh juga harus dinikmati.
0: Betul.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Tapi beneran ya, kayak kalau kita buka media sosial tuh betul-betul selain yang overload information kayak wah kayak di umur segini udah dapat ini, umur segini udah dapat ini. Kita juga salah satu yang bikin kita tuh jadi agak stressful terus juga burnout itu ketika kita udah mulai selalu kayak compare diri kita sama orang-orang yang bahkan kita gak kenal.
1: Betul.
0: Ya sudah. Betul banget.
1: Sebahaya kayak mereka itu. Di umur kita kerjaannya kok begitu ya.
0: Iya sudah sekeren beda itu ya
1: kerjanya ya.
0: Bahkan kayak gak media sosial aja, kayak di real life. Kayak apalagi udah di penghujung ya, penghujung perkuliahan tuh kayak ngeliat teman aku yang udah lulus, terus kayak mereka udah beberapa ketemu keterima di magang HP tuh kayak wow kok kalian keren guys, kita kan bareng-bareng ya kuliahnya.
1: Iya, kalian sudah begini.
0: Kalian sudah keterima di mana? Kayak perusahaannya juga kalau disebutkan tuh semua orang tahu.
1: Iya, benar. Yeah. Pasti yang gede-gede gitu.
0: Iya.
1: Aku tuh jujur salah satu penyesalanku adalah kayak ini pekerjaan yang apa ya, dulu dianggap remeh.
0: Apa tuh?
1: Bukan dianggap remeh, malah orang gak tahu kalau ini adalah pekerjaan gitu. E-sport.
0: Oh.
1: Itu adalah salah satu hal yang menurutku, kenapa gak aku tekunin ya waktu itu? Karena aku tidak berpikiran apa-apa dong. Dengan aku mulai bermain salah satu game itu.
0: Iya.
1: Itu benar-benar di saat game itu baru mulai. Real, aku.
0: Berarti kamu player awal dong, kayak baru terus kamu.
1: Bahkan aku juga kaget ternyata ini lagi ada event kan. Jadi mereka ada ngasih tanda kalau player yang sudah 10 tahun bersama kami. Itu ada badge-nya.
0: Oh my god.
1: Dan aku dapat badge itu gitu. Nah, aku tuh kayak kenapa dulu enggak aku tekunin ya?
0: Kalau ditekunin kamu sekarang sudah bisa duduk sambil main game tuh.
1: Itu bahkan mereka timnas loh. Kemarin dapat silver mereka. Gagal di grand final, tapi maksudku kayak oh ternyata banyak hal yang mungkin sepele di saat ini itu bisa jadi itu yang jadi lebih baik gitu loh. Ayo, untuk kedepannya.
0: Betul.
1: Aku kaget jujur ketika mereka ngomong kalau mereka itu hadiahnya gede banget.
0: Tapi sumpah memang sih kalau aku ngeliat, tapi aku memang sih kayak ngeliat e-sport tuh kayak wow sebesar itu ternyata hadiahnya. Terus kayak yang event-event kecil-kecil aja tuh kayak wow itu sudah bisa kebeli.
1: Bahkan gajinya mereka itu per bulan. Kayak orang kerja.
0: Gaji per bulan?
1: Per bulan.
0: Gaji per bulan, wow.
1: UMR seingatku.
0: Hah?
1: UMR daerah masing-masing ya.
0: Oh my god. Baru tahu.
1: Sumpah, jadi aku kayak
0: wow.
1: Makanya banyak anak kecil kan jadi kayak wah aku mau jadi ya kalau menurutku boleh, adik-adik boleh seperti itu. Tapi di titik yang itu mereka mungkin pada saat itu gampang. Untuk sekarang, ya itu tadi kita compare kan.
0: Betul.
1: Semua saingan orang, sudah banyak banget.
0: Itu. Semua orang udah tahu pekerjaan itu.
1: Iya, jadi semua orang akan fokus ke situ. Nah, tinggal balik lagi. Gimana nih cara kita fokus ke situ? Ya itu tadi, kalau kita fokusnya cuma main game doang, akan susah. Makanya rata-rata mereka pasti kuliah dulu.
0: Oh.
1: Atau kuliah sambil nge-game.
0: Nge-game. Jadi bisa dapat dua-duanya.
1: Kalau kamu ngelepas pendidikan, menurutku enggak akan jadi.
0: Iya sih, betul.
1: Karena tanpa pendidikan kamu gak bakal bisa masuk ke tim-tim gede. Ya gimana mau masuk tim gede? Di tim kecil aja kamu bingung cara manajemennya nanti.
0: Itu sudah. Karena kan kita kuliah juga bukan cuman belajar teorikal ya.
1: Betul.
0: Tapi kita juga belajar kayak gimana manage, manage waktu.
1: Manajemen
0: waktu tuh. Itu sudah.
1: Terus teman-teman dengan kita organisasi, kita bisa... Oh orang ada yang begini,
0: iya,
1: orang ada
0: cara
1: yang begitu.
0: Belajar sistematis, belajar kepribadian watak orang.
1: Gak sesimpel mereka. Wah aku mau masuk tim ini. Wah aku trial. Oh aku masuk. Udah main game bareng-bareng.
0: Waduh, kalau kayak gitu gak gampang bisa.
1: Banget. Kalau kayak gitu mah semua orang jadi pemain.
0: Iya.
1: Kalau kayak gitu
0: semua kayaknya di pinggir-pinggir ini e-sport semua dah.
1: Bener. makanya kalau menurutku sih di titik ini sekarang ya, kalau kita menemukan hal-hal kecil yang ya menurut kita alah sepele lah.
0: Iya.
1: Walaupun itu kerjaan kayak di ya mungkin di gajinya 500 ya belum UMR gitu kan. Ya nikmatin aja kalau menurutku. Kayak dinikmati aja, dijalanin aja kerjaanmu. Ya kalau memang rezeki nanti akan ada datang kerjaan yang lebih
0: betul.
1: Baik lagi. Tapi kalau masih belum datang, dinikmatin aja. Kita enggak pernah tahu kerjaan itu siapa tahu tiba-tiba jadi lebih mahal.
0: Iya, benar.
1: Lebih orang-orang kayak wah luar biasa nih kerjaan gitu,
0: membawa kita juga ke mungkin apa namanya gaji yang lebih bagus juga tadi tuh kayak relasi yang lebih bagus juga.
1: Betul.
0: Bener sih
1: itu justru kita tuh namanya di hidup ya, hidup kan muter terus. Mm-mm. Jangan kan hidup, kan kan kita nonton nih kan ini ya, nonton drama, nonton film gitu-gitu. Kan kita pasti nemu plot twist ya.
0: Betul.
1: Apalagi kehidupan. Nah, kalau kita ngomongin kayak gitu, enggak mungkin ada sutradara yang bikin, yang nulis skrip tanpa terjadi di dunia nyata.
0: Itu sudah, karena dia kan base-nya on
1: true story.
0: True story.
1: Gitu loh. Memang tidak dituliskan di setiap film ada based on true story. Enggak, cuman setiap sifatnya manusia, kayak jalannya atau mungkin gerak-geriknya, gimana cara bekerjanya, gimana dunianya bekerja. Mm-mm. Ya even film-film yang mungkin fantasi-fantasi, ya tetap aja itu tertulis karena udah pernah diamalin gitu loh,
0: di dunia nyata.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Apa cuman aku ya? Cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
3: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Berapa di jam 10 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan
1: juga Galuh yang akan menemani malam kalian.
0: Yes. Masih dengan curhatan
1: kita. tapi ternyata Bi, kayak kita tuh kalau seandainya lagi ngerasa pengen istirahat tapi ngerasa bersalah, itu tuh punya istilahnya.
0: Apa tuh?
1: Istilahnya itu kita tuh stress relaxing namanya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, jadi kita tuh stres karena kita ngerasa gak menuntaskan apa yang membuat kita stres. Jadi tuh kayak circle.
0: Oke, paham.
1: Kayak apa? Lingkaran setan.
0: Jadi kita mutar aja gitu ya.
1: Mutar aja, kita stres karena stres kita ini gak terselesaikan. Jadi kita stres.
0: Paham.
1: Itu.
0: Jadi kayak simpel, kamu ada tugas. Terus karena stres dengan tugasnya, kamu istirahat.
1: Istirahat, tapi
0: kamu stres.
1: Ya?
0: Kenapa istirahat gitu loh? Kalau kamu istirahat, nggak selesai nih tugas.
1: Beneran lingkaran setan sih.
0: Manusia
1: itu.
0: Banget sih, iya, itu jujur iya, ya teman Pro 2.
1: Relate nggak teman Pro 2? Karena kayak sering banget di applicable di tugas-tugas kayak gitu juga sering sih. Kayak ngerasa stress flexing ini.
0: Iya, karena ya itu tadi karena kita merasa ya sesimpel yang kita rasain ya untuk skripsi nggak jelas ini ya, nggak jelas lagi ngomongnya.
1: Wah,
0: tolong.
1: Nggak ya, jelas ya, jelas.
0: Jelas, kitanya yang nggak jelas teman berdua ya. Maksudnya kayak sesimpel kayak apa ya, kan kita pengen istirahat ya. Aduh, sudah istirahat dulu lah, pusing gitu ya sama skripsi. Terus pas kita istirahat kita kayak, aduh ini kalau istirahat kita nggak selesai nih. Kayak tidak nyaman, istirahat itu nggak nyaman.
1: Istirahat itu stressful.
0: Kayak masih dihantui gitu loh teman Pro 2, paham nggak sih? Kayak kita tuh, kita nggak bisa ngelupain gitu loh. Kita nggak bisa ngelupain, kita tuh cuma minggirin di kepala kita aja sebenarnya. Pinggirin lah, set. Tapi kita sadar, aduh ini cuma di pinggir lagi, masih ada lagi.
1: Dia masih kelihatan lagi di ujung-ujung tuh. Masih lagi. Itu bikin stres sih.
0: Kalau di mata tuh kayak di ujung,
1: di ujung kelopak mata tuh kayak masih kelihatan. Sumpah.
0: Yang kayak gitu-gitu tuh teman Pro 2 yang bikin orang-orang tuh sebenarnya susah untuk apa ya, untuk istirahat yang benar-benar istirahat.
1: Itu sudah.
0: Makanya nanti lah aku kasih tipsnya.
1: Oh iya, boleh tuh.
0: Nanti di on air aku kasih tipsnya teman Pro 2 ya.
1: Tapi ternyata juga kalau dari sisi psikologi ya, ternyata otak kita itu merasa
0: sibuk,
1: merasa apa ya, dia merasa terpenuhi, fulfill gitu kalau seni kita tuh produktif.
0: Oh, okay.
1: Iya, jadi secara psikologi tuh ternyata kita tuh ada loh, kayak ketika kita di mode itu tuh dijelaskan juga dari segi psikologi.
0: Oke, jadi pasti hampir semua manusia begitu ya.
1: Iya.
0: Kayak pasti pengennya melakukan sesuatu.
1: Iya, melakukan sesuatu. Entah mungkin kayak produktivitas kita kan beda-beda ya.
0: Betul.
1: Kayak melakukan sesuatu aja. At least kayak meskipun even itu kayak dom scrolling aja, itu kan kadang kan otak kita memanipulasi kalau itu tuh produktivitas ya.
0: Iya,
1: nah, betul. Gitu.
0: Walaupun kalau nge-scroll kayak ya udah 5 menit dulu deh, tiba-tiba 30 gitu ya.
1: 30, 1 jam,
0: 1 jam,
1: 2 jam, 3 jam. Jam.
0: Tapi jujur ya, aku tuh kalau istirahat kayak scrolling dulu deh.
1: Iya.
0: Itu kok waktunya memang cepet banget ya lewatnya.
1: Cepet banget.
0: Kenapa ya?
1: Sumpah. Kayak aku misal ngelihat sekarang lagi jam 8 malam gitu ya. Terus aku tiba-tiba lihat jam lagi udah jam 11.
0: Ya kan?
1: Wow.
0: Kayak mungkin itu mata kita terbiasa untuk melihat satu video 50 detikan, 1 menit. Jadi kita gak sadar 1 menit itu sudah lewat gitu loh. Cuma gara-gara satu video doang. Itu kalau videonya gak seru. Kalau seru pasti kita ulang.
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Iya,
0: satu
1: lagi.
0: Menit kita ulang lagi dari awal. Anggaplah kayak aku lagi sering banget ngulangin video anaknya Kak Islam, kakaknya Fadil Jaidi.
1: Oh iya,
0: kan
1: iya, tau. Aisyah.
0: Jadi aku nonton Aisyah tuh sampai habis. Lucu kan?
1: Iya.
0: Ya aku nonton ulang lagi. Dua menit.
1: Padahal itu
0: hanya
1: dua menit
0: untuk nonton
1: di dalam,
0: Aisyah teman Pro 2.
1: Di dalam hidup.
0: Si bocil yang lagi belajar jalan, terus dia jatuh. Bukannya nangis, dia marah. Dia benar-benar kayak kakeknya.
1: Iya, tapi dia memang lucu banget sih konten mereka tuh. Ih, ya kan? Itu yang bikin kita terbuai sih.
0: Betul. Tapi itu salah satu hal yang menurutku bisa membuat jadi kayak stress release kita sih.
1: Stress release, betul.
0: Walaupun itu agak alasan sedikit ya.
1: Iya. Tapi iya sih, kalau kayak kita lagi habis full seharian terus kayak duduk atau tidur baru sambil berdom scrolling tuh kayak aduh.
0: Itu kamu tipe yang istirahat itu duduk atau baring?
1: Aku tipe yang tidur sih. Maksudnya baring sih.
0: Sama.
1: Iya.
0: Aku juga tipe
1: kayak betul-betul kita kayak wah merenggangkan tubuh.
0: Betul.
1: Terus kayak merasa betul-betul full.
0: Ada orang yang ngomong kayak gini ke aku kayak istirahat, duduk. Menurutku duduk itu bukan istirahat ya.
1: Itu sudah duduk itu masih kayak
0: pinggang ada, kita masih sakit
1: ada,
0: jujur.
1: Ada bagian tubuh yang masih bekerja gitu.
0: Iya, bahkan kayak mau kamu kasih aku kursi yang mungkin 1 triliun pun gitu ya, yang di belakangnya empuk, ada apa sih? Ada yang kayak itu apa sih? Pijit-pijitnya.
1: Oh iya, pijitnya.
0: Tetap aja aku lebih milih baring.
1: Baring sih. Itu sudah

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Minal aizin wal faizin ya Sul, mohon maaf lahir dan batin kalau aku ada salah.
0: Iya, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Aku pasti banyak salah juga sama kamu.
2: Ini aku punya hampers buat kamu. Diterima ya.
0: Iya, makasih ya.
2: Yaudah, kalau gitu aku pulang. Assalamualaikum.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tapi penting sih bagi kita untuk kayak tadi, meskipun kita selalu kayak ngerasa compare terus diri kita, apalagi kita kan hidup di zaman media sosial ya, kita gak bisa menghindari itu ya.
1: Iya,
0: kayak gitu, kita setiap hari ada aja yang kita buka, entah itu
1: gak dari influencer, gak
0: iya,
1: dari teman sendiri,
0: gak dari teman sendiri,
1: keluarga tapi, sendiri.
0: Iya lagi. Wah, dari semuanya. Social pressure is real, guys.
1: Benar. Sudah-sudahlah ya gitu.
0: Itu
1: loh.
0: Sudah, ya ampun, gak ada habisnya.
1: Kurang-kurangin deh.
0: Tapi kayak live the present, live in the present tuh kayak penting banget sih.
1: Betul.
0: Kayak kita tuh ya udah hidup aja untuk untuk hari ini.
1: Yes, betul.
0: Hidup aja sekarang, kayak kenapa kita harus kayak selalu ngerasa mengejar sesuatu?
1: Betul.
0: Yang kita overthinking kan itu.
1: Kalian apa ya, ngerasain kayak apa ya, kalau kamu juga teman Pro 2 misalnya bisa tidur dengan nyenyak, itu sudah prestasi.
0: Itu sudah.
1: Itu prestasi.
0: Iya, tapi kalau aku mimpi, aku kalau tidur tuh selalu mimpi tau. Itu serius? Kata orang itu enggak deep sleep kan?
1: Iya sih.
0: Iya, aku sih setiap hari mimpi.
1: Oh iya.
0: Setiap hari.
1: Tapi ada beberapa orang yang memang walaupun deep sleep dia tetap mimpi.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Tapi aku ngerasa enak aja sih tidur aku.
1: Matikan lampu atau enggak?
0: Matikan, aku selalu matikan.
1: Nah, itu berarti sebelum tidur scrolling enggak?
0: Scrolling lagi. Enggak bisa enggak scrolling.
1: Jadi memang katanya kalau kita pas mau tidur kita scrolling, otak kita menerima informasi lagi. Jadi pas dia lagi ngelola kita paksa untuk tidur.
0: Aku sampai betul-betul ngantuk lagi. Kayak aku ngantuk pun masih kayak kita
1: pengelolaan
0: scrolling.
1: Pengelolaan itu yang bikin tidur kita jadi bermimpi gitu.
0: Walah, baru tahu gue ternyata.
1: Ini katanya begitu ya.
0: nanti aku cari lagi ya.
1: Aku bukan dokter, tapi kemungkinan besar seperti itu. Karena banyak yang bilang sebelum tidur jangan scrolling deh gitu. Karena informasinya masuk banyak banget. Kita belum selesai mengumpulkan informasinya, kita sudah mau tidur.
0: Iya, gitu.
1: Itu yang membuat, kenapa sih kalau kita nonton film pas mau tidur, kita kemimpian sama film itu.
0: Karena nyambung ya.
1: Karena nyambung.
0: Wow.
1: Kepala kita lagi memproses. Pernah nggak kamu nonton film, pas kamu tidur, kamu mimpi film itu?
0: Aku pernah lagi. Aku jadi kayak pihak ketiga yang ngeliatin, oh scene ini lagi berjalan.
1: Iya kan?
0: Sumpah,
1: iya
0: pernah.
1: Kan? Aku pernah jadi penyelamat, penyelamatnya Edward Cullen. Pernah nggak kamu tahu? Tahu nggak kamu? Tahu Edward Cullen kan?
0: Twilight
1: kan? Jadi aku nonton yang episode
0: dengan,
1: yang film terakhir
0: dengan mereka itu. Pucat-pucatnya itu kok.
1: Yes, bener.
0: Kamu yang menolong
1: di film
0: mereka.
1: Terakhir, di film terakhir gitu aku menyelamatkan dia gitu.
0: Dari apa?
1: Dari Volturi, dari penjahat itu.
0: Kok unik sih?
1: Aku membantu Jacob dan Edward Cullen teman Pro 2.
0: Bayangkan unik sekali.
1: Sesuper power itu aku.
0: Sumpah. Ya ampun, ternyata bisa begitu ya.
1: Ya itu kalau memang mimpi. Mimpi tuh yang seperti itu, biasanya rata-rata yang begitu tuh. Tapi kita jadi ngomongin mimpi ya teman-teman berdua ya. Tapi kan nyambung dengan istirahat tadi ya.
0: Betul.
1: Ya, kalau kita ngomongin istirahat boleh apa enggak? Boleh banget kalau aku.
0: Iya, benar. Karena kan istirahat itu juga part of life yang dibutuhkan sama tubuh kita kan ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak untuk kayak ngerasa, misal tadi udah selalu ada kerjaan, terus kayak gak pernah benar-benar. Karena aku kemarin tuh pas lagi di masa-masa sibuk aku tuh kayak ngerasa tidurku juga gak yang berkualitas gitu. Karena kayak masih kebawa beban kerja. Oh besok sudah harus jam 7 udah harus bangun lagi, udah harus siap-siap lagi, udah harus menghadapi lagi. Terus juga magang tuh kan kita punya kayak ketakutan-ketakutan. Wah, ketakutan akan ekspektasi orang juga kan. Ketika kita ngelakukan itu, jadi kayak di malamnya itu overthinking lah. Karena aku apa, dibanding overthinking hal yang lain, aku tuh biasa overthinking kan yang kerjaan-kerjaan kayak gitu sih.
1: Iya,
0: kalau kamu juga enggak?
1: Benar.
0: Kayaknya kita memang lagi di usia-usia yang overthinking sama hal-hal.
1: Kita nih usia yang dimana
0: serius.
1: Di zaman dulu, pernah enggak kamu mendengar kalimat, oke, 20 aku sudah lulus kuliah.
0: Sudah lulus.
1: 23 aku kaya, 25 aku nikah.
0: Oh, nikah, punya anak.
1: Benar gak?
0: Udah punya rumah.
1: Benar
0: udah
1: gak?
0: Punya mobil, benar.
1: Dulu zaman kita begitu kan?
0: Iya.
1: Kita
0: dan kita sekarang
1: tahu.
0: Hidup di usia segini dan
1: kita enggak terlihat setelah Covid seberat itu.
0: Seberat itu.
1: Kan kayak sebelum COVID bener. Tidak seberat itu loh.
0: Beda banget sih. Beda banget zaman dulu. Kemarin aku baru aja cerita sama kakakku ya. Kayak dia tuh baru aja lulus sebelum Covid, itu tuh gak terlalu jauh kayak 3-4 tahunan sebelum Covid. Dia tuh masih segampang itu buat cari kerja.
1: Ya kan.
0: kayak gak susah sekarang. Sekarang itu ya bahkan untuk nyari intern aja itu
1: berat.
0: Berat banget, mm-hmm. Berat terus juga kayak memang job requirement sekarang tuh betul-betul gila-gilaan. Itu yang bikin kita sebagai anak-anak yang harus menghadapi kenyataan itu tuh kayak wow, gue harus punya persiapan nih, mm-hmm. Gitu.
1: Mungkin terdengar aneh gitu, mm-hmm. Buat kamu teman Prodo yang ngerasa kayak oh, Bibi sama Galu anak kecil kok ngomonginnya 2-3 sudah nikah.
0: Betul.
1: Percayalah, di zaman itu,
0: iya,
1: itu sangat memungkinkan.
0: Betul.
1: Pandangan kita itu kita tuh bukan asal ngomong, kita ngeliat oh iya benar, 20, 23, ah 25 sudah nikah.
0: Masih possible sudah, banget itu.
1: Udah, possible banget.
0: Kita di zaman itu tuh masih ngomongin kayak oh 25 gue bakal udah punya mobil nih, punya ini.
1: Karena kita sudah melihat itu gitu loh. Iya. Kita melihat semua peluang itu di zaman itu.
0: Betul.
1: Semudah itu teman Pro 2. Kita makanya kalau kita ngomong tiba-tiba, oh dua, kamu ada target nikah? Iya. Ada 23. Kalau di zaman dulu pasti jadi.
0: Pasti bisa itu.
1: Jadi itu 23, beneran. Kalau zaman sekarang kayaknya 25 pun ini aku sama Galuh aja 23 kita masih di sini.
0: Iya, kita masih di sini.
1: Belum terus tiba-tiba kita bawa mobil racing gitu kan, mobil sport gitu di
0: terus
1: depan
0: juga,
1: RRI.
0: Itu sudah. Terus juga kemarin tuh kayak pas aku compare kan sama ibuku tuh, ternyata waktu itu ya bangun rumah itu sambil nyekolahin 4 anak.
1: Tuh.
0: Ih,
1: kok bisa?
0: Bisa
1: gitu. Kita hari ini beli kopi sama nasi padang aja besok mikir kita makan apa ya, ayam geprek. Ya?
0: Akhir bulan masih ada enggak ya duit saku?
1: Iya, sudah mikirkan kayak, "Wih, makan malam apa ya hari ini?" Oh, nasi goreng.
0: Iya.
1: Terus besoknya bingung kayak, "Aduh, aku angkringan aja deh. Nasi kucing aja deh."

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: kalau kita ngelihat sekarang tuh ya, apalagi kita udah di masa-masa yang harus cari kerjaan yang settle lah gitu.
1: Betul.
0: Ya kan, Bi?
1: Betul.
0: Lihat persyaratannya aja tuh udah bener-bener wow. Adakah orang yang baru lulus kuliah tapi sudah punya minimal
1: pengalaman
0: 2 tahun?
1: Pengalaman 2 tahun.
0: Itu pertanyaan kita sebagai fresh graduate.
1: Bener. Terus aku pernah baca juga ada yang ada tulisannya good looking tuh lah.
0: Karena
1: aku maksudku gini,
0: itu gak masuk akal sih.
1: Good looking itu kan beda, ada apa ya, beda perspektif orang-orang lah ya.
0: Betul.
1: Semua orang punya selera masing-masing.
0: Iya, bener.
1: Mau se-good looking apapun, kalau misalnya bos yang menurutnya dia gak good looking, terus gimana? Terus gimana dong kalau begitu?
0: Unik banget ya memang.
1: Iya.
0: Sumpah. Kayak kalau kita ngelihat, kalau di luar negeri kayaknya gak se-ekstrim di Indonesia deh.
1: Iya, makanya itu mungkin kita memang harus banyakin pengalaman kali ya. Banyakin pengalaman kerja dulu. Dan dulu sempat ada orang bikin kayak meme-nya gitu. Kayak kan fresh graduate harus punya pengalaman menjadi manajer 2 tahun gitu kan. Terus ada di bawahnya tulisannya kayak harus berteman sama Naruto, pernah jalan-jalan sama Doraemon,
0: katanya gitu. Sarkasme itu di titik itu udah saking kayak ngeri
1: gitu ya.
0: Banget sekarang.
1: Jujur, memang
0: dan
1: harus.
0: Itu sih yang ya, kayak ngebuat kita tuh sekarang tuh kayak misal kayak kuliah tuh udah harus magang. Magang tuh gak cukup sekali. Magang, even aku sekarang sudah 3 kali magang pun merasa masih butuh lagi untuk magang. Itu
1: bener.
0: Karena job market yang sekarang tuh betul-betul segila, sejelek itu sih bahasanya
1: karena,
0: ya.
1: Karena ini juga sih kalau menurutku, apa ya, semakin kesini kan semakin harus mencari yang lebih baik lagi.
0: Bener.
1: Gitu. Nah, cuma masalahnya adalah ini yang membuat, kenapa sih kita tadi ngomongin soal kalau dulu gak gitu ya.
0: Iya.
1: Sekarang itu kita harus magang ini-ini. Karena memang ketika kita mau ngambil job, ya si jobnya minta seperti itu.
0: Betul.
1: Gitu. Dulu tidak seperti itu.
0: Dulu tidak seperti itu. Kalau kamu ngikutin salah satu konten kreator namanya tuh Murti. Murti gak kalau gak salah namanya. Dia itu cerita gitu. Kalau dia waktu di 2016-an kayaknya. Dia tuh bisa lebih gampang keterima di... Kan orang-orang tuh kayak nanya, kok bisa kamu tuh bisa kerja di perusahaan
1: besar
0: internasional gitu.
1: Oh, okay.
0: Di internasional. Terus kayak dia di situ nge-reply karena memang pembawaan dia kan lucu kan. Berarti dia bilang kalau sekarang tuh udah beda banget. Kalau dulu aku lulus bisa dapat job offering sekali wawancara, cocok enggak cocok? Cocok bakal lanjut, enggak cocok enggak lanjut gitu. Dengan satu kali interview aja udah bisa lolos gitu. Sekarang semua orang berprestasi. Semua orang udah punya pengalaman magang.
1: Betul.
0: Bahkan untuk cari posisi untuk internet aja sudah seugal-ugalan itu gitu loh. Perusahaan sekarang tuh. Itu sih.
1: Memang apa ya?
0: Itulah realita.
1: Betul, ini realita yang mau tidak mau teman Pro 2 ya, sebagai Gen Z yang selalu mungkin dianggap kebanyakan protes, kebanyakan ini, kebanyakan itu. Ya memang dinamikanya seperti
0: memang
1: itu.
0: Memang dinamikanya gitu. Jadi kita kayak
1: bisa kemana-mana juga.
0: Betul. Kayak kalau kita mau compare ya sama yang sebelumnya, ya jauh beda. Karena
1: jauh beda.
0: Job market pun sekarang udah sangat sesusah itu.
1: Mungkin kalau dulu apa ya, gak tahu ya. Justru dulu dengan segampang itu orang tidak membutuhkan apa ya, tidak ada yang namanya AI.
0: Betul.
1: Sekarang kita sudah dibantu AI.
0: Betul.
1: Tapi tetap aja
0: susah.
1: Gimana ya kayak ada hal-hal yang tidak di luar kontrol kita gitu loh teman Pro 2. Makanya dari hal yang seperti ini kita bisa belajar untuk tetap jadi diri sendiri.
0: Betul.
1: Jangan ngelihat orang lain. Jangan peduli dengan level apa yang dicapai sama temanmu, tapi peduli sama dirimu sendiri. Dan peduli itu bukan berarti harus, wah aku harus berprestasi, aku harus kerjanya di perusahaan ini, aku harus kerja jadi ini, jadi itu, untuk membanggakan orang tua aku harus seperti ini. Enggak, tapi fokusnya ke diri sendiri dulu. Kalau namanya kita lagi bekerja, kita mencari kerja gitu ya kita juga harus mencari jati diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Jangan sampai hanya karena kerjaan kamu melupakan jati dirimu sendiri.
0: Betul. Itu karena orang kayak sudah kerja tuh apa, fokus dia tuh cuma kerja padahal dia juga punya life.
1: Betul.
0: Yang harus dia jalankan.
1: Life itu juga fokus ada diri sendiri, ada keluarga.
0: Bener.
1: Kalau punya pasangan, punya pasangan. Kalau punya saudara, saudara. Gitu. Jadi banyak banget.
0: Itu
1: dan
0: sih
1: yang paling penting itu tadi, time management.
0: Betul.
1: Itu ampun aku kalau suka.
0: Ih, aku juga ya? Masih susah banget sih itu.
1: Ih, apa ya, kayak bayangkan kita aja ini kan kuliah sambil kerja gitu.
0: Betul.
1: Ya, kuliah sambil kerja. Itu sudah mati-matian kita. Betul. Bekerja gitu ya, kayak aduh tolong ini semua beban kok nyamplok ya semua di sini. Iya. Gitu, kayak di kanan kita dihantam kerjaan, di kiri kita dihantam kampus gitu ya.
0: Kampus aja udah berat, apalagi kampus plus kerja.
1: Yes, betul.
0: Apa enggak sesusah itu?
1: Ya, tapi ya balik lagi, kita mau masa depan yang baik ya kita harus berusaha.
0: Betul.
1: Tapi bukan memaksa, itu poinnya.
0: Waduh, mungkin kita kena nih.
1: Iya.
0: Kena nih saya.
1: Ini ya, mau enggak mau kita harus masuk ke kesimpulan juga karena ini sudah 10.50 nih. Jadi kalau dari aku mungkin aku belum ngasih tips ya tadi.
0: Oh iya, benar katanya tadi mau ngasih tips.
1: Tips untuk tenang ya, kayak
0: ini kayaknya tipsnya buat galuh deh.
1: Menikmati liburan gitu ya. Memang harus pelan-pelan, gak bisa diubah. Jujur, ketika kamu sudah terbiasa dengan kehidupan yang mau mengerjakan apa mau melewati satu hari, tapi harus ada kegiatan gitu ya. Itu memang agak susah untuk dihilangkan kebiasaan itu. Tapi bisa dengan pelan-pelan. Contoh, bangun pagi, coba olahraga.
0: Okay.
1: Coba olahraga. Bangun pagi. Mau bangun jam berapa serah dah gitu. Misalnya kamu bangunnya jam 5, jam 6, berarti kamu bisa jogging keluar. Tapi kalau kamu bangunnya jam 7 atau jam 8 gitu, usahakan olahraga di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Ketika olahraga di rumah, sudah selesai olahraga capek kan? Ketika kita capek, makan.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Makan, baru kita mulai sarapan. Sarapan, sudah selesai makan, pasti bebersih, beres. Kalau biasanya perempuan sukanya beres-beres kamar.
0: Betul.
1: Ya, nah, beres-beres kamar lah di situ. Dan gak akan terasa tiba-tiba itu sudah jam ya setengah satu atau jam 12.
0: Benar-benar.
1: Udah waktunya
0: makan
1: tidur
0: lagi
1: siang.
0: Dan tidur.
1: Tidur siang. Usahakan tidur siang. Harus. Itu wajib banget. Kenapa? Karena hal itu tuh yang membuat kita lebih segar, satu. Kedua, itu bisa menghabiskan waktu yang mungkin kepala kamu bisa berpikir, aduh mau ngapain lagi ya,
0: betul.
1: Siang-siang panas-panas kepalamu malah mikir, aduh ngapain ya hari ini, kita harus apa ya ini. Nah jadi harus tidur. Tidur itu salah satu hal yang bisa mengalihkan kepala kita yang aneh-aneh itu.
0: Betul.
1: Nanti kalau sudah tidur, bangun seger, tiba-tiba sudah sore lapar, makan. Kalau sudah makan, nah itu sudah, itu biasanya balik ke hobi masing-masing. Entah nonton film, nonton seri, main game, atau ya baca buku atau apa. Itu biasanya di sore-sore tuh. Sore-sore lebih seger. Nanti tiba-tiba sudah maghrib, sudah ngantuk, udah waktunya makan malam, ngobrol sama keluarga, tidur, selesai. Udah, itu paling aman. Pokoknya, habisin waktu di pagi dengan olahraga, makan dan bebersih. Siang, wajib tidur. Karena kalau kita tidur minimal 1 sampai paling lama orang bisa 3 jam atau 2 jam gitu. Itu ngabisin waktu untuk kita overthinking.
0: Oh, betul.
1: Daripada kita overthinking mending kita tidur.
0: Kerasa sih relaxnya.
1: Itu asli relax banget kalau kayak gitu.
0: Itu sudah.
1: Jadi enggak kepikiran untuk kayak aduh ini ngapain ya.
0: Karena kayak gitu sih, kayak punya waktu kosong sedikit aja itu benar-benar langsung kayak wah penuh banget.
1: Betul.
0: Tapi benar kalau kayak beberes kamar tuh kayak ngalihin juga sih. Karena kayak kita fokus ya ayo dibersihkan gitu. Karena aku biasa kalau bersihin kamar tuh juga bisa sampai berjam-jam.
1: Ya kan, lama kan. Nah, itu tuh yang ngabisin waktu menurutku. Jadi lakukan sesuatu yang menghabiskan waktu tapi tetap ada manfaatnya. Tapi kalau orang nanya, apakah menonton film, menonton seri dan main game itu ada manfaatnya? Itu hanya menaikkan hormon happy kita itu tadi.
0: Betul.
1: Jadi yang awalnya mungkin capek karena istirahat, capek karena bebersih, jadi bahagia karena mainnya itu. Jadi ada free time untuk membahagiakan diri gitu. Tapi tidak mengasih celah untuk kita overthinking.
0: Betul.
1: Dengan istirahat-istirahatnya yang tadi. Itu yang namanya libur. Kalau libur gak tidur, percuma.
0: Nanti stresnya gara-gara kurang tidur.
1: Kurang tidur, kurang makan. Kesimpulanmu apa lu?
0: Kalau dari aku sih benar-benar kita harus live in our timeline sih. Jadi kita jangan selalu harus merasa kalau orang di seusia kita tuh udah ngelakukan ini, kita jangan juga merasa harus melakukan itu juga gitu. Karena kita hidup di hidup kita gitu. Jadi jangan pakai standar orang lain, apalagi standar TikTok ya.
1: Nah,
0: di hidup kita.
1: Stop,
0: itu sih.
1: Stoplah dari itu ya teman Pro 2 ya. Dan gak terasa ini sudah di jam 22.54. Aku sama Galuh sudah curhat. Ngobrol sesama 2003 ya, tahun 2002 ya. Jadi memang
0: life getting serious.
1: Yes, kita mulai mulai dewasa. Makanya kalau katanya itu Gitaf kan takut tambah dewasa, iya, gitu ya. Bener. Karena memang luar biasa menyeramkannya di depan teman pro 2, mau jadi cowok, mau jadi cewek, sama aja gitu ya. Ke depan itu sangat-sangat menyeramkan, tapi ya mau enggak mau kita harus tetap kuat dan melewatinya. So, waktunya aku Habibie pamit undur diri
0: dan juga Galuh pamit undur diri.
1: Dan kita mewakili Amai yang sudah menjadi pengarah acara hari ini ya. Dan kita bertiga pamit undur diri teman Pro 2. Setelah ini akan ada Pro 2 Juice Music. Jadi buat kamu yang mau tidur sambil dengerin lagu, bisa banget stay tune terus di Pro 2 ya. So waktunya kami pamit. See you and bye-bye.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
3: Loh, kakak, tolong!
4: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Home Sweet Loan ditulis oleh Almira Bastari, seorang penulis muda yang namanya sudah populer di Indonesia. Adalah buku yang mengangkat tema keuangan dan kepemilikan rumah. Buku ini secara mendalam membahas berbagai aspek terkait pinjaman rumah, strategi keuangan, dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pembeli rumah. Dalam esensi buku ini, penulisnya menguraikan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang proses pinjaman rumah. Dengan bahasa yang jelas dan sederhana, buku ini memberikan wawasan tentang berbagai jenis pinjaman yang tersedia, beserta pro dan kontra masing-masing. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana perhitungan bunga, jangka waktu, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi keputusan finansial mereka. Novel Home Sweet Loan akan memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kehidupan kaum kelas menengah yang cenderung mepet bawah, yang berjuang untuk memiliki tempat pulang. Meski terdengar seperti novel yang sangat serius, novel ini masih tetap masuk ke dalam kategori ciklit romantis. Novel Home Sweet Loan mengisahkan tentang perjuangan 4 orang sahabat yang berbeda nasib untuk membeli rumah. Cerita Home Sweet Loan akan terfokus pada kehidupan pribadi tokoh utamanya yang bernama Kaluna, termasuk kisah cintanya dengan kekasihnya yang kaya raya. Selain itu, Home Sweet Loan juga menyoroti strategi keuangan yang cerdas untuk memaksimalkan investasi dalam kepemilikan rumah. Penulis membahas cara-cara mengelola keuangan pribadi secara efisien, termasuk tips untuk mengatasi tantangan finansial yang mungkin muncul selama perjalanan kepemilikan rumah. Buku ini juga mengeksplorasi dampak emosional dari kepemilikan rumah. Penulis menggali rasa bangga dan kepuasan yang dapat dirasakan oleh pemilik rumah, sekaligus mengatasi ketidakpastian dan stres yang mungkin muncul selama proses pinjaman. Selain itu, Home Sweet Loan tidak hanya fokus pada pembeli rumah baru, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi mereka yang sedang mempertimbangkan refinancing atau mengelola hipotek mereka. Buku ini berfungsi sebagai panduan lengkap untuk siapapun yang ingin memahami dunia pinjaman rumah dengan lebih baik. Dengan gaya penulisan yang ramah pembaca, buku ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Home Sweet Loan bukan hanya sekedar panduan finansial, tetapi juga merupakan teman setia bagi mereka yang memasuki perjalanan kepemilikan rumah. Dengan demikian, buku ini merangkum esensi dari perjalanan keuangan dan kepemilikan rumah, membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meraih impian memiliki rumah idaman mereka dengan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Home Sweet Loan, karya Almira Bestari, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Purwa Samarinda,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
6: lagi bosen banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: tas, isi bensin, 25 ribu ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
2: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Gak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan gak? Aku sibuk banget, gak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
1: Kira aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dia lakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap dekat dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

87,8 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 2 Oktober 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 3 Oktober 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Lun yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani. Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo. 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ke depan di pagi hari kali ini, saya Uti Nasyifa ingin berbicara tentang sesuatu yang pasti semua orang pernah rasakan, yaitu cinta. Cinta, perasaan yang indah bukan? Tapi juga bisa jadi hal yang rumit, bahkan bikin kita bingung. Ada beragam implementasi cinta. Cinta pada orang tua, teman, sahabat, atau bahkan pada seseorang yang spesial. Tapi cinta dalam Islam itu punya aturan dan tata cara pengelolaan yang baik supaya gak salah arah dan bisa membawa kita pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kita tahu kan ya, kalau dalam Islam perasaan cinta itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Malah Islam mengajarkan kita untuk memanage atau mengelola cinta itu dengan cara yang benar. Jadi cinta itu bukan masalah perasaan aja, tapi juga bagaimana kita bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Pertama-tama, mari kita bahas cinta yang paling utama dalam Islam, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah adalah cinta yang harus menjadi prioritas kita, karena Allah adalah pencipta dan pengatur segalanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Allah itu adalah dasar dari segala cinta. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan berusaha untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga diwujudkan dalam amal perbuatan. Misalnya, kita akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan ibadah yang baik seperti sholat, zikir, dan berdoa. Cinta kepada Allah itu harus tercermin dalam setiap langkah hidup kita. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW. Kita harus meneladani akhlak dan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya, Islam juga mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia. Cinta kepada orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis barusan menunjukkan betapa pentingnya kita untuk saling mencintai dan menghargai sesama. Cinta di sini bukan cuma soal hubungan romantis, tapi juga rasa peduli dan kasih sayang kita terhadap orang lain. Menunjukkan perhatian kepada keluarga, membantu teman yang sedang kesulitan, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama adalah cara kita mewujudkan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi teman-teman Produa, cinta antar sesama ini juga harus dijaga agar tidak berlebihan ataupun melampaui batas. Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk mencintai dengan seimbang. Tidak hanya cinta kepada pasangan atau teman, tapi juga kepada Allah, Rasulnya, dan tentunya diri kita sendiri. Sekarang, mari kita bahas soal cinta dalam hubungan romantis. Perasaan cinta kepada lawan jenis, apalagi bagi kita nih sebagai remaja, tentu sangat wajar dan alami. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam Islam, cinta itu harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan ajarannya. Kita tidak boleh membiarkan perasaan itu berkembang begitu saja tanpa batasan yang jelas. Islam memberikan batasan yang sangat jelas dalam hal ini. Salah satunya adalah dengan menjaga pergaulan yang baik. Cinta yang benar itu harus dijaga dalam koridor yang halal, yaitu melalui pernikahan. Dalam masa lajang sebelum menikah, kita dianjurkan untuk menjaga pandangan, berbicara dengan sopan dan tidak terlibat dalam hal-hal yang bisa menimbulkan godaan ataupun fitnah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah seorang pria berdua-duaan dengan wanita karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, perasaan cinta itu harus dilatih untuk tetap menjaga kehormatan dan martabat diri kita serta orang lain. Selain itu, teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, dalam Islam kita juga diajarkan untuk berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan kehubungan ke arah pernikahan. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tanggung jawab. Maka penting bagi kita untuk memiliki niat yang baik dan benar, serta memastikan bahwa hubungan itu dibangun atas dasar yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita mengelola perasaan cinta ini dengan bijak? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga niat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah," yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pastikan bahwa niat kita dalam mencintai adalah untuk mencari ridho Allah. Cinta yang didasari oleh niat yang benar akan membawa kita pada kebahagiaan dan keberkahan. Yang kedua, jaga hati dan pandangan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati dan pandangan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada perasaan yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga, berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk dan perlindungan dalam mengelola perasaan cinta kita. Karena sejatinya Allah lah sang maha pemilik hati, dan Allah pula lah yang menganugerahkan kepada kita perasaan untuk saling mencintai. Kemudian yang keempat, bersikap dewasa dan tanggung jawab. Jika kita merasa sudah siap untuk menjalin hubungan lebih serius, pastikan kita sudah memikirkan konsekuensinya dan siap menjalani tanggung jawab tersebut dalam hubungan. Teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, cinta itu bukan sekedar perasaan semata, tapi juga bagaimana kita mengelolanya dengan bijak, penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan tuntunan Islam. Cinta yang dikelola dengan baik akan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk menjaga cinta kita dalam koridor yang benar, yaitu cinta kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesama, dan pada akhirnya kepada pasangan hidup kita dalam ikatan pernikahan yang sah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjaga fitrah yang Allah berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Dead.
1: Pro 2 Update bersama Aulia Lun, tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, JYP Entertainment mengonfirmasi bahwa Stray Kids tidak mengajukan karya untuk Grammy Awards 2027. Agensi tersebut tidak menjelaskan alasan keputusan itu maupun kaitannya dengan rencana pembentukan kategori musik pop Asia. Konfirmasi ini teman Pro 2 muncul setelah laporan media menyebut Stray Kids tidak mengirimkan karya sebelum batas waktu pengajuan pada 21 Agustus. Di mana berdasarkan aturan Grammy, karya yang tidak diajukan secara resmi tidak dapat dipertimbangkan untuk nominasi maupun pemungutan suara. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pasangan padel putri Indonesia Novelia Putria dan Beatrice Gumulya gagal melaju ke final setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Sukamoto dan Kai Tokumoto dengan skor 1-6 serta 3-6. Keduanya kini akan memperebutkan medali perunggu teman Pro 2, di mana Beatrice mengaku telah berusaha memberikan permainan terbaik bersama Novella, tetapi lawan tampil lebih baik. Ia juga mengakui sempat merasa frustasi untuk menghadapi pertandingan tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah akan memperluas insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah mulai 2027 bagi pekerja bergaji di bawah 10 juta rupiah. Kebijakan yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 30 September lalu berlaku untuk seluruh sektor dan diperkirakan mencakup 7,5 juta pekerja. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Waktunya kamu dengerin Pro 2.

0: Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Good, dimanapun kamu berada, teman Pro 2 masih ditemenin sama
1: Lun
0: dan Cindy.
1: Yo,
0: kayak dangdut banget gak sih?
1: Tapi BTW Kak Cindy,
0: Apa?
1: Ini sumpah ya, kamu pada belum bangun apa gimana teman Pro 2? Biasanya jam segini tuh di Miami tuh udah mulai rame.
0: Oh iya.
1: Udah pada ini utiwi-utiwi kan utiwi, biasanya.
0: Utiwi atau enggak kayak lari-lari manja.
1: Iya kayak jujur enggak ada orang teman Pro 2.
0: Iya padahal ini udah jam 6 gitu teman Pro 2 atau enggak. Mungkin ada yang kayak sepedaan.
1: Yoi, ini masih pada ini ya nikmatin waktu libur ya kayaknya.
0: Iya apalagi gue sekarang ya. Kayak lagi awal bulan gitu. Apa hubungannya ya?
1: Makin ini Kak, makin apa-apa? Tenang gitu kayak tidur tuh kayak.
0: Iya boleh.
1: Enggak ada yang aku gelisahin.
0: Gitu teman Pro 2. Tapi aku biasanya kalau pagi itu suka ngisi bensin.
1: Jujur ya teman Pro 2 ya, aku tuh nggak tahu kenapa tapi ngisi bensin semua yang berurusan sama motorku terutama ya, aku tuh kayak capek gitu ngurusin dia.
0: Iya, jujur
1: jadi,
0: iya.
1: At some point, bapakku tuh sampai ngomong kayak gini, kalau bapak yang nyuruh gini, ini motor ini kayaknya. Ini kalau bisa jadi manusia ya kata bapakku, kayaknya motor tuh kalau dinyalain udah gini suaranya.
0: Mangga dia. Karena kan ya kayak manusia juga sih ya teman Pro 2 kan.
1: Harus
0: mereka
1: dirawat.
0: Suka dirawat. Tapi ya namanya cewek ya, jujur aja kalau masalah permotoran kayak gitu aku cuma taunya ngisi bensin. Oh, dengan sekali ngisi bensin berarti semua masalah udah kelar.
1: Kakak kalau ngisi bensin biasanya kemana? Ke yang di pinggir jalan atau yang di pom?
0: Tergantung.
1: Oh, terguntang apa nih?
0: Terguntang di depends kalau misalkan kayak aku lagi punya banyak waktu, aku sukanya ke SPBU. Walaupun kayak kelihatannya ih panjang banget, tapi kalau misalkan kayak udah kepepet pertama, terus yang kedua udah mau habis, habisnya tuh yang benar-benar udah dimentok banget ujung.
1: Ini juga kebiasaan cewek-cewek gitu ya, teman Pro 2 ya. Udah tahu nih sisa sebatang nih, tetap aja ya udahlah masih ada.
0: Iya jalan. Masih ada kayak gitu. Nah, itu tuh baru kayak aku cari yang terdekat apa ya? Mana ya? Ini kayak misalkan kayak minimarket kayak tahu kan kayak gitu-gitu. Gitu teman Pro 2.
1: Kayaknya aku tuh baru-baru pas punya motor sendiri deh ya, nyobain ke SPBU. Karena seumur hidup aku tuh enggak pernah. Cuma aku tuh bagian ini aja teman Pro 2 penumpang gitu. Jadi ya udah giliran udah mau dekat aku cabut gitu kayak kabur nungguin dulu diri.
0: Iya.
1: Jadi aku enggak pernah tahu sebenarnya teknisnya ngisi bensin tuh gimana.
0: Oh.
1: Nah, waktu itu teman Pro 2 pas aku nyoba ke SPBU, ya udah sih dibiarin aja masih ngisiin gitu kan. Nah, pas aku pertama kali jadi penumpang lagi sih maksudnya sebenarnya. naik mobil nih ke SPBU.
0: Apa kamu keluar ya?
1: Enggak.
0: Jadi
1: enggak, bukan keluarnya, hampir. Karena ngeliat yang lain gak keluar, ya udah aku diam aja. Terus yang ngebikin aku shock adalah teman Pro 2 yang ngemudiin, yang nyetir itu bilang kayak gini, ih, aduh semoga ini gak disuruh ngisi sendiri ya. Aku kan bingung.
0: Oh iya kayak emang, self gitu ya.
1: Emang biasanya di SPBU kayak gini juga kadang self service gitu.
0: Kadang
1: tergantung masnya. Aku langsung kayak, wah ada tergantung masnya.
0: Iya
1: gini juga.
0: Ada.
1: Terus
0: cuman
1: aku baru tahu kalau ngisi bensin pakai kartu. Bukan kartu.
0: Kalau mobil
1: pakai itu kartu tuh pakai untuk mobil doang.
0: Kayaknya yang buat mobil. Soalnya kalau aku pakai motor kayaknya nggak pernah pakai kartu
1: nah,
0: gitu.
1: Nah itu dia. Makanya aku perasaan nggak pernah dimintain. Tapi ternyata kalau mobil kudu.
0: Kayak gitu. Tapi Lun, ternyata nih teman Pro 2 ada kayak studi yang mengungkapkan kalau ternyata Gen Z ini suka cemas pas ngisi bensin dan itu tuh persentasenya 60% teman Pro 2.
1: And turns out teman Pro 2 ini tuh angkanya tinggi banget dibandingin sama rata-rata semua pengendara lain yang nyampe 39%. Kalau 18%-nya lagi ada sih.
0: Ada.
1: Baby boomer yang bilang, aduh sama sih suka gelisah kalau isi bensin.
0: Iya cuman banyak banget ya 60% yang Gen Z. Hello, apa nih yang bikin kalian alias kita tuh teman Pro 2 yang kayaknya cemas.
1: Kalau aku ya, kalau dari aku nih sesama Gen Z nih teman Pro 2, ngisi di SPBU itu enggak sanggup ngantrinya.
0: Iya.
1: Ngantri di atas motornya tuh apalagi kalau sendiri ya. Kayak awkward yang kapan ya aku harus turun dari motorku kapan ya gitu-gitu.
0: Yang lebih parah lagi tuh ngantri di atas motor pas lagi ini kan SPBU tapi pas jam 12 Lun.
1: Oh,
0: wow.
1: Kenapa, Kak?
0: Aku pernah Lun kayak gitu jam 12 orang-orang orang kayak lagi pada azan zuhur, aku ada antri bensin. Jadi benar-benar matahari itu yang kayak di atas kepala banget gitu teman pro 2. Jadi pas kayak udah kelar tuh kayak, kamu tau gak sih ada hawa-hawa dingin itu kayak kerasa banget padahal tuh masih panas. Kayak gelenyer-gelenyer gitu. Gelenyer. Tapi kayak ih gak enak banget. Itu kayak ini oh my god. Dan terus, jadi kayak well understood sih.
1: Terus alasannya ternyata sama teman pro 2 ya. Kayak yang waktu itu aku di mobil diceritain kalau dia tuh sawan kalau disuruh self-service kan. Jadi ternyata emang mostly gini juga bilang gitu teman produk, mereka tuh sawan kalau disuruh self-service untuk ngisi bensinnya sendiri plus takut di-judge sama pengguna yang lain.
0: Antara takut di-judge atau enggak kita takut salah mencet enggak sih? Bayangin.
1: Aku enggak tahu ya, kakak tuh tahu pencetannya tuh yang mana? Tahu enggak sih?
0: Aku enggak tahu kalau pencetannya, tapi kalau misalkan di luar Samarinda kayaknya di balik papan ada deh dia yang kayak self-service gitu untuk SPBU-nya. Cuman kamu bayangin nih teman produk, kamu mau ngisi misalkan 1 liter terus ntar dia sengaja kepencet jadi 10 liter. Kenyang-kenyang dah itu motor.
1: itu juga serem sih jujur. Terus yang mencet tombolnya itu udah serem. Terus juga kan ini kita
0: nah,
1: kan ngarahin itu, apanya ya pegangannya itu ya.
0: Aku ngeliat kayak tembakan.
1: Tembakannya iya tembakannya
0: yang kayak selang ujungnya yang kayak buat moncongnya gitu kan buat ditaruh di motor kita. Nah, itu tuh ternyata kayak ada pegangannya. Iya, dalam satu ibaratnya tuh kayak mungkin kayak 3-in-1 atau 2-in-1 gitu. Jadi kamu bayangin teman pro 2 mungkin kita salah pencet kayak ini tuh harusnya kayak normal tapi kok lambat ya.
1: Oh iya, iya. Terus juga aku ada apa? Ini kayaknya bikin takut di-judge juga tuh karena ini. Kan kita suka takut kepenuhan ya. Jadi sih kayak
0: nah itu kan agak gimana gitu kita goyang-goyangin motor sambil kayak self service.
1: Masalahnya teman bro 2, aku juga kayaknya kalau jadi yang ngantri di belakang bakal kayak kenapa ini?
0: Kenapa ya orang
1: terus
0: ini ya?
1: Ada satu pengalaman lagi yang apa? Bikin temanku ini trauma ke SPBU.
0: Kenapa?
1: Jadi motor dia itu kan udah tua banget ya.
0: Iya.
1: Udah tua banget. Nah, ngantri kan. Kalau ngantri itu kayak udah tinggal di ini bagian depan nih lagi bagian yang udah ngisi nih. Kita di belakangnya dia nih. Ya kita udah harus buka-buka jok gitu kan.
0: Iya.
1: Masalah ya teman pro 2, waktu dia buka joknya kan buka jok tuh ke atas.
0: Oh iya.
1: Buka jok ke atas. Lepas. jadi satu SPBU shock. Karena jatuh itu benar-benar kan dia buka nih.
0: Gedebuk.
1: Gedebuk.
0: Ih, kan masalahnya kan itu agak gede ya suaranya itu loh. Kan kita harus kayak agak tenaga sedikit nih ngebukanya.
1: Kayaknya ini parno-parnoan ini juga teman-teman yang bikin kita sawan ya buat ke SPBU.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Ini teman Pro 2, walaupun kemarin kita sempat hujan ya, which is alhamdulillah kita banjir juga. Itu pertama kalinya orang Samarinda bersyukur banjir.
1: Nah itu masalahnya, pas lagi banjir tuh aku lagi di perjalanan di Balikpapan, Lun. Jadi makanya aku pikir kayaknya orang tuaku bohong deh.
0: Maksudnya oh, di Balikpapan enggak hujan?
1: Pas enggak di jalan tol pun kayaknya enggak ada hujan sama sekali gitu. Nah, tapi orang tuaku tuh udah kayak di tempat yang travel yang jemput aku tuh udah dari jam setengah 6.
0: Kakak nyampe jam?
1: Jam setengah 19.30 tuh berapa? Jam setengah 8 kan. Aku bilang ini cepat banget jam setengah 6. Meanwhile jam 6 itu aku tuh masih kayak di rest area kayak
0: ini
1: gitu.
0: Ini beneran ya, mama, bapak-bapak itu memang kalau udah ngejemput tuh suka awal banget. Tapi kalau kita dari luar kota, aku ingat waktu itu teman Prodo aku nggak jauh-jauh banget kok. Aku nggak jauh-jauh banget sumpah waktu itu. Cuma aku bilang kakak nanti pulang sendiri aja karena bentar doang. Plus terminalnya itu dekat rumah. Jadi ya udah kayak ya ngapain sih repot-repot? Karena aku mikir oh nyampe nya paling jam 5 sore gitu kan. Sama mereka udah jam 3 di
1: sana. Cepet banget.
0: Jam 3 juga aku itu baru naik bis sebenarnya.
1: Nah itu dia masalahnya Lun. Alasannya ibuku bilang begini, tadi di Samarinda hujan sampai banjir. Tapi aku kan gak percaya ya, karena selama aku di Samarinda yang pas sebelum aku keluar kota kan gak ada hujan sama sekali gitu. Jadi makanya ih ngibul nih my mom. ternyata beneran.
0: Mama lu digituin sama Kak Cindy.
1: Beneran, ternyata pas aku kayak lewat di jalan apa gitu, oh ada masih genangannya gitu Lun. Jadi makanya oh iya ada hujan ya.
0: Cuma kalau ngelihat per asap-asapan di sini sebenarnya masih ada sih. Nah, kasat mata aja menurut aku.
1: Itu dia. Aka kayak lewat di reels aku gitu loh Lun, yang jembatan mahkota
0: ya,
1: ada.
0: Itu emang anu banget sumpah, kayak kita kayak di desa kabut udah masuk tahu Silent Hill.
1: Yeah.
0: Itu udah mulai kayak gitu kelihatannya looks-nya, dan ternyata kalau di Kubar itu mereka masih banyak asapnya.
1: Oh my god.
0: Aku punya sepupu yang sampai hari ini tuh masih sekolah belajar jarak jauh. Karena teman Pro 2 mereka itu kadar udaranya masih di atas 200.
1: Tinggi dong itu.
0: Kemarin dia itu balik PJJ lagi, itu gara-gara udaranya itu kadarnya 400.
1: Hah, tinggi banget 400.
0: Karena emang mereka tuh banyak banget ininya, masih titik-titik kebakarannya.
1: Ada titik.
0: Itu mah di ujung doa ya. Beda
1: teman Pro 2, sorry.
0: Kalau misalnya di Kubar itu memang karena masih banyak titik-titiknya. Ternyata di Kalimantan Barat pun masih banyak juga yang ngalamin, gak Cindy?
1: Iya Lun, gak usah jauh-jauh deh, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan aja Lun. Itu juga ya? masih sama. Bahkan aku tuh pernah ketemu yang deket sama titik karhutlanya itu tuh 1000 Lun.
0: 1000?
1: 1000. Kamu bayangin aja ya teman Pro 2, yang 200, 400 aja tuh udah segini. Gimana kalau yang 1000? Kayak jarak pandangnya itu tuh bener-bener beda gitu. Jadi makanya yang ya, kita lewat jembatan mahkota beberapa hari yang lalu, sampai ada yang komen, ini Samarinda atau Saranjana?
0: Kakak kan waktu itu naik pesawat ya? Itu kelihatan gak dari atas per asap-asapannya itu?
1: Banget Lun.
0: Banget ya?
1: Iya, di atas itu sebelum kita yang naik ke atas awannya lagi, kayak bener-bener gak kelihatan, kayak kabut gitu. Jadi jatuhnya, dan kabutnya itu khas banget warnanya abu-abu, agak gelap gitu.
0: Abu-abu agak gelap ya. Kalau yang di Kubar kemarin kata mereka agak kuning tau.
1: Kuning.
0: Oh, kayaknya aku sempat lihat juga di video yang orang itu memang di dekat daerah kebakarannya sih. Jadi di Kalteng mereka tuh sampai oranye banget. Jadi celah-celah di pintu, di jendela itu bener-bener yang ditutupin lagi sama mereka supaya asap itu gak masuk ke dalam rumah.
1: Bahkan harusnya kan kalau rumah punya ventilasi gitu kan. Tapi ini tuh ventilasinya jadi ditutup.
0: Itu ditutup, saking emang parahnya gitu teman Pro 2. And turns out emang kita semua sama-sama ya, berarti di Kalimantan ini tuh lagi ngadapin kebakaran. Kudu kerja sama juga.
1: Benar.
0: Ya kan ya, gak bakar-bakar sampah kitanya. Kudu pakai masker. Sampai-sampai teman Pro 2 ternyata banyak banget ibu-ibu nih di daerah Ketapang Kalimantan Barat itu ikutan madamin api juga.
1: Nah itu dia Lun, aku tuh sampai pernah ada baca berita gitu. Yang dia tuh pemadam kebakaran, petugas gitu kan. Terus dia tuh kena bronkitis atau
0: saking,
1: apa gitu.
0: Saking ini ya ngadepin asap mulu.
1: Iya
0: ya?
1: Jadi dia kayak ngasih lihat hasil scan-nya gitu. Dan walaupun aku gak ngerti-ngerti banget ya, tapi kayak kelihatan gitu Lun. Ada kayak warna putih dan itu kabut-kabut tuh lumayan ya, di paru-parunya.
0: Oh iya.
1: Di bagian paru-parunya kalau gak salah paru-paru kanan atau kiri gitu, hampir setengahnya loh, yang kayak vertikal gitu. Kasian bentuknya ya. Jadi kayak bronkitisnya tuh mungkin kayak yang kayak udah lumayan banyak dan emang perlu istirahat.
0: Makanya
1: gitu.
0: Makanya relawan itu pas ada yang satu daerah hujan, mereka tuh sampai sujud-sujud. Mm-hmm. Karena sampai malam, kamu bayangin teman pro 2, kitanya mungkin bisa istirahat, merekanya sibuk tuh untuk madamin si api-api ini, si kecil-kecilnya ini. Makanya ini ibu-ibu sampai pada turun ikutan juga. Dan kamu tenang aja teman pro 2, ini ibu-ibunya juga udah dikasih APD masing-masing.
1: Alat pelindung
0: Yoi.
1: Daya. Oh enggak.
0: Jadi
1: dong.
0: Enggak yang berdasteran gitu ya bantunya.
1: Alat pelindung daster.
0: Apakah?
1: Enggak.
0: Jangan ya, beda ya. Ini mama-mama respect banget teman pro 2. Ada sekitar lebih dari 100 ibu-ibu katanya yang ikutan madamin.
1: Wow.
0: Dan mereka punya gerakan namanya The Power of Mama.
1: Ih, lucu. Tapi by the way teman pro 2, stay safe dimanapun kamu berada. Yoi. Gitu.
0: Sampai sekarang pun kalau bisa menurut aku tetap dipakai aja maskernya ya.
1: Benar.
0: Terutama buat kamu yang masuk di kelompok-kelompok rentan.
1: Dan emang yang lebih banyak sering outdoor.

0: malam ini akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Udah hampir jam 7 nih teman Pro 2, semoga yes. kamu udah pada seger bangun ya.
1: Kalau misalkan bangun, jangan tidur lagi.
0: aku sih. Kalau kata aku boleh tidur lagi, tapi jangan lupa bangun. Karena temanku ada yang kalau udah libur pas weekend gini, dia kerjaannya tuh tidur terus sampai seharian.
1: Sebenarnya itu adalah aku juga.
0: Jadi aku kayak ngerasa rugi gitu kalau
1: aku tuh kalau bangun kayak paling cuman ke WC doang gitu, tapi habis itu makan kayaknya nanti deh, kayak tidur gitu. Nah, tapi kan ada beberapa orang kalau misalkan weekend kayak produktif kan. Aku juga produktif, Lun. Jadi produktif kayak pas mau libur. Ya? Pas mau libur aku udah kepikiran, ya aku nanti mau begini begitu, tapi nanti yang pas weekend.
0: Oh, ternyata ini perlu dipertanyakan juga teman Pro 2 ya. Kata orang kan yang penting niat gitu.
1: Iya. Kayaknya. Ya pokoknya pentingnya tuh kayak kecoret gitu yang niat.
0: Yang niat
1: gitu.
0: Boleh. Dan abis ini teman Pro 2 kita masih bakal nemenin kamu juga di sepeda pastinya ya.
1: Yes, yes.
0: So have a nice day, nikmatin weekend kamu, puas-puas dengerin kita juga ngobrol-ngobrol.
1: Yoi, karena habis ini kita bakal ngobrolinnya lebih seru lagi.
0: Yoi, makasih stay tune di 88.5 FM teman Pro 2. Yoi,
1: teman-teman.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Good morning teman Pro 2, masih morning, di Spada good. Nih barengan sama lu dan juga
1: Cindy. Yuhi. How are you everybody?
0: Harus ada semangat weekendnya ya teman Pro 2, karena zuzur ini hawanya masih kayak jam 5 pagi ya.
1: Hawanya jam 5 pagi terus kayak agak berembun-embun gimana.
0: Agak ya gitu. Ya namanya juga lagi di Los Angeles ya, jadi beda sendiri teman Pro 2 ya.
1: Aku juga di LA tapi Lenteng Agung.
0: Atau kayak kata orang-orang kan lagi di Paris nih, iya nginepnya di mana?
1: Di mana?
0: Menara Eiffel. Oh, di okay. Lantai mana? Lantai sebelah kiri atau sebelah kanan? I wish ya. Emang bisa nginep di Eiffel?
1: Kayaknya bisa sih, kayak gak ada yang mungkin gak sih di dunia ini teman Pro 2.
0: Kejarlah mimpimu
1: sebelum dikejar. Kejarlah mimpimu sebelum
0: sampai ke negeri Cina.
1: Tapi kalau yang ini kan ke negeri Paris.
0: Paris Van Java.
1: Bandung gitu ya. Jadinya.
0: Tapi ngomongin keluar-luar negeri kayak tadi, kakak ngerasa possible enggak buat kita-kita sekarang nih, umur sekarang buat main keluar negeri?
1: Menurut aku kayaknya possible enggak possible.
0: Apa sih? Itu tuh kayak ini teman Pro 2 ya, jawaban premiumnya untuk terserah.
1: Iya, yeah. Jadi kayak 50-50 gitu loh. Kita kan harus melihat dari semua sisi asik. Kalau menurut aku, apakah possible? Kayaknya bakal possible deh. Apalagi kan sekarang aku tuh ngelihat kayak banyak beberapa teman-teman kita tuh yang suka keluar negeri. Tapi karena kayak ada ikut audisi atau kompetisi gitu, dan ternyata kayak dibayarin, kan lumayan juga gitu.
0: Terus sama yang suka pertukaran pelajar gitu-gitu kan teman Pro 2. But still ya, katanya teman Pro 2 kalau emang kamu pengen keluar negeri, ya kita lihat lah pertukaran uangnya kan juga agak-agak PR sebenarnya Makanya kalau kata netizen, Zen, satu tolak ukur kita itu dianggap berada tuh kalau kita tuh bisa keluar negeri. Like bener. Literally in this economy gitu katanya.
1: Iya, apalagi kayak gak usah jauh-jauh deh keluar negeri. Kayak mau beli minum aja kayak air putih. Ih, sayang banget ya sih.
0: 3.000
1: nih.
0: 3.000 tuh kalau beli di swalayan, kalau di pinggir-pinggir jalan tuh 5.000 tau.
1: Iya, kayak aku kalau ke tempat makan. Tau
0: tempat
1: kan?
0: Makan lebih.
1: Tempat makan tuh kayak kecil doang, kayak tanggung. Tapi kok harganya 12.000, itu aja mikir.
0: Apa ya teman Pro 2, ya kita kan masih baru mulai hidup ya. Jadi aku ada satu istilah yang paling aku suka di TikTok. Ada satu influencer, dia tuh bilang kita itu baru memasuki fase karjimut.
1: Apa ya? Karjimut itu ini kan, karyawan bergaji imut.
0: Iya. Kayak itu tuh gemes banget teman Pro 2. Jadi aku gak masalah sih dibilangin kayak gitu.
1: Iya benar.
0: Dan sebenarnya juga ada yang bilang kalau kita itu bisa kaya raya di tahun 2035.
1: Wow, ntar dari 2025 ke 35 berarti 10 tahun lagi.
0: Iya, ini udah 2025.
1: Oh iya, sorry. Saya ngebuang gitu deh. 2025
0: udah mau beres.
1: Ya udah dia 9 tahun deh.
0: Ya, 9 tahun, boleh. Aduh, biar kerasa lebih cepat. Jadi itu katanya di tahun 2025, 2035 ya, Gen Z itu tuh bisa kaya raya. Tapi kaya ini tuh bukan karena duit kita sendiri.
1: Oh,
0: gara-gara apa?
1: Ada tambahan ya?
0: Iya, ada warisan. Jadi
1: aku tadi hampir mau bilang apa? Sajam kali ya. Warisan. Oke, angkat tangan ya. Nah,
0: katanya tuh kayak kekayaannya Gen X sama boomers itu udah masanya dialihin ke Gen Z di tahun itu. Berarti kalau 2035 mama bapakku umur berapa ya? Kayaknya udah mau 60-an gitu deh mereka, 50-60.
1: Ya
0: wajar sih, bener sih, karena udah pensiun kan hitungannya kan. Nah, terus juga teman Pro 2, kalau dibilang berarti yang gak punya warisan gak bisa kaya raya.
1: Gak juga sih, kan tergantung ya.
0: Tergantung apa tuh? Tergantung mindset.
1: Ya boleh teman Pro 2. Tapi ya, menurut aku tergantung juga, siapa tahu mungkin dia ada kayak penghasil lain gitu yang gak kita tahu. Ya mungkin dia kayak cuma nyapu-nyapu doang, tapi ternyata dia aslinya CEO.
0: Bisa, atau dia itu sebenarnya adalah barista yang adalah ketua geng yang ada di Jepang.
1: Kayak novel banget.
0: Iya. Terus dia kerjaannya kalau kuliah menunggu suara bel bunyi untuk masuk ke kelas.
1: Boleh menjadikan cerita kayak alternate universe gitu loh teman Pro 2.
0: Ini bocil-bocil yang ngebikin di POV kuliah, gimana sih ceritanya? Nunggu, ada dosen yang mau masuk.
1: Tutup, duduk.
0: Udah ngerjain PR. Iya, gue lihat tuh ngerjain PR.
1: Tunggu dong, tunggu sih.
0: itu kuliah kelas 5 SD ya maksudnya ya. And btw teman Prodo, makanya hari ini kita kayaknya pengen ini deh, spill spill gimana caranya kita beneran bisa kaya di 2035 ya.
1: Yoi.
0: Coba teman Prodo sini, kamu share kasih tahu ke kita how, di mana tuh kasih ini?
1: Boleh banget melipir atau ngechat kita di WhatsApp di 0812 5848 7885.
0: Yoi, atau ke Instagram kita di @rrprodo sama Rinda, dan kita bakal nungguin kamu juga di RRI.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

0: malam.
1: Kenapa?
0: Kenapa jadi malam ya?
1: Masih pagi ke sini.
0: Oh iya, sorry. Ada jet lag. Habis dari Paris kemarin.
1: Enggak ya, apa-apa ya, Kak. Habis ini katanya Kak Cindy juga pengen ke Bangladesh nih.
0: Iya, ke Bangladesh. Kalau aku mau cobain mie-nya. tapi kamu pernah cobain mie Bangladesh?
1: Jujur ya, aku tuh bingung tapi dari look-nya itu kayak apa ya? Kayak mie nyemek ya itu ya?
0: Mie nyemek.
1: Cuma ditambahin banyak bumbu aja.
0: Oh, jujur aku tadi tuh nanya mie Bangladesh tapi aku enggak begitu tahu.
1: Ya elah teman-teman, oh minta review ya.
0: Iya gitu.
1: Aku emang vibes-nya food vlogger banget.
0: Oh, food
1: sih.
0: Vlogger. Yes. Jangan lupa subscribe, like,
1: subscribe, and comment. Like, comment. Kasih kita teman pro 2, kita mesti main kemana lagi habis ini. Langsung share di bawah sini di kotak yang di sini ya.
0: Ada lagi. Tapi tadi ngomongin soal kayak review-review gitu, aku tuh kan suka banget kayak ngeliat kayak food vlogger atau kayak konten-konten, aku tadi mau bilang apa? Kontainer.
1: Kalau kontainer tuh ya yang ada di bayanganku tuh, tau gak sih
0: apa?
1: Tempat nyimpan barang yang paling gede-gede.
0: Iya, iya, kontainer kan kayak er-er semua kan, food vlogger, terus influencer. Tadi aku mau bilang konten apa? Kontainer.
1: Emang ya teman pro 2 ya, orang kalau ngomong sambil berpikri gini nih, kayak saking banyaknya bejibun nih gua.
0: Iya, kayak gitu. Nah, tapi tuh kalau ngelihat mereka kayak asik banget gitu loh hidupnya. Tau gak sih kayak malah ke tempat makan gitu, terus kayak makan, review, dapat uang gitu-gitu, kayaknya seru banget.
1: Malah
0: gitu.
1: Mostly orang bilang tuh kerja jadi influencer tuh enak sebenarnya, ya kan? Karena aku nggak tahu ya, tapi kebanyakan kalau teman-teman seangkatanku itu teman pro 2, kita tuh prefer kerja yang bikin kita enjoy. Paham enggak sih? Kalau udah ngomongin gaji gede ya, kita pengen gaji gede. Cuma tuh ya yang paling utama sebenarnya kerjaan ini bikin kita nyaman enggak?
0: Enjoy.
1: Itu dulu, itu
0: happy.
1: Dulu. Itu dulu. Terus juga teman pro 2, aku enggak ngerti ya, tapi kita tuh gampang banget overwhelm gitu sekarang. Jadi ujung-ujungnya teman pro 2 kalau ditanya mau enggak naik jabatan, kita tuh ogah. Karena mikirnya aduh makin gede tanggung jawabnya, makin banyak yang diurusin. Kayak 24 jam itu menurut kita tuh kurang.
0: Iya, tapi memang ternyata tuh ada Lun kayak ada penelitiannya. Ya? Jadi tuh katanya kayak Gen Z sama Gen yang sebelumnya tuh emang kayak beda banget gitu. Kalau yang Gen sebelumnya dia bilang ya kayak strike into karir banget. Jadi emang kayak mereka itu ada dominan buat ngejar karir.
1: Oh, paham.
0: Sedangkan kalau Gen Z yang kayak kelahiran kayaknya Gen Z itu 98-96 ya?
1: 97
0: something sampai 2000-an berapa gitu kan. Iya, 2010 dibilangnya di situ sih menurut penelitian kayak kita tuh kepengennya hidupnya kayak enjoy aja, kayak chill aja enggak sih.
1: Aku
0: gitu.
1: Setuju sih teman pro 2 karena apa ya, kalau hidup tuh kata orang-orang ya,
0: iya
1: quotes-nya tuh gini, coba bayangin ini latar videonya lagi hujan-hujan gitu kan, apalah hidup 1000 tahun kalau urusannya tuh kerja mulu, kayak kita tuh gak enjoy gitu loh Kak.
0: Iya gitu.
1: Daripada mikirin gaji, biasanya tuh teman-temanku lebih doyan buat ini nyari waktu supaya mereka tuh bisa nambah skill. Apa ya, kayaknya skill di luar kerjaan tuh malah bikin kita lebih enjoy buat belajar gitu loh. Kalau kerja tuh ya udah fokus biar dapat gajinya nih, gajinya doang. Tapi kalau misalnya nyari enjoy, belajar hal baru, itu yang paling ini sih menurut aku target utamanya, healingnya kita tuh tetap harus produktif, paham gak sih?
0: Paham.
1: Nah, makanya tuh kalau udah ada kosong gitu, teman-temanku tuh hobi ikutan workshop yang buat aku tuh kadang lumayan ya harganya ya, 150-300an gitu kan workshop untuk sekali aja itu teman pro 2. Tapi ternyata tetap bisa healing sama produktif tuh seru buat kita.
0: Itu juga kayak dulu aku kan sempat ikut workshop yang emang dari pemerintah gitu loh, yang dari BPVP. Nah, di situ tuh ternyata aku pikir oh kayak aku kan bagian desainnya ya. Tapi ternyata banyak banget di situ workshopnya. Yang paling bikin aku menarik tuh ada kayak workshop barista kopi.
1: Lucu.
0: Jadi pas aku kayak main-main kan ke tempatnya mereka, bengkelnya.
1: Supaya kasih di itu teman pro 2, dia tuh harusnya di A, dia emang bisa gitu. Nanti ke B dia kecil. Ini Dora the Explorer banget. Sumpah.
0: Iya, pas aku main ke tempatnya gitu beneran ada kayak kafe, jadi kayak ada mesin kopi, terus tuh penggiling kopi.
1: Ini Kak, kayak dijadiin teater gitu, maksudnya kayak mereka nih di situasi real life gitu suasananya.
0: Iya. Jadi kayak prakteknya itu kalau orang-orang tuh tempat lain ya, kayak di tempatku kan komputer, PC, apa CPU dan semacamnya. Dia tuh enggak kayak tempat pelar, enggak kayak tempat praktek, tapi kayak kafe.
1: Gemas.
0: Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita suka lewat lewat di depan tempatnya mereka kan kayak ada bau-bau kopi gitu loh. Ini jadi kayak oh ini tuh menandakan
1: sesuai, ya?
0: Iya, itu adalah workshop barista gitu.
1: Kayaknya aku inget deh waktu itu aku jalan ke mall kan teman pro 2. Terus aku kaget karena aku ngelihat ada satu workshop, tau gak mereka bikin apa?
0: Apa?
1: Bikin double chili cookie di tengah mall. Sumpah, aku pas ngeliatin itu kayak dan itu banyak banget yang ikutan.
0: Nah itu dia, kan sekarang tuh emang banyak banget ya.
1: Banyak
0: soal kayak workshop gitu. Mm-mm. Bahkan mereka tuh kayak tadi tuh di mall gitu-gitu. Kalau misalkan kamu suka yang kayak fashion, make up, itu juga ada tuh. Aku pernah kayak ke kafe, terus tuh pas datang ke sana, mereka tuh ada satu tempat yang lagi di booking, ternyata di situ full semua
1: untuk
0: orang-orang
1: mereka
0: lagi pada make upan gitu, tapi pakai tahu kan yang kayak handuk kan atau apa gitu.
1: Kamu apa sih perlak ya? Perlak
0: di lantai. Kayak iya kayak kamu kalau datang ke salon atau tukang cukur kan suka dipakai gitu ya gitu.
1: Iya sih teman-teman, tapi bayangin kamu ngelihat ada orang cukuran di kafe. Ada mungkin.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: somehow juga tuh aku ngerasa lifestyle-nya influencer tuh kadang juga bikin kita punya standar ini loh, standar sukses itu kudu gimana?
1: Oh iya benar-benar, karena kita ngelihat ih mereka kayak sukses banget ya, gimana kalau kita jadi influencer aja?
0: Dan semua orang tuh ngerti teman Pro 2 modalnya sih ya, mereka satu kudu konsisten posting gitu kan, terus yang kedua ya ya udah kalau misalnya kamu punya brandingan, kamu tinggal ngoleksi followers aja. Tapi kalau menurut Kak Sini kalau jadi influencer bakal jadi yang ngapain?
1: Kayak
0: tiba-tiba disuruh mikir.
1: Aku tahu duluan ya. Apa ya maksudnya?
0: Kakak ini Kak mau merintis kayak si Emil.
1: Aku bakal menjadi kayak motivator.
0: Oh, okay.
1: Motivator untuk mengajak mereka biar sukses.
0: Ini 5 tips buat kamu yang pengen nyobain ini.
1: Nah, ini pasti bercanda.
0: Itu Kak Cindy banget cerita ek.
1: Iya, kayak gitu.
0: Tapi itu jelasinnya sampai ini pakai cosplay gitu teman berdua.
1: Tapi kayaknya aku kalau jadi yang kayak influencer gitu, aku kepengen yang kayak ringan-ringan aja gitu. Kayak ada in my life.
0: Oh, lucu.
1: Tapi kayak kalau dipikir-pikir lagi, aku bikin ada in my life, apakah hidupku seseru itu untuk dibagikan?
0: Aku tuh pernah kepikiran teman Pro 2, aku tuh pengen nyoba ngonten ada in my life itu. Cuma aku ngeliat ya udah aku gitu-gitu aja. Cuma jadinya apa ya? Ya ngapain, kayaknya juga konten A Day In My Life itu nggak terlalu works gitu ya. Kalau kita ngincer gitu pengen jadi influencer yang influencer gitu.
1: Nah jadi kayaknya pendekatannya makanan.
0: Di pikiran tuh kayak gitu. Aku ingat dari zaman COVID ada satu TikTokers. Sampai hari ini dia itu dulu awal mulai ngonten gara-gara dia keterima ini SNM dulu, keterima SNM. Jadi kan nganggur banget tuh.
1: Iya.
0: Jadi dia ngonten tiap hari dia makan apa. Day 1 libur, day 3 libur gitu itu. Sekarang teman Pro 2 dia udah kerja nih, tapi masih tetap ada liburnya. Jadi kayak day 400 ini libur.
1: Siapa? Tahu enggak?
0: Aku lupa namanya. Pokoknya dia tuh setiap hari selalu bikin kopi gitu kan kontennya. Terus netizen suka komen kayak gini. Kak, jangan minum kopi mulu nanti gini. Ada.
1: Ih, keren.
0: Awalnya tuh dia tuh cuma ngasih lihat cara dia masak aja teman Pro 2, tapi sampai sekarang tuh dia udah munculin muka gitu loh kayaknya
1: tutorial. Bukan tutorial hidup kan beda ya?
0: Beda.
1: Yang cowok kan?
0: Cewek dia.
1: Ah, cewek.
0: Tuh kan berarti emang itu tuh menjual juga karena ada yang cowok ternyata. Aku malah
1: belum tahu ada yang cowok. Ada yang cowok dan kayak deskripsinya tuh sama. Dia tuh enggak mau nampilin mukanya pas awal-awal kayaknya sampai sekarang deh. Tapi kalau sekarang tuh dia kayak enggak apa-apa sih gitu, tapi enggak yang sesering itu dia nampilin muka gitu. Tapi dia itu lebih kayak tadi tuh masak-masak yang kayak masak simpel aja, apalagi waktu COVID kan. Itu kan lagi kayak kita di karantina.
0: Oh, aku tahu paling itu.
1: Tahu kan? Jadi kayak gitu.
0: Yang foto profilnya tuh anu enggak sih?
1: Kayak Spider-Man.
0: Bukan Spider-Man sih ini, Deadpool.
1: Iya. Kok itu Spider-Man sih?
0: Pak, namanya siapa? Iya, aku ingat teman Pro 2. Emang kalau konten kreator makanan tuh menurut aku paling settle ya. Maksudnya tuh kayak ya udah kalau naik ya naik, tapi ya stagnan gitu loh. Anunya kayak ya udah followersnya, orang-orang yang nyimak yang sering emang lihat FYP-nya. Tapi menurutku yang paling ramai itu kalau influencer kayak bagi-bagi lifestyle-nya dia, kayak keseharian dia banget. Contoh kayak sekarang tuh aku sering lihat influencer tuh suka ngupload mereka lagi ulang tahun terus ada dress code-nya. Kayaknya yang pertama itu dress code-nya tuh disuruh kayak back to 2016.
1: Oh iya.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Habis itu teman Pro 2 yang paling baru dia ini ulang tahunnya tuh 80. Temanya Gyaru.
1: Gyaru.
0: Ada yang Gyaru
1: yang
0: temanya.
1: Yang Jepang gitu ya?
0: Terus netizen pada rame karena kayak ih makeup Gyaru tuh bener gimana bla bla bla bla bla. Nah,
1: gini.
0: Yang bikin rame itu enggak cuma tentang tema ulang tahunnya si influencernya aja, tapi itu juga hadiah-hadiahnya.
1: Hadiahnya apa? Hadiahnya kayak brand-brand gitu.
0: Jujur iya. Terus aku tuh bahkan baru tahu kalau ini HP, si HP Boba ini baru ngeluarin varian baru yang burgundy itu loh.
1: Ada.
0: Aku baru tahu gara-gara si influencer ini dihadiahin itu.
1: Soalnya tuh sempat ramai banget ta. Ini kan kamu tahu yang Rose, yang Blackpink.
0: Iya. Aku tuh yang kayak dia di
1: ntar dieditnya nggak neko-neko atau teman Pro 2 bener-bener gede banget lebih gede dari jari. Itu nggak tahu deh maksudnya apa, tapi itu ternyata katanya Rose itu sempat kayak ketawa juga gitu loh ngeliat editannya, justru itu yang dipilih sama dia soalnya lucu kali ya.
0: Jadi makanya itu booming kemarin.
1: Iya.
0: Nah kalau sama si influencer ini tuh mereka satu ada yang dihadiahin itu kan, terus ada juga yang tidur barengan sama itu HP gitu-gitu loh. Makanya at some point netizen tuh jadinya kayak mikir emang enak ya, enak banget ya jadi influencer, gajinya begini begini begini. Terus jadinya banyak ini juga yang suka nge-spill red card-red cardnya mereka gitu.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka

0: ギャル超かわいい。
1: bener. It's a bit high.
0: Oh, padahal aku nggak tahu lagi sih lagunya. Asbun aja sih tadi teman
1: ujungnya aja, tapi aku tahu posenya banget teman pro dua.
0: Iya, yang kayak tanda
1: piece-nya di bawah.
0: Piece-nya ke bawah gitu.
1: Yoi. Emang kalau udah ngomongin influencer, mereka mah bisa bawain kita tren banyak banget sih menurut aku.
0: Yoi.
1: Somehow mungkin kita ngelihatnya itu kayak easy money sebenarnya kalau jadi influencer. Tapi teman pro 2 abis lihat red card-nya mereka yang gede-gede. Kalau enggak salah si Fuji itu teman pro 2 aku pernah lihat entah itu konten video TikTok apa Reels atau SG itu 150 juta satu video.
0: Satu itu red card-nya 150.
1: Tapi katanya orang-orang emang works banget kalau di dia. Sama ke Fadil Jaidi.
0: Ya,
1: aku enggak tahu Fadil tuh berapa ya, tapi orang-orang tuh udah ngasih review kalau works banget di Fadil karena orang-orang beneran netizen ya, terutama nontonin video di Endorse itu sampai habis.
0: Salah satunya aku.
1: Ya, lucu kan?
0: Lucu banget. Aku tuh suka ngeliat dia kalau di TikTok kan. Dia bener-bener nge-reviewnya tuh review banget. Jadi bener-bener dibuka, dipakai, bahkan tuh suka dipakein sama bapaknya. Dia manggilnya apa ya? Kayaknya aku lupa deh, pokoknya Abi atau apa gitu ya, teman pro 2. Terus tuh dia tuh juga emang kayak bener-bener kan ada yang burung kakak tua gitu kan.
1: Burungnya.
0: Iya, kadang suka diajak ngobrol sambil review.
1: Aku suka banget itu teman pro 2. Dan emang kalau itu brandingannya Fadil kena banget udah di kita gitu kan. Which means emang jadi influencer tuh harus ini sih, kuat-kuatan ngejaga pamor.
0: Nah itu, apalagi kalau misalkan kayak Fadil Jaidi kan dia tuh awalnya cuma

0: dari blogger yang dari YouTube kan,
1: yang sama teman-temannya itu kan,
0: yang sama teman-temannya. Aku tuh dulu nonton banget yang pas awal-awal karena kita karantina. Itu videonya bener-bener kayak low budget banget, teman pro 2 kayak ini lihat gak sih ngedit kayak gitu, tapi rame karena di cara dia ngebawa itu tuh yang seru kayak gitu, apalagi dia kan suka ngisengin si bapaknya kan.
1: Dan juga teman pro 2, kalau ngomongin influencer yang lain juga, aku tuh lupa ya, saking banyak influencer kita, mereka tuh ada jadi UMKM ini bilang mereka tuh pengen endorse si A gitu. Cuma waiting listnya itu sampai tahun depan.
0: Ih, rame banget dong.
1: Iya, soalnya dia tuh jadi, karena udah tiap hari itu udah full slot. Makanya aku ngebayangin kalau tiap hari aku kudu di depan kamera, kayaknya nggak sanggup deh.
0: Iya,
1: jadi semua hal tuh kudu direkam, semua hal itu kudu dikontenin, kudu diupload. Kalau ada salah dikit nanti kena cancel. Artinya emang kayak kerjaan yang kelihatannya easy money itu tuh
0: pasti juga ada risiko dan konsekuensinya.
1: Kalau misalnya pekerjaan kamu pun teman produk kayak ih gampang nih, ih enak nih gitu hitungannya kan. Tetap aja menurut aku ya, kalau misalnya pengen uang banyak, kita nggak bisa kerja tuh yang enak.
0: Pasti tuh bakal ada kayak plus minusnya menurut
1: kayak
0: aku.
1: Kayak pebisnis aja tuh katanya sampai nggak punya waktu kan di rumah. Saking mereka ya udah ngerjain bisnisnya melulu, tapi emang hasilnya banyak. Cuma ya kudu ada yang dikorbanin juga.
0: Benar. Kayak kita kan mungkin masih bisa, mungkin ada yang kayak libur satu hari, dua hari. Aku tuh kalau dengar orang-orang yang kayak mereka ngejalanin bisnis tuh kayak nggak ada libur gitu sama
1: kerasa kan. Bagi teman pro 2, kalau emang kamu pengen kaya raya ya di 2035, kayaknya mending kudu di ini dulu sih, di apa, dikurang-kurangin lah ya.
0: Iya gitu, jadi maksudnya ya biar kita nanti hemat pangkal kaya.
1: Kebalik kaya pangkal hemat.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.